0: Pagi Rewind.
1: Maya sudah get sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya, bakal mantu rumput di ujung bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Hanya kebenar ya, kita nak boleh nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nari telepon. Ti bisa telepon berapa aku kan sama meh.
1: Ya amat bakal dia tahu. Tang utainya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke apa indai ke nemu bekeni kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Anangka Bola Day.
1: Ya, lagu ni Lucy M pagi tu. Selamat pagi kepada semua kita. Anang Bola pagi-pagi.
0: Anang Bola pagi tu ni. kita tu bisi kemaya kita tu ke Bola ni si.
1: Ya.
0: Atang nak kelalu menyikuran bisi ke maya kita tu ke Bola. Bola tu bisi kadangnya tadi kita nama tu ngetan ke diri mpu.
1: Hanya tahu kita Bola ni.
0: Ya, tanang anang kelalu meh, anang kelalu bisa orang tadi yang kelalu bula tadi si
1: tiap hari bula pagi nyentuk kelemainya, nyentuk ke pagi.
0: Pak main lah kita nusia punya tadi si ni macam-macam mulai bisinya ke punya kita yang tadi orang ke bagak, bisa orang ke kemerah, bisa orang ke nak munyi, bisa orang ke ketawa aja, tak bisa ke orang ke nama tadi bula tadi si. Nyak macam-macam pap mayuh kita mensia, pap mayuh kaban ke di kembuan kita yang tadi. Nak siku-siku ke ngembuan oleh ke
1: ke amat bula.
0: Ke amat bula nya. Okey, dua pagi wai kita datai baru ke Sarito hari satu tu tua mai topik berkeni ke kita ke berjarak ke kaban kita ke suah bola nasi.
1: Ya, tu pagi hari satu gini mai mai topik berketu harap ke semua pengawal kita di kerja kita muncul magam masa itu anak bula-bula pagi.
0: Nyapuh ke pagi kita ngericah ke pagi kita. Ninti yang hari satu nyentuh ke hari lima macam-macam topik meh ke dibai lebih ki menyikok ku tadi topik ke anang kawal ngop hidup kita besari-sari.
1: Tu mayuh udah di pada aku komen dari peningat tu Sam. Mayuh dah berkongsi ke penemu si dak ya tas bertanya Sam berkeni nanti ku nanya nuan.
0: Aku dulu ne.
1: Sebedah tu sebedah tu macam komen apa tinggal bukai.
0: Nanya aku kau ngau bula.
1: Begini, nuan kak berjarak ke kaban tik suah bula tu.
0: Nanti aku berjarak
1: kaban suah bula Sam.
0: Bisi bula, aku main ada nya.
1: Nanti
0: aku main ada lagi bula, aku lagi si. Lapah nanti bertemu ngau. Okey, okey semina kaban meh. Orang meh kebenaran si. Okey semina kaban tu orang, orang ke bula entah nanti kita ngasai ke dia sama ti di kemula kurangnya sih hanya ketegal kita itu aneh sekali bola kurang nanti aku sih nanti orang bola ke aku bola kia baru ke sini ngambil ke sama-sama bola ngambil ke sama-sama sepi sih
1: sama
0: baka orang berjanji ke kita tadi ni pukul 10 sana ko ya aku ngambil nuan ko datai pukul 10 halu
1: nanti ndak ke
0: datai yo pukul 11 halu kena yo pukul 12 halu kena nyo mesej madah ke nak nyadi kai kena ya saya ti di sini nanti benar kena nuan udah nyedia ke diri mana-mana ne
1: ya baru ndak matua tu lalu angan Sam.
0: Udah kau nanti sarinya nantu pengerai nih sih.
1: Tingin nanti ke bulok baru ini.
0: Aku nemu style sih nih. Maya ini ingat. Kita berjanji nih ya. Sano ke kita. Aku main di berjalan sano ke kita. Hari itu.
1: Arab hati lagi nih.
0: Maya ya kena ingat tadi. Nanti hari dua tiga harinya. Nemu ya.
1: Sikit temu ya. Sikit kebulak ya.
0: Nanti ya nyu. Nak ingat. Nak ingat. Baik berjalan. Sekali Maya datai barinya. Nak datai kita. Ngambil ke sama sepi. Bekeni ya saya kita yang tadi di kemula kurang. Kadang bulak tu meh macam kategori. Nasi.
1: Ya nama. Nanti nak bekenya ada Sam. Ia pan nyentuh ke ila-ila pan ia segi kagik ke bulak Nda ngasai bekeni asai orang kedik mula kanya deh.
0: Okay, nuan nasi pelabak aku bisi, meh nak patut nadai di kemula ke bala kaban bala orang banyak tadi.
1: Oh, mai uang ke bandar ya. Tanya mah tadi ngau ati meh amat tau kena nya bapanggai ngagai kene ke bapanggai ngagai maya nya tadi lah. Beka nanti bakar aku tu tadi. Bekeni aku berjerak ke orangnya. Aku nitih ke gaya ya meh. Bekeni ya ngau aku. Bekenya mah aku ngau ya. Bekenya lah.
0: Apalah sendam tadi ni. Nanti orang bercerita tadi. Ya aku nanti ya bercerita tadi sini. Yang ngasuh orang ketawa ya bola-bola tadi. Hanya rindu kau mendak si. Ya nambah-nambah aku tahu ke nama langkuang lagi.
1: Langkuang.
0: Ya, kalau benar, benar lagi. Ini muka ke cerita katun. Hanya rindu aku laban ya kena ngasuh orang ketawa.
1: Ya.
0: Ya nak pula kebenar ya. Tang cerita tadi. Ya bakal ke di langkuang ya. Hanya ke kau bula muka kita yang tadi.
1: Kita nemunya bula nah Sam. Ya. Tang utainya tadi mai kita kita nak laban kita nemunya bula. Ya bukan mula ketua kelalu laban ya ke munyi ke jakuk ke ngelangkung ke cerita yang mana kaki yang ngasuh orang gelik hati yang rindang dengan bercerita deh.
0: Ya.
1: Dan itu berasa itu ada bula.
0: Bukan usi kapalnya nemu terbaik. Utai ke kenyak macam tadi ne. Okey hanya okey kumai kita bula entah deh kena ya nambah ke gay cerita ngambil ke kita ketawa. Jadi ke bula tu tadi. Bakanya tadi eh berjanji ngau kita pukul 8 pagi. Bayi ente datainya ke kadang nak datai.
1: Ya.
0: Nanti ya bisi penusah lain cerita ne si.
1: Tak kena tahu dah. Tidak boleh diseliah kia mati tadi.
0: Sekali dua, kalau orang beri peluang ke kita nama atau berjanji dengan kita ini tang nyo dua tiga kali kita berkenyak nyo nemu orang tadi ne si nyo nyo gaya ke orang Arab ke kita
1: amat okay tu berarti ke komen apa dinga kita ba Facebook WFM Ayu Hamad tu Sam
0: nama komen sidak ya bekeni cara kita berjerak kurang ke suah bola tu
1: kita meda Alexis David Biju tu pagi tu badah ke ya ku no komen lepas akaban ti suah banget ngemula ke ya ba ya sikin ada ngacau ke laban sikin udah nemu ya raja pemula ke kita nang lalu arah utai ke kau ya ku ya biar raja meh ya nusui pemula
0: awak ke aja nusui pemula
1: awak ke aja meh
0: awak kerindang ke pemula kan si mayalah nanti nadai mau boleh perai ya nanti kita tanya nama tu nak pengelampat ya lagi ni
1: nama tapi bisa ke orang ke tu tadi ya nemu bakar tinuan tadi ngemula aku aku nemu nong mula ke aku di langkong kaki ke di langkong kaku lagi ke tak ke di sebut nanya reti kaki maya ni
0: kaki ke ni
1: lepas ni ke di langkong
0: kaki ke di langkong ni bisa ke orang bekenya ni
1: bisa
0: Juni banyak tu hari serikai nanti ya aku ya bisa bisa ku ya kaban ke suah bola ku ya sikit lalu unfriend aku tekalanya ku ya apa meraya itu ni nada cukup mayu aku ya aku ya malas aku pemula aku malas pemulanya ngai ke nyadi ku ya laban kau ya nak terlepas pula masih dah juni banyak
1: ya,
0: tuh nih.
1: Ma bisa ke bakal ketika sekedar orang tu tadi ngai malas orangnya tadi the same.
0: Kebola.
1: Orang kebola ya tadi bakal juni banyak. Pihak mereka Alexis David Biju tu lepas dibalas tu lagi pan lagi gaya bakanya.
0: Ya.
1: Ada guna ke tu ke berjalan kia kalau bayar segi. Sige dah. Pemai yang bunyi kau sekadar.
0: Bula anu leh.
1: Bula anya.
0: Okey unfriend tau pelaba aku. Ngambil kia nak maca tau pelaba aku. Kaban dia udu ka ngepo-ngepo sutai di si. Madah ke ba rumah panjai.
1: Ya
0: aja bisi nama tau kereta 10 gigi tayar. Madah ke teh kenyak meh.
1: Ya saya ku bekenyak meh.
0: Kadang hari hati kita ke gidan maca tau ke depo senya. Mana di unfriend sekali.
1: Ya.
0: Madah kediri nama tau bawa upis ya meh ke tanya pembaduk pandai kawak menyata dailan dia kawak ngepos ke diri kenya bisai ke kadang pansak kota ke bekenya dan nasi tak laban ukai terkena ke kaban
1: ukai terkena ke kaban tak tu kibuah
0: skip aja nanti terkena ke kaban tadi nak ke unfriend dia lah ngerindang kau tanya nanti hanya kau kita ya nyata tadi ne baru kita tahu berjarak kia
1: enak amat hari body fest ipih pagi tu yang mana ke bertemu ya ke selalu bula lebuah maya ya berjakuk lebuah kita berandau gaya nusui utai ditusu jujum bula kia ke selalu ketika nama tu ke Boniface IPH tu ni?
0: Jangan pula ni Boniface.
1: Boniface tu ke bulak kaku ke ni? Wah ke dulu lagi tu okay. Berarti ke baru. Hari Roy Kuang tu Sam abang ya ke kaban ke suah mak bulak maya ya ke berjakuk ngau kita bulak ke tik bersemaya ngau ya padah kena ingat belama jerak. Jerak ke ya?
0: Jerak ini. Okey, itu Judat Ami tu si ni. Hari sibu panjai si ke pagi tu. Nanti ya ko ya berkenang ke topik seduai pagi tu ko ya. Nanti ya cara ya berjerak kurang tadi ke selalu bola. Muntang aja ko ya si. Contoh nanti ya ke bola tadi, nanti ya bertusi ke diri nyamai oleh kutai. Maka ia madah kaya seluruhan tak besar, jakuk kerah-kerah, nusi diri bisik, tak endang meruan bah. Lebih sekali ia ke beriga, siapa ke nur yang boleh aku ya? Contoh ya, kak berpinjau ke duit. Dia nur yang mulai ke baru, aku ya si. Orang ke udu kerah-kerah tadi. Bah ni nuan nusi diri, kalau nak kalak suntuk belanja deh, sawat ya aku ya. Nega orang ke, baki hanya tadi meh. Udahnya aku ya, sikit nak uliah nur ia berpinjau duit lagi aku ya, dan sikit nadai peluang lagi aku ya. Nyak setiap cara yang berjarak ke orangnya ni. Mayuah sebenarnya cara aku ya, nanti nitiah ke pemula ke ditusi nyak aku ya. Orang bola nang sikit nak terbuai perangainya. Sekali yang nyebut, utahnya nang bakal kamar mai aku ya. Nyak ya terlibat ke orang pemula aku ya. Nyak Judat Ami. Aman bisa ke kadang tadi sini?
1: Sikit amat bakal orang ke suah nginjau duit ada orang madah ke diri aku sana aku berguna ke duit dia tu boleh nan tanya nolong ku tutup ku ya ila ujung bulan ku mayar kan wan harap lah nuan terubah laban nuan nemu ya gawak sikit gawak ke ujung bulan sikit terima gaji angkat ujung bulan handok ke bayar ne
0: malu gendok halu kalau lesuang ne nanti ujung bulan dah ni ujung bulan siti ni nak kena si
1: nanti ujung bulan siti bayar rentenya hapus tahun dah
0: bisa orang kena ya nanti kita nemu ya nang segi amat nadai kita si tanya pula kira megi mesti tu tadi yang ngepost diri ngakai London ngepost diri nepan bilu bayi port belama
1: ya kelalu
0: udahnya lalu pinjau duit kita lalu kita ke Arab kia memang dah ya pendiau kena ni kau kita minjau tadi bisa sana tong kau maya yang suntua ke tang nyo nak dibayar ya utang kita yang tadi yang kan nyo ngasuh kita yang tadi pedih sati di kemula kadang kita lalu amin siya meh lalu ngepost mah kita itu tadi madah ke mada namanya ngepost diri nyo mindah belama tang utang lo dak bayar lo tak bekenya mah tadi sini
1: ya bedau ki nanti utang bukai baka orang ke bepangan gini sem hanya bulak ke semaya mayo hagi saiku
0: ya mayo kita mayo experience nya
1: kita nama kita ada nama nuan dak
0: kami ada nadai pangan si
1: amat
0: nak kalau bulak ke semaya
1: amat kini mayo ni
0: mayo.
1: Again, Sam tunggu yang agak Christopher Mpari itu mereka kena berjerak kabar nanti bulatnya nanti ia berengkah bertusui ke utai kita lalu ngebu ke diri angkat Aryo
0: kasih ya sudah ya
1: nanti ia bulat ke mayar hutang atau ke duit deku ya anak nyali ya agi awak ke sedar ke
0: banyak cara berjerak kene
1: ya
0: nanti ia cerita tadi. Lah kadang rindu dengar bola. Kita nemu ya bola si.
1: Kita nemu macam tu nak kumpai juga bola.
0: Tak nak nak aku kumpai angkat nanti cerita.
1: Alu ngebu ke diri.
0: Aku lah lu kan.
1: Alu benar merangapnya. Nah, mulai nak tu mulut dia dah nyak.
0: Aku nak ada orang gig ke ngau berana. Nak aku kata aku rindu aku nanti ni ngau. Nanti ya boleh aku lepas aku nemu deh berkeni. Ya mai tu kena lah kaja si.
1: Siapa Sam? Semua semua bulat Sam.
0: Mua aku tahu.
1: Eh, mua nuan.
0: Nada lah nunde aja. Dah aku lah kaku aja. Tada lati kita nemu meh. Asmina ya ke berjerak ke atau maka orang ke minyak duit tadi. Nanti ya nginya kita lalu nak bayar ya keterubahnya nanti nak bayar tahun ni buah nanti bakal aku si tang ya kedua kali ya kami nyawanya pedih nginya aku si
1: lepas tu ada anda Arab gig ke lepas dah jerok lepas ya kedah ang mulut tu tadi ne
0: ya pan pedih ngiga orang bukai deh. Laban bak sikonya yang minjau nak dibayar.
1: Yeah.
0: Bak sikonya minjau nak dibayar. Jadi nyurang nyu nak rap kia ki.
1: Amat amat pan ya mayar akan lawan the same. Nanti ya mat bisik kebuah nama kebuah ya mayar lawan ya madah ambil ke banding ya mayar ke minjau renuan ya boleh mayar berjanji ngonoi ya boleh mayar ujung bulan. Angkatnya tadi angkat ujung bulan tak bayar bulan setiap tak ke bayar tang kene ke nyala lawan ya nya mayar ngenuan habis semayan tadi ya kok nginjau baru rinuan tu nya oleh di tanya tua ke nya gara laban tu nemu ya engkau ya mayanya lagi berguna ke duit deh nya aku banyak
0: ya penuan banyak tadi si nanti pakai cigo tu pedih amat si ni ada ta hari satu ada tai nama tu minta bala nembia kita entari nganjung namanya kerja rumah sih dak ya.
1: Yeah.
0: Padah ke buku tinggal meh buap tinggal meh nyu setiap kali ada satu tertinggal lama buap neh nyu dah temu bula antara ini sih.
1: Sengaja bula.
0: Nyu pengujuan dak percaya lagi bala pengajar ke kita ini.
1: Yeah.
0: Okeynya contoh orang ke bula nyu tadi macam-macam meh cara bala peninggal kita ini tadi berjarak ke orang ke bala kapan ke suah bula. Bisik tadi kembali ke baru muka bisik tadi benung ke start bercerita tadi aru angkat
1: muka aru angkat ngebu ke diri
0: atau ke terbukai meh nasi okey sudah tu lagi tu maca komen ke bukai tu hari Stephanie Paun bul harap ke nak bola meh kita tahu bola tanah kelalu ne

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, Juni Aman ngau Angela Lata Jua badu bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
1: Ya, harap ke badu bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suara bola nah.
0: Bola mimit-mimit tau ku isi ni. Okey, nama munyi ko lagunya tadi si ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Siti sekali dua uliah mia Arab ke nuan.
1: Ya.
0: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Jadi nanti lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
1: Ya, pada bola ke nuan tadi. Ku nuan tadi nuan. Dai penelbok ni. Namanya bisa penelbok bunyi ujung.
0: Ngai ke penyayau ya kurang ngai kita itu ke kening anu nya ngai ke nak Arab agi ke kita
1: ya amat nya sem nya munyi ku pada ke tadi entik ba ruang bilik kelebih agi maya bepangan kini entik suah agi bebula suah agi nuan mayo cerita kena nuan nutup pemula nya tadi nadai mayo
0: sekali dua ya boleh nerima ne
1: sekali dua ya boleh terima tanya dah suah di bula di kemula kena amat ke pepadis ya lalu bisa kena ke flashback ya tanya
0: kalau mayu tak buka ngerampit dia lagi
1: kalau mayu tak buka ngerampit pada suah bula
0: okey ayah bidia ke pagi tu si kaban ke suah bula ke kita baik ya segi nyamai ku ya nyamai ku ya nak pedis ku ya penemu ya sebaka mengau tua ku ya nanti ya nusi te bula ku ya kita balat lagi ke bula ria semua yang nyebut utai ke 10 kali bula kita kita nyebut 15 kali bola ria aku ya asai ko awak kian nemu kita ngemula ke lelas ngaya ke bola ke si tu amai tu orang ke orang ke ngaya lah bercerita atau si
1: ya,
0: lebih haki maya ba nama tu begum gulumau ne ya kamat ya nusi te ke bola
1: ya
0: bola ngia tu tadi ukai bola ngasuh ketawa ta bola ta nusi ngia pemisi ya ja jadi kadang tadi kita nyu geram dan ninga jadi ku aya bidi tu tadi inti ya 10 kali ya bola kenuan nuan 15 kali ya bola kia ngambe kia nemu nuan ngambe kia sedar nuan ya tadi nemu we bola
1: ya
0: lelas ngai bola gitu
1: nah mah bisi ge urang bekanya ser
0: kenya cara kita bicara kia ku ya ya nyu udah nemu udah orang nemu we bola
1: nah mah laban ti tu madah terus terang ya bola nuan segi agi ke bola
0: ya auto si de bola garing ya nanti nusi kapal terbang tadi kita nusi tadi tanya ke bilun terengkeh dalam air
1: Aku tahu ni kapan kita buat Facebook Juliana balik tu Sam nanti ya suah mat di kemula kurang ngai lagi aku berkaban ni buai terus kapak jadi kaban udah bulak ke ya
0: ngai aw ngai kaban gua udah bulak tu dah ne
1: ngai lagi
0: suah di kemula kurang ne
1: ya bisi si aku tu lagi Sam tu di bisi di pansok nuan tadi tu pelabaku BJ Ri itu harap betul menama ya tampar kenyit ke
0: oh tampar kenyit ke ya
1: tampar tampar kenyit kenyit ke
0: oh berani nak nampar orang kenyit sih tika ban bola orang ni nampar kenyit
1: okay, okay. Tanya lagi, nyasai ku alu layak besar ya dah.
0: Balat kenyang nampar kenyang, kelalu kenyang ne. Oh, okay. Engkau kalau pedih hati punya tadi sini.
1: Ya, kalau kalau pedih hati punya tanya mah pedih hati katipan anak mah kelalu ke kawan kita nemu kita kenika ia nyak bulok tanya mah bisa lepas gitu ke deh.
0: Betul. Nanti kawan nak kaku ngai kaku bulok sih nak kaku berani nampar kenyang.
1: Nanti udah buka enggak menyadi.
0: Nanti pangan. Kau aku.
1: Namu bagaimana kenapa pangan?
0: Kita lupa pangan gue ya deh. Kau aku nampar ngenyit. Tampar ngenyit.
1: Udah ya. Bado tuh pangan sudah. Tika buai orang.
0: Nanti kabar. Nak aku kalau nyu bola. Bola ni ku ya. Bola deh. Nak aku kalau nampar ke lidas.
1: Ya weh tu hari kawan kita buat Facebook Man Mimos
0: bunyi ke GB si ya ke tu nuapin rakau okay kita Ya.
1: Tu lah banuan tua bulak ke ya. Aruh menyebut ke ya.
0: Kayak kita itu noh pindra kok. Aku nak bangun ya. Nantura ni ku bula.
1: Amat ya dah.
0: Awak pindra kok pansu.
1: Ya. Badu. Kayak gitu hari man. Menjadi
0: bulak ke gibi lagi sih.
1: Gak ikut bulak.
0: Pansu api neraka badai lagi.
1: Tu hari man mimos tu Sam tu badu tu anu gebi tu lagi.
0: Bisa ini nga.
1: Bisa ini nga.
0: Oh.
1: Amat kok DJ Sam ko ya. Nama tu kasu tu amat ko ya Sam.
0: Kemar kalau bola aku.
1: Okay, semina kaban ke bola orang ngelingi pan bisik bola ko ya. Amat punya kenuan ko ya.
0: Aja orang ke bola.
1: Nak dai orang tak bola tentunya tu pelabak ko. Cara ya, nanti orangnya bulat ke ya, ia meri jakuk Tuhan ke.
0: Maka gibi. Maka gibi tadi, nih baru dah nyebut. Maka gibi di bulat ke ya, lu tunu api neraka. Aku ya, kau bulat nak aku berani kadang. Dan terima kasih, okay.
1: Dan yang mana ke tang nanti banget nak faham. Lalu aku pan bulat meh ngaji orangnya aku ya. Bahaya orang tu kenemu bulat tu ya. Tak pun ke penyarut serta ngasut orang. Arab ke kaban aku. Sikunya kebalat bulatnya sedar meh ke ya.
0: Tanya ya bulat sikunya ke?
1: Aku ni teh kepada ya kenyal lah Sam.
0: Bulat ke ya baru ke sikunya ni?
1: Ke bulat ke baru ke?
0: Kini ada kini cerita sedoi.
1: Alu nak habis mau pulak
0: je. Kini cerita sedoi yang madah ke cukup Tuhan kata dek ne.
1: Lagi tadi Dominic untuk dah tadi saya bedau.
0: Tahu.
1: Dominic untuk telah najak pemula ya aku ya.
0: Empat aja pemula aku ya.
1: Udahnya alu buai ke Tasik Cina Selatan.
0: Nama. Alu ayun kita Cina Selatan. Kabana ke bola ni. Nanti kita kerja offshore. Nyamai pun ayun ke stasiun. Nanti kerja kita dupias tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak

0: tu. Lagu moga ada kena merenang peninggal kita Ika. Pagi tu si lagi bah 2 pagi wai kita tinggal 9 minit lagi. Macam Siti 2 lagi komen si. Sebedau kita ngujung ke 2 pagi wai kita. Ya, senantang berjerak korang ke udu bola tu si.
1: Ya, tu pagi nah mana nutupnya Sam?
0: Tutup sih.
1: Hari sis Lucy pagi tu ya mana nanti ya ketawa aja ke auk ke aja meh tajak nemu ya bula kadang-kadang rindu ke dengar sidak ya bula ke ukai kita ngempu dosa ke ya asal ukai bula ke berat meh baka madah sanuknya udah nadai kemari ko ya yang amat berat ganya deh sedang ke orangnya agir gergah hidup nadai guna ke nganuk ya malas pemula ya. Okay, ya. Pergi lalu seagi mai kita berkaban go ya. Nanti orang bukai ke ukai kaban pula nya agi lah aku nak kisah go ya.
0: Nanti ke bula atau ke tanya entah dari tahu kira terima aja mai go ya nasi.
1: Ya, kagi ngelangkung.
0: Langkung kagi go ya. Anang aja ya bula ke baka hal pemati. Nya tadi amat nak tahu kenya tadi ne.
1: Ya.
0: Nusi utai ke utai kena amat baka pemati tadi nya kadang tahu kuam orang kita si
1: nama
0: bola ni deh.
1: Ya. Tu si ko lagi Sam sudah no macam aduh tegi komen menuan dia ri polyliben madah ke cara berjerak ke orang bola tu kita anang randau ya gi ke ya kita be kalih ngarandau ngau orang bukai ke awak ke cerita bola ya tak terbantai
0: ke awak kalih ke ngau cerita bukai ne
1: kalih ke ngau cerita bukai
0: kasihan ke tu dah tadi nyuka bola ne
1: agi ke bola
0: agi bola lah tu dah
1: dah dah tai ujung ke cerita
0: nyuka kalih ke bukai ne
1: lagi buat episod berapa Sam? Bisa episod
0: mayuah episod baru kan datai bah namanya bah episod bola entah deh ne kali aku bukan nak jadi itu dah nyebelah lah ne. Okey, okey nama saya orang ni ingat bola dah si.
1: Ya, nama.
0: Nyo baik orang cerita bukai dah nyo.
1: Ya.
0: Limpang korang deh.
1: Sikit bekenya mah patut ngau orang bekenya Sam untuk kuah ke rumah.
0: Okey, biar lai ke pagi tu. Nanti ya udah dikemula ke pangan yo ke ya. Ana harap pagi ko ya si. Nanti ya mesej aku pan aku nak malas ko ya. Nanti guna berkaban gora ke bola ko ya.
1: Ya.
0: Tu tanya tu ne ngaya mato dikemula kurang ne. Sapa kok kemula korang ni?
1: Enggak
0: hoki tempu meh. Atau nanti bakal aku dari sini nanya aku nanti utai ke nadai ngerugi aku menyik aku ya kak bula tadi. Dan lah aku terjuk ke aja ada si menyik aku ya nyerita ke pemisi ya kini nyerita ke bakal kini kok kita yang tadi ni. Ya cerita ngok kita tentang ceritanya kelalu bola nyu langkung-langkung ya nadai ke amat munyi ke tenjak tadi ente nyu baka hal pematin tadi ngai ke kita
1: ngenya di ke ngemula ke tai ke bakanya
0: tau ke ba orang ke minjau ba kita tentang lalu ndak ke dibayar tadi nyu
1: ngenusah ke orang kai ke nya
0: kiranya sekali nya ajak meh udah nya ngai lagi ya.
1: Ya, kujaku orang ke Nur Nur Minjau tadi nginya duit tu aku Sam kujaku tu tadi buka aku dah nyalik nuan duit. Kena mudah ke orang bukai. Awak ke orang bukai mudah ke pengok tu. Tanya angkat nuan dak maya-maya nyukai mudah ke pengok orang lagi.
0: Nyung lusah kurang
1: tadi ne. Nyung
0: lusah kurang. Okey. Nyamai komen bala peninggal kita ke pagi tu.
1: Badu bola. Bola mimi-mimi tanya tahu. Cimit-cimit munyi ke lagu Hani Ji.
0: Tahu ke kena kita nya tadi nyelamat kita empu nadai ngawak ne si kada bisi ke maya kita yang tadi bola ke kita yang tadi kelalu nak bola tang ukai bola utai ke kelalu bagi gak ne lebih lagi bakal utai ke bakal pemati kenya sigi nak tahu sekali kenya tadi tahu ke utai ke berat ke bukai meh. Okey, jadi terima kasih Mayu peninggal hari bukai mai kita topik kedua pagi wai kena gericah ke pagi kita ini tiang hari 1 nyentuk ke hari 5. Okey.
1: Selamat kerja pengawak. Selamat pagi semua.
0: Ya, ya. Lagu ke penuh di Nesal Sita Jin.
1: Ya, awak ke Habadu Bola.
0: mereka nesal gini.
1: Ya.
0: Okey.
1: Bye-bye. Ya. Bye-bye.

0: FM.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud memudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu ngembuan nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek ngangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 ikut orang bergelumuk sertai tingujung kria jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak ngemudah ke peminah Mansia Mayuah tibisi datang ngagai padang tu. Bisi datang nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Ho ho.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
8: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak, megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
9: Lagu-lagu bangsa kita,
10: ini bisi Nur Bukai, tentu ya, bawa FM.
9: Segulai sejalai.

Perni yang dulu kibak ngau kanan kereta kita sebelum kita puzzle di simpang pagi tu. Lalu anak ingat megak merni yang ke belakang. Laban bisik ke dikumbai orang blind spot tau ke duar kena oleh di pedak kita. Momennya kita duduk deriba dalam kereta bisik spot tau ke duar. Kena uliah di pedak kita yang ngau mata. Tu kena nyeliah ke sebarang penusah jalan alun nyadi anak-anak berjimat. Mana lagi kita berjaga-jaga laban perangai siku-siku kita. Ulah kita siku-siku tu nak sebakar. Lebih lagi maya kita ke berumban. Kita ke benung nganti api bat traffic light mengau pagi tu. Anang guai dulu panzuat enti bedau gintir kita ya. Okey. Harap kita semua belah likun pagi tu. Ukai sebina bajalan alun tambah semua pengawak yang ke digagak kita. Y912 pagi tu gulai dengan aku Kate Michael. Nama berita kita pagi tu harap ke sama bela likun gerai magang pagi hari satu tu. Selamat berjalan ke pengawal mengga. Okay, semua bela kita bersampi ke penglikun semua kita pagi tu. Nangiram eh nama pengawal yang ke digagak kita. Bagi selama Y912 9 ke 12 setengah hari tu lagi merina kita ngau lagu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Idiku yang ngau Itam Dian. Kita bakal bisa lagu hari Masterpiece Melissa Francis. Ya, mayuh lagi lagu-lagu kebukai. Kena merindah kita Pak Wai 912. Tu lagu hari Daniel Petrus ngau Danny Umpiang. Merindah kita pagi tu. Terus pulang dengan kami Pak 101.3 FM.

0: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji kederempu jatuh.

0: bajet tu kan ni.
1: Okay.
0: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia tak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Kita udah sedia. Bersedia ke kak menung sapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa ketika nyepi surat kabar. Ketawa ngau kami.
0: Alah dulu.
5: Yalah dulu
4: naik. Nah jadi setar ya. Lagu ngau.

0: Begulang kami nak mengkas stesen. Hari nak pukul 1 yang hari buat YFM.
1: Ya, tahun baru aku nyelai mimik kak Malay semua utai baru. Utai berbilik baru, rumah baru, laki baru. Ha, semua baru magang. Ya, dulu hati aku tahun baru.
2: Oi, bo, aku semuanya mari baru, semua baru. Tang tahun 2024 tu.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Ya, minggu tu ialah hari 6 hujung minggu tu 1/8/2026 semifinal anugerah carta siapa juara ke-9 Beninga buat Dewan Serbaguna Selangau berengkah hari pukul 6 lemai. Kita dekat berhati ke lagu-lagu ya ke udah mujur dipilih ngagai renggat semifinal. Lalu malamnya megak dekat nentu ke ni bagi lagu ya ke ulih nyingkang ngagai malam anugerah SCSJ.

semi final. Jadi minggu tu meh, minggu yang kedekat tentu kena bagi lagu ya kedekat masuk ngagai ringgat final. Ya kedekat diatur dah lepas tu ilah peningat ya. Lalu ngenang berkabul ngonya megak kemari di Selangau. Bisa diatur pengerami berjalai berbala mayu berserimai ngau Carnival Selangau 2026. Cukup ramai ya pasar Selangau. Jadi pengawak berjalai berbala mayu tu di Gulu Megak Kaban Council Negeri N59 Damien yang menghormat Insinyur Christopher Gira Sambang serta Balatuai Raban Bansa ngau pemesai di Selangau. Lalu pengerami itu nerima sambut yang kecukup mana hari mensia mayu di Selangau tajapan keterubah kali ya diatur pengerami berjalai berbala mayu berserimai ngau Carnival Selangau 2026. Jadi tapi puji meh ngagai semua orang di Selangau ia kau dah nyukung program ke Ban 1. Jadi minggu tu Selangau dekat Rami Baru ngau SCSJ ke-9 kena malam hari 6 tu ilah ya 1 di bulan 8. We terus merindang kita bab pagi hari 1 tu peningat bab Y9-12 sebedau kita yang mendiang ke program 7 pengerai pukul 10 pagi tu lagi. Udah lepas tu lagi mega masterpiece dekat merindang kita bab Y9-12 segulai sejalai bab YFM.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang Bukai.

0: liak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like Mega Facebook kami, YFM Ibar.

0: ni suba na. Nak mu ngena utang nak lusian nak kau redia to pudan mu. Jadi kupurnya 2 g ya, teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit ta suba. Ku mai marnya kemar du. Bisa ga kupur ke merahnya. Jot pakuyo tu apa-apa nak ulah mai mu. Nuna anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua seputar. Maru du suba setiap mulut kami tu. Daunan dan pertas. Ya ga pertas tu penuh ku jako suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buncut tenyana. Dia gemsi kutek yang pun eh. Sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya. Marnya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama. Bet your bottom dollar lipstick. Lipstick on your collar. Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batuk atau kengkasih. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anang berkunci perenggal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB, ukir di penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
2: Jadi yang beri selamat pagi dengan semua bala peninggal kita buat WFM ke pagi tu. Jadi kita bertemu baru buat program menuju pengerai kita ke di keluar ke kami hari WFM. Nanti yang hari 1 pukul 10 pagi nyalai bekas selama buat program menuju pengerai kita ke sekali itu begak bisik temuai hari upis pengerai begak ke bisik datai bukulai dengan kita buat program menuju pengerai kita nyalai ke pagi tu. Aku ngelalu ke penatai Dr. Alexander Bakat Anna Smith yang hari klinik pergigian bak UTC di Kuching ni tu. So pagi selamat datang dengan kai Kunti YFM.
3: Ya, selamat pagi semua. Nama aku Dr. Alexander dari klinik pergigian UTC Kuching. Terima kasih RTM, terima kasih YFM sudah jemput aku sehari tu.
2: Ya. Nyak meh temuai ke habis dekat ngau aku berantau buat program menuju pengerai kita. Jadi bak menuju pengerai kita ke sekali itu peninggal dia ia dekat nerang ke ngau kita PM dekat ngau peninggal mayuh berkawan ngau penyakit gusik. Jadi nama utai ke disebut kita nya penyakit gusik tu doktor. Nah, terus nak kenuan.
3: Okay, so penyakit gusik tu ataupun kami ngumbai tu penyakit periodontal tu tu sejenis penyakit kronik lah yang nyerang tisu penyokong gigi kita. Gigi kita tu disokong oleh gusik ngau tulang lah. So kerjaan kita bisa ngadu survey 2020 survey na yang ada 9/10 orang dewasa di Malaysia tu bisik penyakit gusi. So tu okay benda yang luar biasa lah. Penyakit tu pun bermula ngau tahap awal kita ngumbaya gingivitis. Mun nak dirawat ia boleh berkembang jadi periodontitis lah. Jadi bak keadaan tu kerosakan bak penyokong gigi kita itu kita boleh medak gusi, kita makin surut, tulang kita makin rosak lah. So in the end lalu boleh jadi gigi kita longgar lah.
2: Ya luka tingkil ne. Jadi nama tanda-tanda ya ke ulih atau kesuah daripada kita buat penyakit tu doktor.
3: So selalunya mun kita orang yang bisik penyakit gusi tu kita boleh medak gusi ya mirah, bengkak, busuk mimet lalu boleh berdarah lah. Dan kadang-kadang bisik bau mulut seharian. Nak nemu ni penatai bau mulut tu dan gusi surut lalu sampaikan kita boleh medak akar gigi ya. Dan yang paling teruk sekali gigi kita longgar lalu ya berubah posisi lah. Kita penyakit tu ya, yang membahayakan laban yang awal-awal yang nak ngasuh sakit ni tak ramai orang nak sedar. Jadi bila penyakit tu dah pedias baru datang ke kami jadi
2: Udah teruk
3: lah.
2: Jadi berkini tahu ke nama ke buah penyakit gusik tu tahu nyadi doktor ni lah atau nenerang ke ngakai pola peninggal tu ke pagi tu.
3: Okay, so punca utama penyakit gusik tu adalah pengumpulan plak bakteria. Mun orang nak nemu nama ti plak bakteria lah mun di setiap pagi di tani di mendak cermin lah, di mendak utai putih-putih bak ngelik nak lah plak bakteria ya. Jadi selain plak bakteria nak bisik beberapa faktor lah risiko yang boleh menyebabkan penyakit gusi itu. Pertama, mungkin kebersihan mulut kurang baik lah. Maksudnya nak kalak berus gigi plak lalu keras jadi karang gigi. Kedua adalah merokok lah, insap yang boleh menyebabkan penyakit gusi lah. Dan ketiga, risikonya adalah penyakit kencing manis lah, diabetes. So banyak orang ya dah berus tapi disebabkan dia nak nemu ya tak bisik penyakit kencing manis. Jadi gigi ya tiba-tiba longgar, naklah petanda ya bisik penyakit gusi lah. Dan keempat adalah wanita yang mengandung lah. Kadang-kadang kita nemu yang wanita mengandung tu hormonnya bisik berubah. Jadi yang boleh menyebabkan penyakit gusi lah. Yang terakhir adalah genetik lah. Bisik orang yang pun gusi ya nipis, bisik orang pun gusi ya tebal lah. Ya, semua faktor tu tambah ngau plak boleh meningkatkan risiko seseorang yang boleh kena penyakit gusi lah.
2: Jadi begini ko cara kita yang tadi tu nyeliah ke penyakit tu dia doktor.
3: Langkah nombor satu yang paling penting ialah berus gigi lah. Nak boleh kat mada lain lah, memang berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, 2 minit ngau teknik yang betul lah. Anang melintang aja, perlu bulat-bulat, lalu perlu pastikan berus masuk ke dalam gusi. Awak kau boleh buai semua plak bakteria. Nah, kedua adalah ngenak floss. Laban bisik celah-celah gigi ya, lagi bisik plak bakteria. Tak boleh kena berus saja. Memang perlu kena floss untuk keluarkan plak di antara gigi lah. Ketiga, untuk yang insap tolonglah berhenti insap lah. Dan yang kali paling terakhir, mun nuan nak nemu kena kat jaga kesihatan mulut, boleh ngadu pemeriksaan gigi lah. Sekurang-kurangnya setahun sekali, laban dutua gigi yang boleh madah keadaan ngelik nuan lah.
2: Iya. Nyelinya ke sekedar cara ke tahu dikena kita yang tadi nyeliah ke dirimpu wari ke kena penyakit gusi itu nah doktor. Jadi nanti udah siku-siku kita yang tadi betapa ngau penyakit gusi itu nama cara kena berubat ya deh.
3: Jadi rawatannya bergantung ngau tahap penyakit lah. Bak peringkat awal kami tu sebagai doktor gigi boleh ngadu pembersihan profesional lah, buka scaling, rope landing. Mun cara paling senang cuci gigi lah. Mun orang nak nemu nama ke scaling lah. Tapi mun penyakit dah teruk, gigi udah gigi dah start goyang, kita boleh ngadu pembedahan periodontal lah. Untuk taritkan gusi ya. Tapi mun gigi dah terlalu longgar memang susah lah kat ngadu pembedahan periodontal tu. Jadi penting amat lah kukat madah. Rawatan awal sangat-sangat penting lah untuk nyegah kehilangan gigi.
2: Ya, jadi ya, terima kasih ke penerang ya, ke bisa sudah dikenatai ke nuan tu doktor. Harap kenya tadi tu beri lalau ngakai semua para peninggal kita ke bisa gulai ngau kita buat program menuju pengerai kita. Nyalai sebelah kita ngujung ke program menuju pengerai kita ke pagi tu peninggal ngasuh doktor tu tadi beri jaku pesan ngakai para peninggal kita pagi tu.
3: So penyakit gusi tu boleh dicegah, nggak boleh dirawat, mohon dikesan pada peringkat awal lah. So jagalah kebiasaan mulut, nggak disiplin, anang malas kak berus gigi, anang nanti gigi dah pedis, anang nanti bisik gejala atau jadi teruk baru kak jumpa doktor gigi. Anak takut jumpa doktor gigi, kami nak nganuk kita orang lah. Jadi nak jalah hari ceramah ko hari tu lah.
2: Iya, nyalai ya. Terima kasih ngagai nuan doktor. Laban udah ngelimpang ke Drempu, ada tai ke studio. Ngagai konti kami pak YFM, gulai ngau kami pak nuju pengerai kita ke pagi tu. Bekau ngau topik pengerai gusi. Nyalai, nanti kita ke bertemu baru pak program nuju pengerai ngau topik ke bukai ke minggu ke bukai.
4: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
5: Y, 9-12.
6: Y, 9-12.

Sunyi Ari Andra Band. Ngujung ke jam kita pagi tu 16 minit udah lepas pukul 10 pagi. Selamat pagi ke semua bala kita peningat pagi tu. Sangka aku bisik kat kita ke berasai sunyi, kediri, seilu-ilu, tusah hati. Nadanya ngawak, utainya normal dalam penghidup kita. Ndak kita itu tak 24 jam berasai gagah hati, berasai lantang, senang hati belama. Bisik gemaya tua tu tadi, berasai tusah hati. Lepas utainya normal dalam penghidup kita bersari-sari. Nanti kita nak ngasai ke penusah, nak nyepik penanggul, ba pejalai penghidup kita di dunia tu. Nyamai reti ya tadi, tua tu apin ulih madah kediri, udah nyepik, udah ngasai ke semua utai. Munyi ke jaku tuai, udah dulu nyepik garam. Laban hari utai ke diasai di sepik tua, penusah penanggul, utai ke nyegang, utai ke nekul pejalai singkang tu tadi meh. Ke ngajar kitainya tadi, nemu lagi reti penghidup. Gambik ke dudi hari, tua tu tadi. Nak ngerja utai ke sama, nak ngulang ya lagi. Berjimat sebedau ngagak pemutus tau ke ngerejau tai siti-siti. Y912 pagi tu lagi boleh ngok kita peningat. Selamat pagi, selamat berjalan lagi pengawak guys semua bala kita. Pagi tu di Bandaraya Kuching, gaya hari tu bakal ke bisik bersebun mimit. Nyangkanya ketegal hari ke dia tu ke suah agi panas di dibanding ke ngaujan. Nya dia nanggak kita yang nambah ya au kita ke benung ba tanah jam ke dia tu anangguai nunu tai. Seliah ke dulu meh tat katinya. Aku nemu laban bisik sekedar kita itu tadi asah nurun ke tanah segi nak tahu nak ngidup kapi. Udah lepas tu ilah meh hau bisik maya ya. Kelebih lagi kita ya ke berkebun berdandang besai busi muka ladangnya ngarap ke sama bela nyaga pemeruan pemersi rampak menua kita. Wandi ngau Miss Bone berinang kita udah lepas tu lagi peningat tang sebedaunya terima meh lagu tu Ari Aurora ndak ngantik nuan Mak Y 912.

0: anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali keledar temeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Nyap nak kutungai nemuai yang gaya rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paita ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah oleh nyawa aku. Darku aku tau kagak gelatak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai magang utainya. Yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
1: Gaw aku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh kami doa ya. Nanti yang pagi, hari 3 ngau hari 4. Pak, 2, pagi 1.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu tu malannya.
0: Bah, yo, amat terkenung. Aram, nupuk tu.
1: Ada eh, terberundi yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main umum.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

0: 띠가? Kanya Maya saya tu, tabara saya tema gula nya Maya kaki. Kanya babayar kedai tu.
1: Wei, Maya main gula empat ilan.
0: Eh, kati kena dah tabar.
1: Ilan ilan, macam-macam penyakit terotai regular nemu deh. Kuma di mana makai gula Maya nya? Sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik blue.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Ang lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
4: Pesan terotai dari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: Gelantas ke dari program Bukai Ujung Minggu tetadik peringat sudah mengadiatur ianya Saribas International MTB Jambori 2026 kalai program itu dipasuk 197 ikut orang ya ke ngayuh ke mensikal mountain bike hari benua tu ngah benua luar lalu bapa kiat ya ke diatur gerempung ngayuh ke mensikal bagi benua betul untuk 12 kategori bisi dibuka ya ke mungkur penyawah ngayuh ke mensikal 40.5 kilometer. Jadi silakan ngayuh ke mensikal tu bisi mansak 19 siti genturung tau ke pilih benua yang kawam Abu, Jalai Suri, Rumah Panjai, Lubuk, pihak mega di Bungi Dewan Lakit sebedau nembuk ke Pekiat Sida tu ba Riveria Debang. Lalu sekedar ya kategori ya kita buka ba Pekiat gayuh ke Sikal Jambori 2026 tu. Ianya kategori terbuka lelaki ngau Indo Master A gau B, Senior A gau B serta mega Junior ngagai sida ya ke umur 17 tahun ke baruh ya. Kelimpah harinya mega mayu aktiviti ke diatur jo minggu tadi nyeruma Saribas International MTB Jambori 2026 baka fun run bisi pengawal sesayas bebala mayu senam cergas zumba pekiat belagu rami pasar sudah didebak kemarin nanti nemu nyau limbagin kemarin ok nama laban aku je minggu tu tadi bisi berjalan nemuai kesibukin pulai ke kucing nengah jalai tebiang tasi seraya ke kak ngasai ke nguji meh nengah jematan batang lupar ya ke baru tembuk di kagaknya rindang gak ti nanti jematan matanya boleh datai batang tubuh derimpu. Jadi saksi dengan jematan ia ke pemandu panjai di Sarawak itu ya. Temegah ke saya nak hati nyadi rakyat menua Sarawak tu. Tapi puji meh ngagai perintah Sarawak ngagai orang ia ke udah sama ngemujur ke. Lalu debuk ke jematan ia ke merakat sungai ke pemandu panjai di menua Malaysia ya. Lagu Ricuan kada nua nagi saya gaun Joni Aman keliang tembang Y. Udah lepas tu merindah kita bak Y 912 tu lagu hari Ricky Anderson Selamat Berkelala Y 912

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?
3: Mwah.

0: Nanti apa yang dah aku harap kepada kita, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak dek gitu ke ya, aku ikat duit, tak tahu bukannya kita, anak kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ni jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapal indai bisi ini no.
1: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Bantil. Ia mega di Kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland.

Hari Pendam Iban Gau Memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomi tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan. Dia diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo iban ke bernama Dur, ari menua dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah

madrasah di Kuching. Sebedau tediasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nembia di Semangga. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal ba St. Luke's Mission School. Dua tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantu katekis Tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berini hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedar hari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal ngau sejarah menua kitai.

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami, YFM Ibas.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

jaku perangsang ke sarito. Pengerai tubuh ngau semangat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai, na milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena dai utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kitai, nang dalam genggam jari kitai siku-siku. Urang mukai ndak boleh netap ke pendiau kitai, tau kenentu ke puyang hidup kitai. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapeindai kitai. Ia dalam jari kitai. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kitai. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29%, madah ke sida dekat bersema lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balak nau dah ngerugak menunggu sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perisak tidak tarik medis atau ke penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai itu baik perai. Anak ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai itu baik untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uliah digiga. Tang nuan dah ulah ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus semua kita buat dunia yang nyau tu. Ia seminak di jauh kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya tidak terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ti munyitu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lamati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Tinggam tegut ke mejaku Tuhan. Labannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenya.
2: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM. Y 9 12 Y 9

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
0: 23 minit sudah lepas pukul 11 pagi. Selamat pagi lagi Bak Y 912 pagi hari 1 Sarito 27 hari bulan 7 2026. Selamat berjalan ke pengawak. Lalu untuk kita Sarito Mega bisi dekat merik surprise kini merik prize mengagai bala kaban kita ni nemu Sarito hari pengada si nak ya. Bagi berundian ke nama meh utai ke kak berik ku mengagai kaban ku tu ne. Lebih lagi nanti kaban kita nyak bangsa ia ke ya tadi bisik magang semua utai ya. Kak kita beli tu ya bisik ke ya. Kak kita beli baju bisik baju tu. Kak beli kasut tu bisik ke ya kasut tu. Bisik kaban kita misalnya. Have bo. Okey selamat hari pengadam yang kembali kaban kita. Tang pagi tu aku bisik macam siti hari cerita tu pendinga aku kak kunci ku ngau kita mana nak cerita tu benar ya. Okey nama laban cerita tu tau ngasuh hati kita berasai siro berasai sino lebih lagi nanti disebut pasal kaban tu kaban mayuh kaban bisik kaban ke makai kaban tau tu ke cerita pasal kaban makai kaban tu cerita pasal dua ikut nemiak ke umur 7 tahun Queen Calendar ngau kabannya Braden Gross Danich nah mungkin ini menua di kota pelabak kode menua orang putih di Admia ni bak Europe kini bak Jerman kini nak mau out tang cerita sedua itu cukup ngasuh atiku tadi merundi yang ke kawal antara kita ke dikumbai kita kaban tu out cerita yang begitu sedua itu berkaban sama sekolah tang kaban ya siko ke bernama Braden Grasdenich tu ya bisi penyakit ke dikumbai cerebral palsy tu ianya penyakit ya ke efek yang agai tubuh kita yang mensia muscle control posture tubuh kita kebuah penyakit tu tau nyadi ianya baik hari penanggul baik hari ada tau ke abnormal development lebuh maya ia ke dekat ada tu immature brain sebedau benuang tau ke pengudah nembiaknya ada ya. Jadi Braden tu tadi bisi penyakit cerebral palsy tang seruai tu tadi tetap berkaban nyentuh ke datai bak Siti Maya nya Braden tadi ka di anjuang apa inai berputung bak menua US the Dean lalu berguna ke belanja ke besar amai lalu tudah Queen tu tadi udah ninga beritanya cukup sino mati tadi ya pernah nemu cara berkenikan uluang kaban ya Queen tu tadi ngujuang ke ya mutus hati berjual air limau ngau pian mega ya bisi muka Siti online fundraiser ke di brand nama My Buddy Braden tau ke kaban aku Braden kena ya tu tadi ngigak jalai nulung kabannya mantuk kabannya tadi nambah ke belanja kena ya berputung ngadu ngubat penyakit ianya. Jadi tu ke ngasuh hati kita tu tadi sino dengar cerita tu tadi tajapan sedua itu tadi baru umur 7 tahun tang udah bisa rundi yang kak nulung pangan diri, nyawab pangan diri ke benuang di tuntuang penusah. Pengujuan cerita ya, Queen mujur gumpur 20 ribu USD. Udahnya tadi penyampaunya majak nambah mensia atau ke orang ya ke bising lawak website kena ya ngumpul duitnya tadi. Nyentuk ke penyampau semua duit ke dikumpul ya ianya 50 ribu USD kena ya nulung kaban ya Braden tadi lalu udahnya Braden mujur diubat mujur berputuang prosedurnya tadi jadi sedua ya terus berkaban nyentuk ke sehari itu ni nyak meh kawal antara kaban nak ngira umur ya tadi sedua itu baru umur 7 tahun kita ke berkaban tu nak ngira umur hari biak nyentuh ketua inti hati tu tadi nang lurus hati tu tadi nang dah berundi yang kang medis kaban tu kawalnya nang tetap dijaga nyentuh ke penghujung au buat kita yang mensia tu ke dikumai orang kawal sampai mati pelabak aku meh. Okey, itu terus berinang kita peringat pagi itu nyak cerita kena kita ngermahi kerundi yang kita pagi itu. Okey, itu lagu hari The Crew ngau urai cerita tua bagi cerita Braden ngau Queen tu tadi meh. Terus boleh ngau kami Y 912.

0: kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: Kita suah kena dapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tadi,

0: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basdillah, YFM.
1: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Banyu barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kenyak. Tolong, me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, angga YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami, YFM Ibas.

Pukul 12 tengah hari itu lagi, Nur kami nabur ke berita tengah hari-hari YFM. Nangkan kenya ninting hari satu, nang idar hari YFM Sibu. Boleh ngau kita bawa ngelah tengah hari. Jadi udah lepas berita, kita reka meniang ke ngelah tengah hari hari YFM Sibu. Sari itu, jentuh ke pukul 3, ngalih hari itu lagi. Okey, jadi itu nak kita mulai buat Y912 pagi hari satu tu meninga. Aku Ken Michael, marah dari Mufuak dulu. Bertemu baru kita bawa ia ke bukai. Bye-bye.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM.
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
3: WAI YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita
5: ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
4: Lagu-lagu jalan
2: YFM.

Selamat tengah hari, dia tu kami nak bawa ke berita tengah hari 27 hari bulan 7 2026. Tambang bilun Air Borneo ditetap ke dekat meruan RM375. Sagi-agi Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng agaknya dituai perintah menua tu. Ya, madah ke Air Borneo tu ditumbuh ke ngambil ke bisi nambah ke bagi komuni bilun di tau dipilih rakyat kelimpah hari tengah suh penerbai bilun oleh bersemekih ngomanah ianya perkara ti oleh nyaup ngentap kagi tambang bilun domestik kelbagi maya musim pengerami hingga musim pemisi sekolah. Inisiatifnya megak dekat nentu ke rakyat tang kelbagi ruang bilik orang ti minda hantara mengeri ke besar-besar di Sarawak ndak kelalu tanggul ketegal tambang ti kelalu mar. Pesta Buntal Regata Seribas 2026 diatu dah diangkat kenyadi pengerami nintiang tahun rasmi perintah Sarawak berduduk hari pemujur pengeraminya ngangkat ke ekonomi kandang menuanya kelbagi nambah kemenatai pemisi raban orang berikan orang berdajak ngau orang dagang. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke pengeraminya Ukai Semina udah mujur ngelaku ke ikan buntal jadi barang pemakai ke unik di Sarawak tamaga mujur ngangkat kerega ikannya serta meri untung ke pemagi ngagai orang berikan. Lebuh pengeraminya ke baru diatur berapa tahun tekudah rega ikan buntal kat Semina RM3 ajak siku. Tajak pihak berpun arif nyawa ngelaku ke ngau gaya sambut ke diterima rega ikan buntal ke baru diatur udah nikik ngagai antara RM13 ngagai RM18 siku. Kemari kira sehektar ari palandur nuguang ke sampah di Lingga, Driput, Kangus. Bilik operasi upis bomba menua Sarawak nerima kangau pasal penusanya urung pukul 8.02 minit malam. Seraban orang ari upis bomba Seriaman dianjung agendurnya ke bisik kira 49 km penyawah ari upis bomba. Pengawak madam kapinya agi mengkang di berjalai kelalu penusanya nada diriput ke naban kenyawa orang. Pengerami Mayan Gudi Antarabangsa Borneo BIKF ke-19 meruanya di pelasar ke cukup berguna dikena ngangkat ke pengawak dagang temuai. Kelimpah hari tinyaup negap ke ekonomi menua tu serta ngangkat ke Bintulu jadi palan tulis narit ati bala temuai ari menua luar ngau temuai ari menua tumpu. Sapit pengurus besai ke bagi perkara koprat baupis pemansang Bintulu Muhammad Ansari Muhammad Syed Ahmad madah ke peraminya oleh ngirik penelabak ti cukup unik ngau potensial ti berdua habis di serungkai. Empas sari mainnya megah oleh sama oleh diasai keraban orang dagang ngau remayuh bakana menuanya. Pengerami terbangsanya oleh diatur ngam mujur berpuan dari kerjasama antara mayuh bengkah raban. Kemari 197 iku orang hari menua tu, ngau orang hari menua luar, bisi ngau masuk program Jambori MTB Antarabangsa Seribas 2026 edisi ke-7. Kediatur gerempuang lumba bersikal bagi menua betuang, kalai 12 kategori bisi diatur dalam penyawah 40.5 kilometer. Lumbanya diatur mansak sekerandur ti nyangkawam kampung Babuk, Jalai Suri, Rumah Panjai Lubuk, Palan Bertanam Tupi Bakuang, Dewan Lakit lalu tembuk Bak Riveria Debak. Kategori tidak pelaban ke ditu yang kaum kategori terbuka lelaki ngau Indu, Master A ngau B, Senior A ngau B serta Junior Bia hari 17 tahun. Lombak tu dilepas ke Kaban Kursi Negeri Sitak Seribas, Dato' Muhammad Razi Sitam. Nyalakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Jonathan Giri, hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sekulang sejalan.
1: Selama 3 hari mendengar, jadi terus kawak ngelat ngari kita ke hari itu 27 hari bulan 7 2026. Kita terus mulai ngau YFM Sibu.

Ya, selamat tengah hari Sarawak Bumi Kenyalang. Selamat tengah hari Nuju Bala Peningah. Kita ke tengah hari tu. Dia tu jam kita di studio dah 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ngelalu ke kita di Seratan Dur. Kulih mending ke program bagi bahan. Ngarap ke terus ke bulan dengan kami. Ungkup sehari tu kena sehari hari 1 Peningah Mayu. 27 hari bulan 7 tahun 2026. You nak berasai tinggal lebih kurang seminggu lagi kita mulai dalam bulan 7 lah. Sebelum kita nyingkang agai bulan baru wenya bulan 8 ya. Jadi aku ngarap ke semua bala peningat kita sama belak gerai mujur bak pengawak ke di kerja kita ke ngelamak tu yang mengga diberi Tuhan pengerai tu buang semangat kita ya. Jadi sehari tu bakal selama nanti hari 1 dia ada hidar kami dari YFM Sibu dekat bulan kita bawak ngelah tengah hari belah buah hari jam kita dia tu nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari tu lagi.

Ha, nyak lagu ke cukup rancak tengah hari tok kena ke merenang kita peningau ke nama ngambil ke bala kita ke benua berjalan ke pengawak ke tengah hari tok regas mata regas tu lang kita bekau ke hari nanti nunak ke bagi benua kami tungak ke tengah Sarawak ke dia tok lagi mengkang beberi hujan berengkah hari dini dalam tadi dan sikit udah hujan bangat bak sekedar endur tungak ke benua tengah Sarawak ya. Jadi ku ngarap ke gaya hari tu maka ukai jadi ke penanggul endur kita berjalan ke pengawak direk tak capa nemu bala peringat kita benuang celak baluah dia nah lebih baik sidak ti ngemeran ke pengawak baluah rumah tang aku percaya ke pengingin hati tak kejulu hati kita dekat ngulih ke utai ke dekat kita sarito ngemujur ke pengawak kita boleh dicapai pukul 5 okay. Nah KPI kita sarito yang kanya mayu julu hati sarito kat tumu kini mamik kane pulak hari sekolah atau ke Kak Tumu kini datang ke upi-upi seperintah ke dekat dituju kita ngambil ke kitanya bisa awak nur kita ngenduah ke diri tak kemudian ke jaka orang ke dia tahu relax dulu ni sebab kita berandau dengan orang ke upi-upi seperintah ke dekat ngau kita ngagak pengawak kita sekali ke Kak Nuka pun senapeng sekali ke Kak ngadu ke baru skas kita atau ke nama meh pengawak ke di kerja kita ke Sarito. Jadi peringat bakal selama 12 tengah-tengah hari itu lagi kita bisa temuai di kangau ke kita yang agak studio bak program randau temuai udahnya kita terus ke baru program kita ianya squad trio pukul 1 ditangkan ngau program bak jam kedua lagi sada tengah Sarawak. Udahnya pukul 2 program peniau penghidup aku. Lalu buat jam ke penudi lagi. Aku dekat berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik. Diatur bagi menua kami tunggak kesibuk kita. Seraya kita ke berperindang. Ngau lagu ke udah ditusun buat playlist kita ke Sarito ya. Nantinya mah bisa pesan berat atau ke jakut gerah. Ya, ke dekat dikongsi kita atau ke dikenatai ke kita dengan kabar belayan. Ada salah peringat, kita tahu dengan page kami, Sibu FM.

Ianya lagu tengah hari tu ni. Aku lelengau, aku merampau nak betah hambai. Nak betah hambai ku ya. Aman ke peringan ti kita berarti ke utai ke pemaduk pedis pada dalam penghidup kita. Lebuah kita bertungak nguati kita ke berai, hati kita ke sunyi. Lebih lagi lebuah mea kita lelengau ngakai orang ke udah lama nengau kita bertemu. Api mega orang kudah ningau ke kita hari dunia tu. Nyak meh lelengau ke nadai uliah di suman tok ke nadai uliah di ubat, nadai uliah di awam kita. Nah, au lelengau ke orang ke udah ningau ke kita. Tan tajak pihak peninga nyak seminat lagu deka dekena aku merinang bala kita ke tengah hari tu. Nah, jadi seberapa aku ngemai kita gulai berdalam program Ranau Temuai. Dulu aku ngenatai ke Jakob Pesan, jadi Jakob Pesan ke Terubah tu dituju, ngagai semua kapal melayan, ke diau di Sepemanyai, Jalai Selangau Mukah, Belengian Bawan di Temesu, di Bayan, Bungan Mit ngau Bungan Besai, di Rasau, di Bayan Tasik, Bindulu Miri, Kucing Sibu, Brunei Limbang Lawas, tapi megak ngau semua kena boleh dirintai ke nama dito. Jadi pesan tu madah ke kemarau ane iluak, udah nadai. Jadi kemarau anak ilu atau udah nadai kena kemari hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 bak hospital besar di Sibu. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Balamayu kena 28 hari bulan 7 tahun 2026 ini hari 2 pagi lah. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena lusa 29 hari bulan 7 2026 kena hari 3. Kabar melayan ke jauh, dipinta datai tumu kakek, lalu pihak megak ya ke dipesan, dipinta datai ngagai rumah angin batu 15, Jalai Selangau Muka, tau ke ba rumah garit ke dulu subak ya. Jadi aku nak isik berita tu, madah ke kemarau anak ilu, udah nadai kemarik ke hari Minggu, 26 hari bulan 7, 2026, ba hospital besar di Sibu, lalu ni untuk dekat di Sungai Balamayu, kena hari 2, ianya 28 hari bulan 7 2026. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 29 hari bulan 7 2026, ianya lusa kena hari 3. Gambar belayan ke jauh dipinta datai mehau ngau ngulo penusia sedatuk sebilik ngagai rumah angit batu 15 Jalai Selangau Mukah atau ke rumah garit ke dulu subah. Ya, pesan ke Terubah diterima kita hari bala peningah. Nangkan ketuk megak peningah, aku ngenatai ke Siti pesan megak dituju ngagai semua kapal melayan ya ke diau di rumah kandau di Lubuan Hibuang, rumah mereka di Nangar Risau, kapal melayan berumah Julius Wong Nanseng, berumah Maji yang diukir, rumah Baleng Sungai Payan, berumah Jam berumah Ram Juta Belawang, berumah Basi yang kalok, kapal melayan berumah Kerabu Lubuk Payang, rumah Louis di Tanjung, rumah Jigum di Uang Alas, ngau kapal melayan berumah Dara Remias Ulu, ngau rumah Matali di Maruji, serta semua kena boleh disebut nah mandi tu. Jadi pesan tu madah kemili anak meriang tau ke apa jali udah nadai kemari 26 bulan 7 2026, lalu dekat di Sungai Balamayu kena 28 hari bulan 7 2026 kena hari 2, baru mai asun di Temawai Kapu Awi, lalu dekat di Anjung kena hari 3 29 hari bulan 7 2026 ya. Jadi ngarap ke semua kapal belayan yati ngelala ni yang milih anak meriang tau kapal jali bisa mendiang ke pesan ke tengah hari tu laban yang tu udah nadai kemari 26 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Sungai Balamayu kena 28 hari bulan 7 2026 hari 2, baru mai asun di Temawai Kapu Awi, lalu dekat di Anjung kena lusa hari 3 ianya 29 hari bulan 7 2026.

0: Ianya lagu kena aku merina bala peringat kita yang kita kan nama siapa penyanyi ngemat lagunya. Ianya siko tanya-tanya peringat penyanyi kita kenang cukup terbilang Ari Roslina Biluang kemari ngejang pergi ya. Jadi datuk jam endor kita mendiang ke program Ranau Temuai Peringat Mayu. Jadi ke dia tu aku bisa sudah bertunggang ngau temuai kita di studio itu dekat ngenang program ke bisa dekat diatur ba ujung minggu ke dekat data itu. Dan sebenarnya ungkap kita ke bisa meda live Facebook kami hari Sibu FM kita terus ngagai page kami laban dia tu kita benuang bertunggang ngau Tuan Heather Koya BT inya pegawai tabir pejabat residen bagi benua kita di Sibu ia kelalunya di penyelaras program Sibu International Powerboat Race 2025. Retin tadi peringat bak ujung minggu ke dekat data itu dekat berengkeh program Sibu International Powerboat Race 2026. Nyamai yang saya ku tak kena metek kita bergulai dengan penyelaras yang pun berkongsi ke atur atau ketusun program dalam timpuh beberapa hari program untuk diatur ya. Dan sebenarnya ngelalu ke nuan untuk tuan meri selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Berita tentu mana sari tahun ya?
1: Berita mana tang badan tu lagi kurang cegas mimir lah.
0: Ya, nasi kiamat.
1: Amat busy kita ya Sibu.
0: Ya.
1: Bulan tu apa? Berterusan-berterusan tu.
0: Ya, lebih lagi kita bawa upir residen tu tuan. Laban kita mata hari berengkah program Sarawak Ku Sayang lah. Ditampung sayang. Program hari Sarawak. Atau berengkah ngau program Sibu International Powerboat Race.
1: RC Powerboat tu lagi.
0: Artinya nasi kiamat meh cukup lelak. Kita akan ngatur tentang aku mereka tapi pujing agak upis kita tuan semua kita kegawak dia men nak boleh disebut semua tersemua sekalian eh. Laban program ke di penyalai hari di pedak kita yang lama tu cukup ngemuas kati cukup mana
1: semua bala kita ibat sibuk tu semua happy magang lah puas hati kau apa yang kami telah sediakan lah.
0: Jadi ini pula ngagai tanya utai ke dekat dikenang atau ke batang randau tua ke tengah hari tu tuan berkawa dengan Powerboat Race 2026 tu berapa hari bulan kini Kak Berengkah?
1: Okey, sekali lagi selamat tengah hari ngau bala peninga ya, terutama terima kasih lah ngagai RTM Sibu tu ngagai DJ Lucia laban sentiasa support program kita dan sentiasa membantu mempromosikan program kita Bak Sibu tu. Minta maaf bala peningan nanti aku tu broken iban korang bisa campur-campur mimit lah. Okey, jadi program kita itu Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Jadi tarikh program tu ialah kita ikat ngadu ya hari 30 Julai sampai 2 Ogos 2026 tu. 4 hari lah kita akan berlumba ba waterfront Pulau Liwa Sibu. Jadi untuk pengetahuan bala peninga semua tu adalah edisi ketiga penganjuran kita yang dianjurkan oleh kita hari Jawatan Kuasa Petugas Pelancongan Bahagian Sibu DTTG Sibu. Okey. Nanti kita ikat mengimbas kembali edisi pertama sebab Disember 2024. Udahnya edisi kedua Julai 2025. Dengan maya edisi keduanya subak tahun lepas 2025 kita berjaya mencipta rekod dalam Malaysia Book of Record dengan kategori Most RC Powerboat in a Single Event. Ertinya paling mayuh remote control powerboat dalam sitik kejohanannya. Okey, rekodnya 759 itik bot mayanya. And okay, untuk kami menganjur tu kami bisik rakan strategik kami lah. Jadi kami merik terima kasih ngagai sidak Kelab Sukan Rekreasi Pulau Liwa ngau JKKK Pulau Liwa laban udah merik tempat kita kat ngadu pengawak tu ngau merik gak terima kasih ngagai AB Racing Team sebagai jawatan kuasa teknikal kami lah sidak tu yang mayo membantu lah ngumpul semua bala racer hari serata dunia tu. Mayo mayo kita nurun mayo bala racer lah nurun ke Sibu maya program tu ila. Ngau merik terima kasih ngau semua agensi kerajaan lah bakal sidak PDRM, Lembaga Sungai, Polis Marin, APM, Rela, JKR, UKAS. Ngau bala-bala bukai lah. Merik terima kasih. Okay, sida.
0: Oh, jadi nanti kita yang berdak na hari ketika kita ada sibu international atau ke RC Power Rest tu tadi berapa itik kategori kini mayanya ila tuan?
1: Bagi edisi ketiga tu sama bakal edisi kedua sobat kita agak mengekalkan 9 kategori. Nanti aku maca tu kelas A plus B. Aku terus madalah berapa penyertaan sudah lah.
0: Ya.
1: Maka kelas A plus B sudah bisa 86 itik bot, kelas C 46 bot, kelas D 55 bot, kelas E 77 bot, kelas F 115 bot, kelas G 84 bot, kelas H 131 bot, kelas I 55 bot, ngau kelas veteran untuk usia 55 tahun ke atas 22 bot. Jadi jumlah keseluruhan bot kita untuk edisi ketiga jumlahnya 687 bot. Nanti aku kak rumus ya bisik 50 pasukan yang akan datang bertanding. Ngau dari 50 pasukan tu kita bisik 156 peserta lah pelumba. Nanti aku kak mecah kepada yang lebih spesifik lagi. Hari bala kita hari seluruh Sarawak tu bisik 116 ikut peserta. Hari dalam negara aku mada tu hari Sabah bisik 2 ikut, Selangor 2 ikut, ngau Johor 1 seorang lah jadi 5 ikut. Bala hari luar negara tu mayo baka dari jiran kita Brunei Darussalam bisik 28 ikut, Thailand 3 ikut, Indonesia 2 ikut, UAE ataupun Arab tu 2 ikut, ngau baru tadi kita bisik ninggal lah bala hari Singapura pun udah jadi turun lah.
0: Mayu masih dari menua luar nak tuan.
1: Yes.
0: Ya, hari di pedak nuan ya, penyampau yang disebut nuan ya tadi. Sida hari menua luarnya. Ngambil kategori ni ke Mayu di perhati ke nuan tuan? Apa kelas ni ya?
1: Entik bala sida luar tu, sigi join semua kategori sidanya. Laban nang rugi nurun korang. Ya. Jadi sida sigi join semua 8 kategorinya. Kategori veterannya sida nak join lah, laban bedau cukup umur.
0: Oh, kategori veteran tadi 20 lebih nah.
1: 22 ikut.
0: Ah, 22 ikut. Jadi artinya dia tahu lagi dibuka kini yang ngagai semua kategori tuan.
1: Oh, nya aku kat mada. Pendaftaran tu sudah ditutup lah 20 Julai sarinya. Sudah kita tutup lah. Laban kita perlu nemu jumlah, laban kita perlu ngadu untuk rekod lah laporan kepada pihak keselamatan kita. Jadi sudah tutup lah. Melainkan bisik request direct ngagai kami, kita akan pertimbangkan lah untuk penyertaan last minute.
0: Oh, ya senantah penyampau sida ke ngau nya udah nyari segi logistik tau kendur ke ngatunya ke kenama ke buah Pulau Lihua tu agi mengkali pilih bak tahun ketiga nya tadi tuan ya.
1: Okey, Pulau Lihua tu ya segi unik lah laban bak area Pulau Lihua nya air ya tenang mimit korang namanya tenang. Nama ya dalam Joko Iban. Airnya tenang.
0: Ada yang mayuh lelangan. Ah, oh.
1: Laban nanti bak lokasi buka. Ya, kurang, kurang sesuai lah. Laban dia ya tenang. Ngau ya bukan laluan kayunya mengalir lah. Apa nak?
0: No apat kayunya no apat, ke mayuh.
1: Eh? Laban apat kayunya bak seberai din. Jadi kita bak seberai itu okey lah selamat hari apat kayu. Nyak lah sikit unik. RC Powerboat Race bak Sibu tu nyak kita ngangau ya Sibu International Remote Control Powerboat Race bisik dia River Challenge. So semua bala rasa udah medaknya River Challenge, that's mean sidak yang medak oh tok sigit bak sungai ukai bak kolam mayo bak bala tempat bukai
0: sigit
1: bak tasik ya. Bak ya. Kolam dia sidak oleh hood ataupun race full tapi bak sungai tu nak boleh nuan full nuan mesti penuh strategi ngau skill nuan mengelak-mengelak kayunya ila
0: ya siti agi diumbak ngau yes. Gaya angin nepiak tuan laban Pulau Lihua tu kita nemu lebih agi kita ke dia buat menua Sibu tu ya nyampau dire hari puak pasal Sibu katika nanti nyemak sidak ke dekat datanya ila sekali ke bakal tahun ke udah bisa disedia ke bas tau ke berkeningnya tuan.
1: Okey, untuk tahun tu untuk RC Powerboat tu kita nanti sedia bus shuttle lagi lah. Tetapi kita bisik nyedia tempat parkir orang awam bak dalam din. Jadi sidak boleh mai kereta dalam. Tapi mesti ikut arahan bala petugas kita hari PDRM ngorela lah. Anang anak melawan ke orang ah, ikut arahan dini boleh parking. Kita yang bisiknya dia. Jadi bala kita yang berminat kat Medak boleh datai mai kereta masuk dalam Pulau Liwanya, parking di tempat yang diarahkan. Kenyak lah.
0: Oh, Siti Dagi. Nama kini penyelai ke dekat di baik kita ke nyadi komite pengatur. Reti kaku baka bisik ke unit kan baru kini tahun tu?
1: Bisik. Baka edisi sebelum tu, kita hanya ngadu namanya perlumbaan bot ngau nambah pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Jadi baka tahun tu, kita bisik nambah Siti kategorinya membuat lakaran ataupun sketching ke orang putih. Maksudnya ia melukis dengan pensel aja ni berwarna sketching. Tu untuk 13 hingga 17 tahun bagi remaja lah. Jadi setakat pagi tu tadi udah bisik 23 ikut penyertaan lah. Aku terus explain lah.
0: Okay.
1: Baka tahun tu kita masih ngadu pertandingan berwarna. Pertandingan berwarna tu bisik dua kategori. Kategori A nya 7 hingga 9 tahun. Ngau kategori B 10 hingga 12 tahun. Top mewarna lah. Anang irau semua kertas mewarna kita sediakan. Tetapi bala peserta mesti main meja, yampu, kerusi, ngau peralatan mewarna lah. Ngau kategori yang kita tambah tadi, kategori C. Pertandingan membuat lakarannya, sketching. Ya, umur 13 hingga 17 tahun. Top kita bisiknya dia kertas lah. Main pensel sendiri lah untuk menyertai pertandingan tu. Jadi untuk pertandingan mewarna, hadiahnya cukup lumayan. Penyertaannya free, tapi terhad kepada 30 peserta terawal ajaklah. Aku rasa data ikut kita tadi udah full kini 30-nya.
0: Udah penuh lah.
1: Tapi boleh cubalah, boleh cuba isi link, bisa kita promosi melalui media nak. Isi QR code boleh cuba isi lah. Nanti ya nak boleh lagi minta ampun, kita cuba lagi lah tahun depan.
0: Ya.
1: Okey, hadiah bagi mewarna tu RM200 Johan. Naib Johan RM150, tempat ketiga RM100, Sagu Hati tempat keempat, Datai tempat ke-8 RM50 lah siko. Untuk pertandingan sketching tadinya membuat lakaran, Johannya RM250, naib Johan RM200, tempat ketiga RM150, ngau Sagu Hati tempat keempat sampai ke-8 RM80 siko lah. Okey, yang unik kali tu kita bisa ngadu pertandingan menyumpit terbuka. Nama kita Iban yang punya. Menyumpit kan?
0: Nyumpit.
1: Okey, tok pun kita akan ngadu pada hari Sabtu, 1 Ogos. Jadi bala yang berminat, kita bisik ngadu 4 kategori. Kategori pertamanya veteran. 58 tahun ke atas lah. Nanti kurang umur, kira join terbuka lah. Jadi jaraknya 23 meter. Bisik hadiah di tu aku explain Johan aja lah. RM200 no pingat. Nah, jadi yang naib Johan sampai tempat ke-10 pun bisik nerima hadiah. Kategori kedua persorangan lelaki terbuka, jaraknya 27 meter. Johan tu besar mimit RM350 no pingat. Kategori ketiga nya persorangan wanita terbuka, jaraknya 18 meter sama agak Johannya akan mai pulai RM350 tambah pingat. Jadi untuk tiga kategori nyumpit tu tadi, pendaftarannya RM20 aja bagi setiap kategori. Jadi nanti berminat nurun ke lokasi, daftar terus on the spot.
0: Nadai ngepom dulu lah.
1: Nadai ngepom dulu. Ya, datai daftar.
0: Sumpit ngemai ke diri.
1: Sumpit, nanti bisa sumpit, mai ke diri. Lagi nanti kalah, nadai alasan.
0: Ya, apa kita ngemai sumpit ke diri.
1: Jadi bisa juga kategori tu keempat. Untuk kita kategori ya bull's eye illegal kurang. Untuk bahasa Melayu ya bull's eye haram. Pelik gak bunyinya. 23 meter tok lagi RM10 tok yuran. Tapi yang jadi prize pool lah. Nanti prize pool ya datai 1000. Jadi siapa yang menangnya? Menang 1000 lah. Kenyalah prize pool untuk bull's eye haram terbuka tok.

0: yang akan datangnya YB Encik Alan Sidin Gerabong, Ahli Dewan Undangan Negeri N50 Macan. Ngau info mengenai majlis penangguhan ngau Farewell Haiti yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 hari Ahad. Jadi tetamu kehormat kita yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia.
1: Ya, no ya sikit bapula oleh war ya mana.
0: Ya sikit. Adun dudung kita.
1: Ya. Ya. Jadi pengharap hati tentu ya ka ngemai atau ke nguliah ke Malaysia de Malaysia Book of Record ya tuan. Tahun tu katik.
0: Kita nada yang adun Malaysia Book of Record tahun tu. Tapi kita kan dah bisa oleh tu sebab jadi kita layak meletakkan logo nya dia untuk madah orang lah event tu sikit dah kalah diiktiraf Malaysia Book of Record. Maka tahun depan kini kita pecah baru rekod baru.
1: Macam rekod di rempoh ni.
0: Ngadu kategori lain ke most team participating in single event ke ila we see lah. Kita bedak lah.
1: Nanti 2027 mana tuan? Jadi anuan ke jadi penyelaras program tu. Nama kini pengharap hati anuan?
0: Pengharap hati aku kita sama-sama harap lah mayo bala kita hari Sibu, hari seluruh Sarawak, hari seluruh Malaysia ngau luar negara lah boleh sama-sama datai merami program kita bak Pulau Liwa hari 30 Julai hingga 2 Ogos tu ila. Anang irau kepada bala peninggal semua, para pengunjung maya aja ila pun kita bisik ngadu cabutan tiket betua. Nak mahal RM5 sitik tiket tapi hadiah ya sikit lumayan lah. Kami bisik nyedia hadiah lumayan. Pelbagai barangan lah. Barangan elektrik bakar, oven, nama yang setrika, kettle, mayo lah. Nak ingat ya aku kat nyebut ya itu. Jadi jualannya hari 8 pagi sampai 1 tengah hari kita jualnya. Laban kita ngadu cabutannya pukul 1 tengah hari. Okey. Ngau mayanya ilak pun bisik gerai jualan. So anang irau bisik makanan dan minuman terjual bak lokasi. Ngau bisik gak jualan hari booth DTT Gym pun siapa kat beli baju lah boleh ke lokasi lah. Jadi kepada bala peninggal kami amat harap lah kita boleh nurun sokong aktiviti yang kita sudah rancang ngau adu bak menua Sibu kita itu demi apa dek improve kita pun nyak lah ekonomi tempatan ngau beri signal ngagi orang Sibu tu boleh jadi destinasi pelancongan antarabangsa.
1: Nyak mengharap ke pengawatnya wujud 4 hari tu elak tuan gaya hari mana nah.
0: Nyak ke ilmu mimpi tu laban meda ramalan yang ada hujan.
1: Hujan ke?
0: Tapi nyak ramalan. Maka orang ramal main bol serinya selalu gak salah.
1: Ngetuan serinya nama tim kena nyuki ya ranau na lama kan nemu deh.
0: Serinya aku nyokong Argentina.
1: Okay, aku. Tadi ya lah udah lah. Okay tadi yang menangnya na tuan. Okay, terima kasih sekali lagi boleh datang ke studio na. Ila bawa program buka kita bertemu baru ke na tuan. Ya, jadi terima kasih ngekai tuan Haider KWBT nyak pegawai tabir pejabat residen bagi benua Sibu kelalunya di penyelaras program Sibu International RC Powerboat Race River Challenge ke tahun tu ya. Ngarap ke utai ke dikunci ke ya terang pemega ngarap ke kita sama berdatai maya nyaila nyukung program ke diatur ke udah dikunci tadi ngotok kita terus berperindang terus ke baru program awak ngelah tengah hari.

0: Apo, ama lama ke ini tuai tu milih milih barang ngena sekas nya tu jingkau tu jingkau ne jingkau pengingkau bayi oke ngena duit rempau.
1: Eh raya penemu di ini sumpah nak kalah badas di ngah kota telengak mulut dek bekerja mu tak sebut dek yang muda nyak ke sekas penekat tim milih utai kau dek amat banyak oke duit kita panai panai lah dek.
0: Hei lembau lembau aku ni ngah dek tu aku kutap kian ku duduk dia. Bayi semak peleknya, uliang ngecas lepun ku tahun teh ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis teh bangga nak tahu jawab dari telepon, nak tahu teleka telepon ni nyak pia. Ini sumpah yang, you sampai dekat dua-dua ke yang ngecah baterai ni orang kemendak peniau dia bekanya.
0: Mai, mada utai dalam Facebook ting tu atau ngamai kena tinggal beritahu nama dia.
1: Eh, kita ke telepon ni nyak mada, mada eh. Kita ke telepon ni, suak kita ke. Ya berita nama mangat kada baca dia nyak ni, mana dia baca, pe.
0: Tahu mada dia nyak.
1: Ni.
0: Nyak.
1: Pe. Kumin orang nak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau ke mata dia terkali ke sebayan. Ih, betah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Betah dek matanya gugucuanya.
1: Eh, awak dek kumai orang kumin tes ngapa amat mata gugucuanya. Baik kalau balak ketawa pun gugucuanya mata kita ni gilang dek. Mulut entuk peng ke nya ketawa. Ente ya nyabek pada nguyup ke mulut katunnya baka kulat.
0: Nah, saleh tu dek.
1: Salehnya dek kumai dek. Memain deh, kumai orang lesei ke kita ya, ketegal aneh katunya uli ngasu caro ne macam deh.
0: Oh, biar.
2: Hei, aw, ni tau melek kurang belah media ramal.
0: Cii, tau si kau, datai berdau sengih udah mohon kau mak, kau beda kau deh, kau kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, ente dia tu sel, kaya dia si kau au, selampu dunia tu begau lah bandai, sige bumi tu begau.
2: Ya. Bak, kau aku, tenang namu jerok, minat sumpayang. Aku madah kadek, kumai dia boleh percaya magang utai, bak, belah media ramah semuanya aku deh.
1: Ya, me perintah, bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat. Katik eh, kimpin internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya, ya, ngambil kita semua tu guna internet tu ngau meruan, ngau keman, ngau ngena. Kayak bakang ngedeknya tu.
2: Ngau likun meh. Ya, lah deh. Semua penerang dia rempu deh. Ngau kita anak tu pendekat hati ngayan ke bos sebelah media rama deh. Bawa impon kita kena ya.
0: Hei, nemu. Mai kau nyak. Ngai kita tu kena tipu virus. Virus? Virus? Ah. Nya orang jahit rundiangnya ngambil uli ya. Nemau aku tekenya.
1: Dak deh ya. Munyi kenemu aman ya. Ante orang madah ke utai. Benar aku suang utai enya.
0: Oh.
2: Ya kau aku dek. Ate ke ngiyo aku utai aja. Ante deka nemu. Suah amat perintah. Pada deh. Eh, nengah upis menteri komunikasinya deh. Nah nemu aku. Keni ke translate. Jakoknya deh, ngau Suruhanjaya Komunikasi, ngau Multimedia Malaysia, kebjalai ke kempen internet likunnya deh. Nien, tahun yang tadi, kempennya dipejalai ke, ngamai ke tau ngirik penemu, ngagai nebiak sekolah deh, apa inai, ngau kita mayu ame, mensia mayu ah.
1: Iya menya, ini bilai. Lebih 10,000 itik sekolah di ngau kusarinya ngau institution pelajar di selampu menua ngau kimpin ya wain nabilai.
0: Nyak nemau konya nyian nyian nyian sekolah seda nyian dian bisa berjakau ke kimpinnya. Nyak agi kong kumai kuna nemau.
1: Bakanya belama dek kumanda kedai. Udah disaga mati ko teka sebut dek nyak nemu tok nemu kin nemu kulu nemu kiba kanan kelangin. Kin ketasiak temu dia magai anteng. Degit dia dengar penemu. Alah-alah yang nak kena bilai.
2: Berdau gaknya mode etika siber nasional modenya tidak akan upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulainya mun eh
0: ya me ngambil ketau ngajar biar sekolah ngena internet ngau cara keman likun badas tekenya me berarti kenya ngambil seda eulih megai tanggung pengawak seda impunitih katua ngena internet ngau cara kelikun gaik gasalih
2: ya nama aja perkara dipelajar nebiaknya deh
0: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sudah ya, belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Kata ke basi, basi, probesi, kata yang kenyak dia, dek, kua kau.
0: Ya, bakal kita ke belalai kebenaran dari mpume, kena patut temu orang yang mayu. Ngau cara ke terbuka madai aku orang. Ya, pengerai ngau pengelikun digital, yang disebut orang yang probesi-besi-besi.
1: Tahu, penemu dek. Cukup mayu lah dia ngaku wai ni sumpah. Tapi bisa si tidak ke disebut orang tau si tidak nama dia tau. Kalau dia dengar tau dengar-dengar dia. Hak dan tanggungjawab orang kengguna internet. Nah, aku mai dah isau. Aku amat ku nak nyawut berhati. Aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpahnya. Sesuai haman dia berkongsi ke nombor telefon ya babalah Facebook deh. Pernah deh. Ya, ni nak sesuai ya. Nukar nombor telefon ya.
0: Kena ke tau macam orang ke telefon nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamaiknya doang nombor telefon dia belah Facebook, belah tintu. Dia tu nak si tek pengawak dia tau ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Nah,
0: ya kena.
1: Orang tua umur bakal deknya agak kegilau temen macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Ya kena dia guna agak. Nah, aku kan ada nombor tepul lama nak ada guna dia. Aku ada.
2: Kiruah dekat madah kedin. Tau, kengkak kami dua ya tu aja me. Kaban dekat kamat nyengalau kebulai ngodek. Bulai ngodek berlama deh. Nyin, kaban belah pispuak, belah tintuak. Kemaya dekat lama dah. Nyapan berat tentu kamat mu deh. Nama bab pispuak, bab tintuak. Ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media. Ha, nama jelu, nama bayar media.
1: Sedua itu aku aku. Nyari tadi kerja kau. Ya nama, kita tiga tu nak media aku bukai segi menam di tok baik sedua ini.
0: Ya sedua, maje kutukutap hari tadi. Engkau nak nyamai meh, nak nyeri-rei pengendirai deh. Oh, sutu tamai aku tau aku.
2: Ngai nak madah ke dek. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyematai amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak ukai dek siko aja ketusah nemu deh. Orang dia tau pernah deh. Senang aja tau. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer nemu deh. Kalau ni ngau te scammer deh. Ya. Ya mede ente ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang oleh disaga murah yang oleh ditemu orang yang nemu. Nyak ngode 1 2 3 4 nyak numun luak deh. Kita break dia ke deh. Engke ke anak bulan dia nya. Engke ke ragu muna yang dia ku mada kedai password dia amen temu orang. Engke ke lekam mata bayar dia nya cap nya bisik mage yang bahimpun nya kena ngelai ke numu kita ke password.
0: Nemu mede luak telepon ku 1 2 3 parai ku pergi lalu sana nemu de masuk ke ya.
2: Aku tu nemu nyak kami. Nak ngasuh ngagak passwordnya. Lalu muntayang nyak tukarnya. Passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek. Ya mesti bisa urus besar ngomit. Mesti bisa simbu utai ke baka bintang pagal. Utai ke kenyak dek. Nombor sekali. Ambil ke contoh atau ke banding. Kerintian 999 tanda pagal tanda dolar kini ingkah dia kenyak kita agak ya
0: ingat me nyamai mengingat kenyak lagi nyu ni ingat belama nyang ngai mai macam ku ke pesuatnya mudai
1: nyak ku madah kedai ini sumpah yang orang kebaka dek tu nak tahu nak tatua madah ke orang baka dek tu si tek dage ente dia medak liang deh nemu dia liangnya utai kerata sesengapaknya nah liang me utai ke mayu begari-begari esnya deh datai ngagai watap dek ya ku madah ke anes neka ati dia nekan liang ke begari-begari esnya ke belah misis belah whatsapp ukai watap whatsapp
0: whatsapp
1: ku madah kedai ambil nyau duit dan emang macam ukai duit deh tanah yang buah dehnya di ulu sungai dia amatnya din ku madah ke deh tengok tak ku deh di report deh balu ya bupiah din amiahnya nyau tepun kena hek kau yang ku madah ke deh
0: hek nama tak ke hek nyau
1: nama deh orang ku leh ngamik data-data deh hek au hek kau cok au tak kemunyi nyak meh ya orang ku leh ngamik info kita ku madah hek gula batuk pedah nyok ku madah ke deh
0: maku nanya baru kena ngenyit menyebutnya nah hek
1: kenyit kena nyebut hek nyak bahu kanya deh.
0: Okay, go.
1: Ya, jiman deh utak rata-rata sengapa alam pepanai deh nekan-nekan liangnya.
2: Amat ku deh nyai nai gup. Nyak, yang pu, ukai empai kalau sebab deh. Termisis jakob Melayu. Madah kedeka nginyau duit 200 ku ya. Lagi mayau ku. Alihat katiku. Ya, tengi mai tua. Lebuh kita ya bak kedai ayuang mayanya. Nak dek, mayanya. Ya ampu, tau nak nemu. Nemu dek, lipun ya. Mesej orang Singapura. Ya, ya ku aku.
0: Ingat ku dek. Ni pun memelut. Kemata di madah kaku ini bilai. Ini ku acuan.
1: Ku aku. Bah, ya, wei ne sumpang. Di ni kereta kita tadi. Maka ke nadai nu bukai nu sedawai dek beranau ne. Na ulia beranau di bukai pia. Nyu peluh ku bepeliang-peliang hari tadi ngigak kereta pia ke mulut kutap kutap kutap kutap. Ya di ni dek paki yang tadi.
0: Kebenar ya aku tu nak mau di ni nu paki ni ingat ku di ni ne. Di ni kita paki yang tadi. Asal ke sepiak ni ne?
2: Apo? Ukai sepiak tu kita paki yang tadi. Kada nak baringkat setiap dak no pakai yang tadi kini.
1: Nyak maku tu banget ngaya mat pai sedua de supi yang boleh mua besai pakai tau udah ke ngemai orang ke kelalu uluang pakai ini sumpengnya dari bak kita. Unte aku mai de baik ngalu tadi wai nai bilai de unte tinggal di rumah nak kena langsung unte nama tek kena e dari bak kita tadi unte ke unte.
0: Ni lemau ke unte kita tiga. Si kau nak mengingat dini duanya.
1: Aku ni bukan nak dari bak.
0: Dini ni bilai dini.
1: Di nai bak gambar dulu tadi ku mana kedainya orang mesan ngai ke kita nak nemu dini nu kita pakai nyanya guna himpun dek nya okay kena ada ngesau ke nomor telefon baru dek boleh bertemu din boleh tinto
2: apo di nai ya sejam tu age memang peliang di tok ngigak kereta nya
0: nya mis luar dek bai aku nak kedua di ingat aku pun nak ingat bekeni kita tiga ton nemu telefon ku tu
1: bungau pala ku bai pusian boleh mu tau
0: nada alam mana nemu ku ngenye ketong iga ingat suai bejak kau ma dek kedem bo
1: nya patah bisa betih ku tu lagi boleh mu di tek megau ku rayang ku tu mayang ni tau pala ke bungau
2: amat tu saya ku aku
1: gigah kin aku nak ku ditau ja ku ngantai nai dua bakat tau
0: lagi aku iga dena nemu di ni
1: dek tau tu wai nai nyai nai bilah wek ke yang empuh hal yang iga kapak. Ngalah dah lah lagi nak.

0: banyak lagu peningah, lagu berpadu nyawa lemas dalam tasik pengerindu. Okey, nanti nak peningah kita boleh berdalam program Sata Tengah Sarawak. Tanah dengau, tanah dengau. Tanah dengau awak, tanah DJ Ma.
1: Tanah dengau awak, banyak.
0: Lepas DJ Menti nak ada boleh pulang ke kita ngalih hari itu buat program Sata Tengah Sarawak. Tang, kami dua nak boleh berkongsi ke berita ngau bala peningah kita. Lepas aku DJ Ma pun gerai hari itu.
2: Gerai.
0: Ingat jadi kita buka tanya no. Tanya aku dah makai lagi. Aku gengini yang lagi.
2: Udah makai sebakau tu nak berkakal tu ayat tu.
0: Oh, belampai kita peningat ungkau ke lawan ni. Aku dah tak ada kena tanah rapa. Tumu bergeriak. Tumu genyuam.
2: Tumu
0: Ya, tumu singa-singam. Bala kita peningat. Jadi, kita ke mana ke dekat kunci. Aku ngau bala peningat kita. Nak ke minggunya kemarin penerbai bilun Air Borneo ke Terubah. Air Borneo,
2: ya.
0: Hari Kuching agai Kuala Lumpur. Kita nemu Premier Sarawak pun dah nguji depan. Hari Kuching ke Kuala Lumpur. Udahnya TYT kita pun ya udah. Depan bilun Air Borneo tapi puji mengagai perintah
2: tapi puji mengagai perintah menua kita Sarawak atau
0: berasa kena ketemu ke hati kita mendak bilun ke ditulisnya nah Air Borneo kau ya
2: kita nemunya bilun menua kita kau ya
0: terbaik siti dage orang kengukir bilun yang sebab nak ke dipekit korang curak ke di ya ke depan yang ke Babylon yang tadi deh. Ngarap korang ke mana yang lukis tu bangi gak kami dua DJ Ma. Nama aku bangi gak tu.
2: Ni gak mengambil kemai berita ke kita.
0: Ya, sama kaya, boleh kita penemu nah.
2: Oh. Nanti diperhati kita pedak kita. Pia aja ya peninga. Tang orang ke landi orang ke nemu medaknya berkeni curaknya tadi tau nyu lekat lekat be bilun me ketua nyu.
0: Udahnya nama kebuai ukir ya dipilih ya. Jadi ke Lambang lalu di lekat ke Babylon Air Borneo. Okey lekat kenya peningau teh ke dekat dikunci kami dua idea kita medak ba media ramana orang ke berkunci ke pemakai ba dalam bilunnya. Asai buai dabai.
2: Asai buai dabai.
0: Jadi ada dia mau, tadi ada dulu mau aku tak ngobrol peningau kita. Orang ke supply buah dah banyak. Kami hari sibuk.
2: Kami hari sibuk. Dah bisik ngau tua berandau pia, pia aja meh. Lebihnya kad baik kita kira ke eksklusif ko jako orang.
0: Minat kita mimik langsung.
2: Kita ingat nama deh. Kita bakal sempama bakal kita ke madahnya kabana ke nya.
0: Kita mesti ke klaim lah.
2: Kita mesti ke klaim lah.
0: Jadi peningau siko menyadik kita ke bangsa Cina bisik ngembuan kilang yang agak buah dabai bukan agak buah dabai kelalu proses buah dabai jadi sidak company bilun tetapi ngambil hari ya meh
2: kebenar ya sidak ke proses buah dabai tu ni sia ngau peningau ni ambil ke penemu ramah kita mayu macam produk ke dikeluarkan yang kena produk menua kita produk menua kita bakal buah dabainya tadi yang agak kerupuk buah dabai atau ke pemadu baru munyi ko ya ya kira ke supply menyana
0: buat dabai ngagai tanya kilang ari kilang ya ngagai company bilun udah nya ke deneh ke laban pai depannya ngai bulau baru bala menteri nguji ke udah tu lah kita nah dai ke buah nak depan bilun nuan rempo dau
2: bisa ke kita ngerandau ya mimiat maya nyami randau kami mpo menya ya madeh ke buah dabainya nda ya dambai ya ari tengah menua Sarawak di tau atau ngak ke suang kita ke pihak meh buah dabainya
0: Ialah bisa ranau penuh kami sebuat buku lain ngoya kami akan jenguk lagi kilang ya dulu mansiak dulu
2: nyepai ya
0: oh ya sekelim buat abai pun sidak yang agak
2: ya hari sekelim buat abai tadi pun sidak yang merik buat abai ke udah diproses sidak tadi
0: dia kilang yang peningalnya nanti kita aneng gue kengagai awam na ane yang layang jembatan igannya ya lebay lebay kaki jembatan dia udah travel lay dia kilangnya
2: sebeda udah tay dia
0: kebuah kaya buat dia tadi laban ya meh punya aku laban bilun kita Air Borneo nyedia ke pemakai hari buah dah bay lengi yang selesai kau na
2: bisa kepada laksa rangkainya kau sirai dia hari ke dipedak menyat dirempu batang tubuh tau ngarap ke bisa rezeki me tau alaban te tua kia nadai tua pejakau dia tau te tua nepannya
0: Tan ada ngawak bisik maya bukai lah. Laban nanti munye ke Premier Sarawak ya dekat ke orang ke gawak perintah bab menua kita itu lebuh kita ke media kus atau ke bisik pengawak pejalan perintah kita milih airborne ni olah di depan kita nah. Okey, hanya berita keterubah ke dikunci kami dua. Hanya di pola ngagai pengawak ke berakit tadi peringat munye ko itu nyebutnya ngelamak to yang sampai temu pemutus yang ada to labak ku DJ Ma nya mai dempo nyebut DJ Ma pemutus entah deh ne.
2: Au nanti kita berarti ke pemutus ya tahun tu apa Selangau Ras Safari atau ke kita ke ngena akhirnya deh. Ri rumah Empera Sungai Wong Ulu Mukeh. Masih ya 21 km sebakal mega bakal tahunnya kemarin. Lalu ke tahun tu nah di sadang genya ri kami ke Samongau masuk ba pengawak lumba akit menyata sebuah lumba akit dan ya hari RPM tau kan tu lumba akit ya sih ya kira ke ngau orang ngeruhai tau.
0: Siti dah ke kita nyukuan pengawak ke dia tu bau pis bukai nanti kita bisa pengawak ilan nak sanggau ati orang tu nyukuan kita kan no?
2: Kira kita ngambil bagi ngambil ke sama sama ngerami kenya mea air ulu sungai muka nyudang lala mat jadi pemutus ya kebenar bisa lima itu ke degeri nanti diperhati kari ngelamak tu kami bisa udah ngerah udah nesau Universiti Malaysia Sarawak Unimas so tadi udah mujur meh abah kira ke hari lima itik kategori tiga itik kategori hanya tadi sidak ia udah mujur boleh lumur satu cukup laju sidak tu pekayu aku pun nak nemu berkenai cara sidak tu pekayu tang bisa gang randau sidak eh sidak bisa cara sidak ya de bisa latih sidak yang pun nak tak pekayu ngapa bakang kau jadi ba kategori orang kegawat perintah dia Unimas Aqua naik tim tu tadi udah boleh nombor satu ngau pe ngelaju sudah pakai yo atau deh 2 jam 32 minit 2 sekian hanya sudah nombor satu lalu nombor dua Vosia Rela Sarawak 2 jam 37 minit 53 sekian sekian pandai ambil lalu be nombor tiga tu Perkeso JJ Pasun dengan pengelaju 2 jam 56 minit 51 sekian. Lalu nanti di pedak kita iba kategori orang Indo. Kami sebuat dari RTM Sibu tu ngambil bagi ba kategori orang Indo tu. Pening nanti kita nanya ke lumur kami. Bisa kami lumur. Lepas kami sikit bisa enggak orang ambil lumur. Kami ngambil kene kau kita nyebutnya sago hati ngambil sago hati ngau berlombaknya pamau meh ngau udah mecah record 2-3 minit kami tahunnya kemarin jadi lumur satu tu munyi kaku tadi Unimas boleh lumur satu ba kategori orang Indo terbuka ianya Unimas Rafa Team ngau jam sedak ya bakayuh 2 jam 42 minit 23 sekian lalu diintudi ke ngau Unimas Rough Venture Team 2 jam 45 minit 53 sekian. Nada tentu jauh yang 3 minit ajaknya. Bagagai saya dah tu bergugur. Lalu berlumur 3 tu Muara 2. Kut Muara 2. Ngau jam sedak ya 2 jam 52 minit 6 sekian. Lalu kategori campuran atau kemis gender laki ngau Indo. Lumur satu Unimas Eco Adventure Team ngau jam sidaya 2 jam 31 minit 57 sekian. Lalu kut Mora 3 2 jam 33 minit 15 sekian. Lalu PPKS Sebintik mix 2 jam 57 minit 38 sekian. Kategori laki juara tau ke lumur satu pulai ngekut Mora satu ngau jam sedaya 2 jam 28 minit 45 sekin nombor dua Kukuh United A 2 jam 36 minit 58 sekin ngau Impian Selangau bak penduduk lumur tiga 3 jam 8 minit 33 sekin lalu bak 8 bisik kategori JKK Rumah Panjai ngau mega PPK
3: Ngau sidak ke di bisa kampung ko kita deh. Sidak ke bulan lumus satu tu pulai ngagai PPKS sebinti. Ngau jam sidak ya 2 jam 48 minit 29 sekin. Udahnya nombor 2 CKKK Ulu Diji 3 jam 49 sekin din tu di genggau nombor 3 CKK Kampung Sungai Wong Baru Ulu Mukah 3 jam 3 minit 30 sekin. Pamang bergugut ke minitnya. Entah yang dah boleh nak
0: ya, seminit pantik tua boleh ngalih ke orang menang metua. Seminit petua nanti tinggal orang alih metua. Kini arti entah deh besar arti seminit nak peningat deh
3: besar.
0: Jadi ngau RTM kemarin berapa catatan masa di Jemang? 3 jam berapa?
3: 3 jam 40 berapanya? 47, 45, 4, dalam 40 lebih minit banyak.
0: Boleh ngalih ke berapa sikin dia tahunya kemarin? Sikin.
3: Boleh ngalih ke berapa sikin? Boleh bisa ke bala orang ketinggal? Ngambil 4 jam sudah yang 2 sudah datai.
0: Ya.
3: Tanya meh, puji Tuhan, semua 45 tim yang kengau masuk berlima itu kategorinya tadi udah ulia mujo datai kira kena ditarik orang melaban cut off time atau ke jam ya ke penudi dua ngenatai ke diri
0: badannya
3: ianya pukul 12 kira ke sebentar pukul 12 semua 45 tim tu udah datai ngau selamat mujur magang.
0: Okey, nya berita berkawan ngau rakit raf safari rakit abah bagi menolong kita di Selangau nah tahun 2026 boleh arah separi rakyat udah akhirnya
3: enggak
0: belalau ini buat utai mau aku
3: bekanya pekayuan itu tanya iya enggak ya kok
0: hau jadi peringat ngarap ke tahun dude lah mayu hake bala ke ngau sekali kenyak berakit pak Selangau tau ke Bandur Bukai udah tau kita ke rindu ke pengawal rakyat nada salah ngepum nama direk terus ngagai Mukah.
3: Oh, Mukah. Udah tau Mukah.
0: Bak dalam bulan 8, udah nyak ngagai pedawan, bak dalam bulan 10, ne. Anda madah derempu, nak ulih, nak nemu berakit. Sagi kita empai ngurul ke kaki ngagai dalam air sungai, empai megai sengayu, empai megai suwal. Anda ngumai derempu, nak nemu, ne. Ya.
3: Nanti nanya aku, keupan nak kalau sebedau tu.
0: No. Ya, bunyi kau tanya, nya sister anaknya, ngelama sebenarnya tu nak mereka kalah belaki nemu mereka belaki no bekenya mia kalah belaki dia ngelama tu dia mau sebenarnya belaki nak menemu
3: nak mekalah
0: no balat masa mama
3: balat tang sempama nya segi amat no kita nanti kita berdua menguji kita berdua nemu sempama bakal aku nanya dek kalau nike gunung kena balu deh, tapi sebenarnya dia kenike yang berdau meh, tapi dia nak nguji.
0: Betul, okay. Jadi berperindahan dulu kita peringat untuk berkongsi ke berita bukai hari Sibu.

0: Yang penting kan, sehari itu cukup beruntung maka. Lepas tengah hari itu kebenar ya, aku tu bisa bertunggak ngau tu rumah mempera. Hari sungai uang atas ulu muka ya. Ngenang pasal pengawak tidak ke nyedia ke diri nyamut penatai. Mak, iwa orang yang tu peningat ngau bawa pengawak berakit Selangau kali kedua tahun 2026. Berarti aku tu tadi kali kedua dia tu berengkeh hari rumah mempera. Mungkinnya memang peningan eh. Jadi kita berkongsi ke pengasih hati tu rumah mempera. Lepas aku pun beda cukup main orang ke datai ke tahun tu tu rumah. Kini asih hati nuan beda lalu nerima bala pengabang.
1: Selamat tengah hari DJ. Terima kasih DJ boleh beri peluang dia aku berenau mendeba konti tu. Jadi aku berasa gagal amat hati tahun tu lawan kali kedua rumah aku dipilih orang jadi pelepasan rakit lah. Artinya orang lagi rindu lah lagi berkuasaan aku tahu. Aku merip saya terima kasih yang agai YB agai penganjur ke uliah boleh ngatur program lepas rakit bak tempat aku tahu. Jadi penyampau rakit ya ke tahun sekitar 2025 sebab 37 DJ. Jadi tahun-tahun bisa nikit mimit 45 rakit. Jadi aku berasa mamak gagal hati medak pemain rakit ke bisa orang ke bisa pesta ke bisa ngau bak rakit bakal ke tahun-tahun. Aku harap tahun terbuka kita main lagi rakyat. Aku harap orang pun boleh pengkalan bak rumah aku tu baru lah. Lepas aku rindu menda pengamat tu. Aku sikit rindu.
0: Lepas nanti kita menda ke tahun tu. Bahkan tahun sepeda tu mega tu rumah. Bisanya kategori JKK. Kata ke JKK nuan bisa nganjuang kini?
1: JKK aku bisa. Aku tim rumah aku bisa nganjuang tiga itu. Kategori lelaki, kategori lelaki siti, kategori ino siti, kategori campur siti. Jadi tiga lah DJ. Sebenarnya kau empat tim, tim manjung siti tim ino dah cukup. Nyak mah pasal tiga aja. Ngarap ke tahun bukai lah aku lah ngagak pas dia awal.
0: Oh, siti utai kenari hati ko. Lepas ko meda ungkup sida ke ambil ke banding. Bakal RTM ngambil bagi. Tang bala kami tu namanya nyewa tu ke ngasuh kita serumah tu nyedia ke rakit. Kena ke kita bagi tubuh ni. Bagi tubuh bambik ke betuang semuanya kena kita ngagak rakit. Ungkup orang ke Malay rakit ke ngau tahun tu dah.
1: Okey. Mana tanya dia DJ. Lepas ya ke ngagak rakitnya sikit orang ke sikit terdemung. Ada keliaknya sikit dua ikutnya sikit khas untuk ngagak rakit tahun tu orang main hari luar tu je 10 hitik je rakit dia gagak dari rumah aku tu.
0: Udahnya kata ke bakal program ya ke sebenarnya kita ke berlepas atau ke berakit entah dia nak ke bisa ya, program ke dia tu berumah panjai nuan ngambil ke bala ke bisa ni nemu meh kena ngisik malam ni tu rumah.
1: Terima kasih yang mana tanya yang DJ. Malam tadi aku cukup rasa gagal hati. Lepas main pesta-pesta kemuda-muda. Lebih-lebih lagi hari Unimas. Terhibur man. Aku tinua sampai pukul 2. Ngau sidak ya. Main lah. Joget kalau nanti orang biak. Aku ngikut ke biak. Nanti orang ngau tuai. Aku ngikut orang tuai kan. Kenyap pun saya aku takut. Amar rindu amat mendak. Bala kelebih lagi hari Unimas tidak amat berhibur amat bak aku terima kasih yang agai bala tim Unimas sudah ngerami arwah aku muka ke malam.
0: Jadi tanya ke penudih ko nak ke tahunnya kemarin kita medak bandua kita pelepasan rakit ke dokumen kita flare up tu tadi ia berguna ke belanja ke besai atau ke dokumen kita budget sekali ke kita bisa nyerurek baru kini pembenaik dia ngelawa atau ke ngelagu ya ke hari tahunnya kemarin.
1: Okey, mau kata ke dia je. Aku sebenarnya maintain ya, ngecat aja. Aku nak ada ngeluarkan bajet apa tu, ngagak nyeruri ya baru. Ampuh air biasa lah. Ya aku dah dua kali ampuh air. Tahun tu, sekitar kat berakhir tu. banyak mai kesah hati ko DJ ngai ke ampu hai sebelum kita berakit lah banyak dua kali aku dah ngecatnya DJ DJ
0: jadi ke pun sebab berapa kini ngambil ke bala peningan mau belanja ke kena kita serumah ngagak tanya nya nah dua kita ke ngelepas kerakit ne tau ke pendai kita baru dia
1: okey oh DJ baka ke kos ke kena ko material ngo labor nya dalam 12,000 JT nya dia minta nya ngau cacat semua sampai kita buka hiasan kita akan minta hiasan tahun 2025 makan ke hiasan aku tahun 2026 makan ke hiasan aku kita akan minta ambil ke contoh ambil ke dengar orang luar jadi maka bendera aku bisik erti lah maka aku dah ngintu Sarawak dari harinya 22 bulan DJ aku ngantung bendera Sarawak buat luar dalam datu aku untung tambah Malaysia laban kita ikat nyamuk merdeka 31 bulan Ogos tika datai
0: ni. Ya nyamuk tika daripada lebih lagi orang ke datai nunjuk ke pengangkuan hati kita serumah tengahkai menua laban namanya kita impu menira Sarawak tu nanti kita udah gantung hari 22 hari bulan 7 sarinya nah
1: ya DJ amat udah aku udah orang impu maku buat rumah ni kita berakit aku pun membuat persiapan awal ambil ke tanya mana dia peda ambil pengunjung mana peda DJ tahu nanya sidak ke penganjurnya lah
0: ya jadi peninga nanti kita meda lepas kami ke datai batas tubuh hingga rumah para tu tadi dia ada atur dari segi pemakai dan segi cukup maneh pemega semua sidak tok serumah dan segi nerima siapa-siapa aja ke kak dia berbilik sidak ngau nadai berbayar tu tadi peninga ne kini nuan kenyadi tuai tu tadi ngempuang sidak tu ngambil ke boleh nitiah ke program ke dia tu berketau nak ngai pihak kau nak bersesuai pengadiran nak ngai no diau teka mage yang step punya step ke step nah.
1: Okey, terima kasih DJ. Kita minta hari lambang bendera kami. Siti pun nadai nak digantung. Berarti nya DJ, kami tu serakup ngejar pengawal. Kami tu semua nyukung pengawal berakit buat tempat aku tu DJ. Okey, aku minta sebentar aku tanya. Aku merib saya terima kasih yang ngai. Semua rakyat di rumah aku laban nanti kerjasama dulu aku nanti sikuk aku ajak DJ sikit nak boleh berjalan ke rumah tau betul DJ?
0: Ini sikit aman ni pulai ke ni bakal kepun baru ke ranau ni ingat nak apa-apa pemanyai rumah panjang ni nanti bakal ni apa semata ke mana ni ke setiap kian ni nanti kita boleh berseraku boleh ngatur atau petuk punya kutai nadai sitik ruai ke nadai digantung ke manira
1: ya betul nanti pintu ber rumah aku tu ya ke sambung ya, DJ 33 pintu tapi mai tip mendaknya pandangan jauh lah laban buka 4 magang-magang standard license
0: besar
1: buka 4 magang-magang jadi sitik je empai bersambung ketegar kami nak cukup tanah lah DJ
0: jadi terima kasih atas rumah boleh berandang aku pagi itu adanya hari kebangsaan kat datai 31 hari bulan 8 itu ngambil peluang kat keberandang dengan mereka selamat nyambut hari bangsa mengakai semua kebisi mending kerandau tua tengah hari itu nah
1: terima kasih DJ aku pun kenyang DJ mereka selamat hari kebangsaan kat datai nak lama tak 31 bus lah harap kita umat lah hari kita leban orang ke keliaknya cukup pedih ngambil kemerdekaan betul DJ?
0: Betul
1: kita cuma nyambung kita mesti umat utai kudah segagak orang tua-tua dulu
0: terima kasih terumai lah bertemu baru ke bak tanya separi rakit Selangor 2027 ya nyanggup terumai hantai orang atur itu baru
1: aku te program hari kerjaan atau hari mana-mana agensi kerjaan aku sikit nak nolak lah
0: okay, terima kasih
1: aku pun merasa saya terima kasih dengan DJ dan dengan aku lagi kunti buka ke tengah hari tau
0: okay, sama-sama

0: Okeynya lagu kena merenang bala peningat kita bekau kita kuda mendeng kerana ngau tu rumah mpera tadi ni pihak di Jema.
1: Oh, yo. Terima kasih ngakai tu rumah mpera tu.
0: Ya, maka aku buka yu atau berpernih benar ngapus ke 9 minit lagi kap ku dua.
1: Saya kiasa yo menya. Nanti baka buka yu hanya di Jelusia pan bisa penelpa ngau buka yu. Kumai datai berdau datai. Engkanya keminit ni tadi pelabak aku.
0: Okey, nama ada lepas kita tanya Antu Babas. Kini kita mayang ko Antu bila tebe-tebe yang ni nari yang kita ada. Anjo lungan kita yang tadi. Inyo de kayam sida. Okey, jadi kita meda sida ya tem ya. Kayu kita nya perasa berat. Ai baka kenganyo. Tanya rakit kita yang nya dingin sih. Nya
1: dingin sih rakit asa berat akhir. Ai pedak pabok belama.
0: Temunya ko kon tadi peninga. Okey, sebenarnya berakhir bah semua pengawak kita pun patut berguna ke pengeransi yang hati kita ini pihak ku deh. Nyokap ku dua dia tahu DJ Mangka bisa berita bukai hari deh. Maka ngali hari itu.
1: Berita bukai. Lagi kita berkunci udah kita ngetu belalak mendiang ke lagu nangkan kata lagi ini saya. Tapi yang mereka mendiang ke program kita ke bisa udah didusun kita nangkan kata lagi.
0: Terima kasih meh oleh ngau pada dalam program kita tajak pernah lama sangkai bas studio di tahun ku dari Jema. Bejako nganti DJ menti kita nang awak mi ya. Kapak tu dah nak komisi lama mu dah nak komisi.
1: Lama nak komisi. Saya kengetat ke abi begini.
0: Lepas dia apa ngau kayu agak
1: peninggal. Ngau berkayu mega Awak mak neh pagi itu tadi madan ada bekerja mega ya. Pagi itu tadi kita bisa nerima penatai yang berhormat kita. YB Royston Valentine ke bisa datai ngau program Jombora atau ke Randau atau Randau gulai ber ekspresi Sibu FM ke pagi tu tadi.
0: Jadi bala nerima penatai yang berhormat meh pagi tu pak UPS kami pak RTM di Sibu. Terima kasih meh ke penemuai bala temuai kita hari luar ni ke studio kita ni. Sampai di terima pemengka sampai di alu ke siapa ke kak dia kak datai kita sekalinya kak beranau buat radio bisa program ke dekat ada kunci tau ke kak belagu meh main macam pengawal kita tu dito. Jadi terima kasih sekali lagi di Jema tuan untuk program sada tengah tau.
1: Terima kasih.
0: Okey, bye bye.

aku duduk kedirik, ngingat kesika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pendak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembeng batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di anai nuan. Neto inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino naka mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program peniat hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminat di YFM Sibu.

Okey, pendengar, bertemu baru kita hebat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama keminggu tu awak kita ke dia tu dia aku datai baru hebat dalam program PPA kita. Nur aku dekat ngenatai ke sedar kenang tau ke sebadang ya ke bisik ditulis dikirim bala pendengar kita ngakai kami ba YFM ya. Keminggu tu dia aku dekat ngenatai ke Siti Kenang tau ke kisah hidup ke bisik diterima aku risiko peningat kita. Jadi aku ngarap ke peningat kita ke bempu kisah hidup tu bisik mending ke program kita bakal ke ngalih hari tu. Bakal selama sepeda aku maca sebanah hati hari peningat kita bak dalam program PPA. Dia aku dekat mic kita mending ke Siti lagu dikenak kita mungkau program Peniau Penghidup Aku. Jadi lagu tu megak nang lagu ke dipilih ya ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ke sekali tu.

lanjang agak kami nambah kasir gaji aku. Nyampe belalai aku peningah. Lepas aku perhati ke penghidup bala anak darah aku tak bakal dengan orang bukai. Lain utai dikena orang, lain ke utai dikena bala anak aku. Nanti daripada aku hari baju garik semua. Tengah aku ngarap ke anak aku nemu lalu berhati ke penghidup kami dan sikit bisik penimpang. Lepas malam, lepas aku ke ngalik ke diri, nada ulai dipejam ke mata. Rundi yang panjang dengan penghidup. Tudah laki nak ke pemengat nak gebor pengerai anak pembes sekolah. Makin tinggi pelajar bala anak, makin berguna ke belanja kebesai. Nyak kadang ngasuh rundiang ku berasa tusut. Bayar rumah sewa pun makin hari nyo makin nikik. Berdagi ke belanja makai ke bukai. Nyak mau teh ke ngasuh malam berasa panjai. Mata ngai tinduk. Pian megak lebuh ke tinduk nak ke jenek. Kelalu mayu utai ke dipikir, kelalu mayu utai ke dikira. Tejak pia aku nadai sekali ngayan kati ti nak keruan ngagai bala anak aku. Nak sekali aku minta pedak sidaya naya kai mata. Naka ulih maku ngelalai kai mata hari sidaya. Pia mega aku naka ulih ngenatai ke penusia, ngelalai ke penusia hati aku hari laki aku. Cukup aku nanggung utai kerespek aku kediri. Ni kuliah ditan di mak aku kediri. Aku tetap ngetan, aku tetap nguji napik semua utai tu kediri. Ukai peningah, ukai mereti aku ngai berkunci. Teng bak umur bala anak aku kerja tu, awak kesidaya ngira pengawak sekolah sidaya. Umur sidaya empai asai aku tetapi ke penguji. Angka hati sidaya nak tan bakal hati aku. Teng aku nemu bala anak induk aku, udah cukup mereti nama utai kenyadi. Terima kasih mengagai ku main indai. Nadai beleman sekali sidak tiga ya, debai indai berpakai ke bulu babas. Ngasai ke penghidup merinsak baka anak orang bukai. Nadai kalik kuninga sidak ia besmana. Ngasai ke diri merinsak bak mu aku. Nadai sekali sidak ia madah ke diri empu berasa nak nyamai. Begulai nguindai biar megak begulai ngapai sidak tu. Nadai sekali sidak megak dipinta didinga aku minta utai ke nadai. Lebuh dibai inai makai bak kedai. Ni ku tak boleh dibayar inai. Nyak mu tak kira pinta sida bala anak cukup nak beleman. Terima kasih aku mang ngagai kita tiga. Mina aku ke sebagai inai tu mesinu medak kita tiga aku mang hati. Inai nak ulih merik pengelantang. Inai megat nak ulih merik penyenang ngagai kita tiga aku mang. Mina sampai kami dua apa kita kita mujur du di hari ngambil ke kita ulih ngubah nasib badalah ruang bilik kita. Terima kasih megak seruran nyawam inai ngintu apa kita. Lebuh ditinggal ke inai kita kerja. Terima kasih udah merek apa kita mandi. Udah merek apa kita makai. Lebuh maya inai kita kenadai. Lantang hati aku kumang. Medak kita tiga lempung tulang. Ngarap ke pengasih kita. Ngagai kami duai apa kita nak mudah langkang. Nak mudah kurang. Pesan aku ngagai kita anak asih. Anak kumang tangkai nyawa inai. Terus ke bersekolah. Belanja anak kita ngira. Sakit tulang inai kita tak bedau. Nyawa di pedak. Inai kita nak uling ikat belanja ke kita. Sakit kita ulih sekolah terus ke. Nada ngawa inai kita nada utai dikena bakal ngik orang bukai. Nak ngawa inai kita kumang nak bergarik mana. Nak ngena biak ke berjenama bakal ngik orang. Asam kita kumang lantang inai nyamai ke dudi hari. Ibun megak mana adat bahasa jaga nama kita biar megak jaga nama apa apa kita ngau nama indai kita tu. Ana ngasa orang penekak bergendang ke ruang bilik kita. Ibu diri empu kita meruan baka aku ting ngasih ke kita. Nyema ila umur cukup nuniri ke rumah tangga. Dengan kita memang pesan indai gigak laki kulen nerima pengurang kita. Ngigak ke nak medak, ngigak sidak ke kak medak. Tuha apai kita kena ada utai. Nyema ila inai udah ketisi. Beribun me kita tiga menyadi. Ane mai layak dalam kawa kita kedirik madi. Ingat meang, arimbit kita bergulai. Saum sedarah belak nusu batu buah inai. Hidup merinsa di baik apai. Nyema bisik sikuk kita mujur ke dudi hari. Ingat kumang pesan inai ngagai kita sulu hati. Baik mujur sama belak dirik menyadi. Ane magi dirik empu nyadi orang bukai. Sikok kurang anak dipegendang. Bantu ia bakal inai kenadai kalak nyipi yang kita tiga. Sikok pengkita nadai dipedak inai kurang. Sikok bisik, belak bisik magang.
Bisik.

mabise nadai sama nadai. Nyemak kedudi hari, kita jauh berkuli dan asi, jaga adat ngebudi, maya nyelat orang bukai, nadai pengrugi baru hati, nyampe pesan indai ngaga kita kumangasi, ngarap ku teh dikenang, ngarap ku teh dikunci aku, uliah didinga balane andai, pemegak pulai ke pengantang ngaga sekita keninga. Minta ampun te nyemak utai ke dikunci aku, bisik ngasuh hati, bala ke kita keninga berasa nak lantang. Angau tu aku nyurut ke diri berdalam program pendiau penghidup aku.

Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Engau tu aku nyurut ke diri pada dalam program kita ke minggu tu.

Ya, pendengar, terima kasih mengagai bala kita ke agak mengkam golongan kita ba awak kita baka ke ngali hari tu nyuna berasai tinggal lebih kurang setengah jam kita bergolai ba program kita hari YFM Sibu agak hari kita agak mengkam hujan berberis ba luar dia anganya aku ngarap ke bala pendengar kita ke lebih agak sama bala berjimat meh lebih meh kita ke dari babar hantu jalai muak ke ngali hari tu ya. Jadi tadi maka pendengar kita sudah berkongsi ke program berkawal dengan Carnival Selangau lebih lagi bak pengawak berakit udahnya bak dalam bulan 8 munyik udah disebut bakal kelama tu dia muka Raf Safari 2026 dekat berengkah diatur 22 hari bulan 8 2026 kena hari 6 berengkah hari pendai kampung Tabo Muka lalu penemu ia bak muka waterfront ya. Jadi antinya mak kita bisa ati dekat nganyun tim atau ke bawum dekat ngau nyukung muka Raf Safari 2026 tu dia hari ke penudi nur kita nganjung nama atau ke register kena 29 hari bulan 7 tahun 2026 ya mayuh mega prize dekat diberi okay semina midur atau mega bisa prize mata duit ngakai bala ke champion ba tiap ite kategori ke dekat di pekit ke maya to ila ya angka bala peringat kita mupuk dekat bawum tau ke mupuk ngigak tim kita nada salah berengkah hari dia tu mega ya labante sebedau tu dia nur kita ngeregister nama ngau ba pengawak berakit udah ambil timpuah na atau untuk di ditampung ke 29 hari bulan 7 2026 dipanjai ke hari bulan nur kita ngeregister nama diri kira ke sebulan meh peningan dua kita ke berlatih nanti nyemak dekat ngau ba pekit berakit tu elak. Jadi ini senentang ya program ke dekat diatur ba bagi kita di muka ya. Muka Raf Safari penyawahnya ialah 21 kilometer berengkah hari pukul 8.30 pagi lalu jam ke penudih tau ke dikumai kita cut off time nur kita datang badan urungnya pukul 3 ngali hari megak peningan empat itu kategori maya tu ilana. Oh, jadi lekat kita nyak ba berita-berita bukai baka ke dia tu di menua kita di Sibu di tu api nagi bisi program ya, ke besai dekat diatur dan tajak pihak ba dalam bulan 9 ke dekat datai dia bisi program ke dekumai Carnival Sibu Jaya tu mega dekat di kunci ngau bala kita ba jam ke dekat datai. Okey peningah berperindang dulu engkau sitik lagu sebelum kita berkulai engkau peningah kita ba dalam program secangkir kopi sitik hari program kesedia disedia ke DJ Christina James Suntai.

0: Oh, benar amat rangkut barangnya deh pesunai. Ya dekat kini kita sebilik ah, mayonya tak kedang kuat.
1: Nah, aku tak hari tadi benda apa sunainya pesimpan ke kantung arek ngagai ke itu. Nak gati aku tak dekatnya, benda ya kekiru hamai hari tadi puyo.
0: Ba ya.
2: Nah ya puyo. Asuh orang pindah lagi kau, aku tu puyo nawi.
1: Neng.
2: Ya meh. Aku tu nyau kiruh main pesimpan ku tai.
0: Nyau kini kurang asuh dia kawak lah.
2: Bukan yang sema, yang terbaik nak bila luar munyi ku sidak. Ini jaban su bok.
0: Apa? Apa jawah namanya yang nak bila ni apa sunai?
2: Oh ya.
0: Ya apa? Gagak nyawahnya lain nuan pindah ha? Ya kata serena sunai ngan nuan gak kah?
2: Kau penuh puyo, kita ikan nitiah ke perintah orang. Tidak naik sunai tinggal dulu nanti aku dah medak kau kan ni gaya doan dia ni. Ila baru ngasa sidak ni tiada uli. Bujang ke sebulan dua nya emas ya om.
1: Amai kamu mesti kanuhannya pesunai ne. Nama kita ni teh kato perintah ya. Orang gayanya di gaman ya. Dini priwa dia. Meh alai no kau.
0: Amat noi.
1: Ku mai ko semena ku aja. Meh pindah alai kau. Nemunya dulu kanuan.
2: Pindah kanuan pian noi.
0: Ya nuan bisi ga pindah pian noi. Ya bakal ke bawah suai tu deh.
1: Eh sebenarnya kawai lebuhnya udah nerima surat berita kawa aku putuk puyo. Teng nak ga jauh bakal ngai apa sunai nyo depan biluan. Semina nak tentu uliah ngone rumah panjang kita tok lama me namanya udah apa dia ni lo. Pama dire ga ari utara ke selatan ne wai.
2: Akai re puang me tudah puyo lo nawi. Nama tuanya sama mupuak ni tiah ke periwak tua. Ya jauh menguan kuto kita itu. Nanti nanti bakonyo. Ngerap ya boleh ngemai rumah panjai kita tu. Pengunjur mewak kemansang. Mama ya. Orang bira wanita tu kok kere.
1: Nama dia ketua ya leh adanya.
0: Ya kasihan. Kau duga-duga aku tiri lah. Nada yang aku beranau. Nada keraya meh kutu kesundai. Nawi. Tak saya baru ke kemarin ke kita serumah berambi gawai. Tunya mupuak ke suai di berida gawak. Kedua bukai. Ngarap kesuai di muju megawak benua baru ila. Nanti bisa kemisi pula ya kesuai dengan pas kami serumah panjai kita kita uga.
1: Eh, aneh yang menyabai awak puyo. Uka ya nangi ke kami dua pesunai tak nak pula ya deh. Ujung tahun ila me kesemas kita rami baru ga. Kumpul bisa kemisi mayanya ne pesunai.
2: Sikit, sikit ya. Amai kenuanya nama ini. Bakau tu dah ku tu nanti kena pula deh. Tugok lagi benda tinggal itu nanti nyau ndak ngapas tugok tinggal sikit ndak lama peranunya wai wai kumpul melalu padah orang bisik makan ikan adung belalai
1: lalu baik lagu setelah pilih cerak ya.
0: Ni kurang ketinggal menuduh kita nama kita nyuna ingat ke pelangkan diri pesunai
2: ya ya
0: ni namun kanyu rinde yang kini pemenuh orang ngasuh nyuna ingat ke rumah panjang itu agai ya nama kediri ba negeri amai tak nyawa saya ke bujang baru
2: menikah menikah lagu tanya
1: ya ni apa ya nama pesunai asal aku entek sakit ke inok sengapa nak ya terganti ke pemerintah ina sunainya berapa kau ne sunainya udah agak bajian nelap gagai mentah gagai serta siro cukup pekies nggak menyukurang kemai hari si kok hari sejutanya
2: dengar nak dah lah tadi orang yang kau tu puyo namai depan semadi meh ninggal tidak ya. Bukai bakal kalau tinggal jauh gaknya deh deh. Yang mai lagi sama seperau ngambil kena dua dapur. Nama dua dapur. Dua iti ke jalan belanja. Banyak-banyak pancut. Bersaya mai ku setiap bulan.
0: Amat ke kenuanya tadi pesunai. Namanya dua periwa. Sehingga kabar besar ke belanja deh. Laban dia ditok isi dapur. Yang mai lagi gendang yang sama. Uliah gak berkelimat.
2: Tahu.
0: Tapi yang megaban negeri. Nak bakal kita ke rumah panjang ditau. Semua utainya berpanggai atas duit maganti semak kita di negeri deh. Ni bos sebut ke beli kelawa. Indah kebaik gembira. Tak berbaya bernegerinya.
1: Eh, bukan kena gayanya. Daun pasak kelungaunya. Nama anak Melayu sikit nama kaya.
0: Amak.
1: Nanti baru mai panya dia tahu tulang deh jo tanya.
0: Asakan urung.
1: Tahu maya lepas nak awak ujung minggu. Uliah ke tu hintu kebun yang bisa ke sayur nak boleh. Nanti pada negeri ukai bisa tanah halai dia tanam nak wai.
0: Nalah kenapa lah aguang.
2: Nyajak menjadi ke kebun.
0: Tahu.
2: Baya deh ngarap jalan dia dia lah. Ndak tak rumah tas pucuk kayu mi kurang. Nanti rumah melasa tanah. Kira bayar giga ulian dua tanam ke time mimin. Nantinya rumah plate nya baru meragai saya nyawa lah.

0: Amat ngamnya pasal sudah betul apa
1: menurutnya pasal. Bah pandai ada tahu kita tiga tu yo namanya kurkang matai ga lalahnya biasa ndak ingat. Namun pan biluan udah dermang dia kai udah nikah lagi menyikal lagi 500 kaki jalannya dia.
2: 500 kaki.
1: 5000, 5000 kaki.
0: Apa 500 kaki?
1: Batu tinggi terbaik.
2: Abi adanya saya biluan mansa mansa pala. Kena pila pe paham apa
1: ini. Ini yang oke. Alah
0: bagus susah.
1: Ibuan mana aku tahu telak tu yo.
2: Nih, imat nemu yang gede heden.
0: Lawak dulu kau. Eh, apa yang mana pasal itu tuan?

Kenya lagu kedua penudi berdalam program Ngelah Tengah Hari kita yang ngujung ke program kita ungkup sehari tok kena hari 1-27 hari bulan 7 tahun 2026. Terima kasih peningat kita ke bisip kulang kami. Pemegak kita kudah mendat live Facebook kita. Terima kasih yang ke sukuang bala kita. Aku pengelola program kita sehari tok Lucia Anak Thomas Kasau dekat ngangkat ke diri Ari Studio. Sekali lagi meri selamat ngelah hari, selamat berjalan ke pengawak ngakai semua kita. Ngotok, mupuk dulu. Bye-bye.

info temuan Ariwai FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong janyak Siti Aripalan kata bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kong tau terlebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong ti tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tu yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Gaul Gaul Mujab Episod Alo Ukai Kak Lulu. Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik.
1: Ya nama ulah deh bekanya asli buah. Jari deh nyok kita tahu misalnya kelelengah bekanya lagi. Makai deh, udah dimakai tino, udah tino. Makai baru, udah makai tino tanda, makai tino tanda, makai tino tanda. Nanti mau buka deh.
2: Nih semut ngirit . Pelawak bukat punyung bukit anak serati anaitit nyak aku madah dek tu bakal nyumbuh kalah berkah jap udah alah lalu ngai nyungulai orang ngati kediri aja aku madah dek tau ke kumai orang pisien tanda kemayari tau nemu di jap nyak dah dek pedah dindo dalam video nyajap nyak ke di kumai orang guyang dua jari nemu dek
1: ya nama aku peduli kai dua jari kai empat jari nangguang jemari makai jari pak peduli tu udah dua bulan tua tu nadai pengawas kumbang pulai istria dan nemu di nyau nadai siko oh, kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjaku ketua. Dan ada kerja bukai, makai tinduak sesidau, makai tinduak sesidau. Tambah engkau kuyang dua jemari di to. Dini dingkah mua malu di nyau-nyau. Saya oh, kuci aku tumit. Nanti ndak, sehingga badi aku nepuk mua malu ku to.
2: Eh, gagau dikurang terjaku nyap. Ini ku sudah yam eh. Bukannya bisa boleh lawin tidak kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pedih tina. Bukannya kalau minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit by pulai Australia serinya. Nyen pedah di atas sadau nyen. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu mayuah hejap.
1: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi tadi aku ngecek saham kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyau
2: ujap bam di siku anak mai orang jap kediri ngi aku tutua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap di bakal nyawa adinya jap asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap
1: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang aja sedan mudik aku tutus hati nyau duit simpan tuanya majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
2: nih pejap nadai sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka sinias jap
1: ah sinias aku nyau nanti muka sinias ngai muka ala alengku pamana 3 juta masuk sehari cik ngai aku Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimir.
2: Bah nama Senias kau boleh ngasuh tu kaya ane jap. Kak tuan Senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyo nadain duar ke tua pak yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah ke udah ngau orang masuk skim ane jap.
1: Amai kau dinyo. Sayau sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko. Nak nyungkur, ngagak rumah.
2: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Nemu tadi pajuah dinya. Nih, namanya pama. Tidak beli ku tadi nih. Antun, ya tuh.
1: Dap, mai pama. Beli di tadi nyong. Nyong belema. Asal nyong menyinyak mulut ku makan. Dini dimeli pama ku nyong.
2: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang. Namanya ku nurun ke makit pagi tadi. Kalah kemurah. Sikat baru ke 15. Beli ku mah tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ya. Keep the change koko.
1: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli. Udah ga duit tu majak tu sur. Dek gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Nyamain beri aku RM20-nya. Ni piampau pamak ke dekak dek. Padah aja. Tuk lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah petiang kian. Aja pamak butuh guang dia maya lepa. Nyamain bandat sekedak ya. Pak penarik pengawak silap tu guang dia.
2: Nei, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ya kemuji ku sigat. Nah, set gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seganya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
1: Berapa sikat, rek?
2: 15.
1: Kelita.
2: Apa dia, nah?
1: Lagi lo kok kira-kira lo 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya.
2: Ya, meh.
1: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam, kau, cap, si, uliu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
2: Nama,
1: ya? Aku bisa akal.
2: Gini, kena?
1: Nama, dagang, ya, kepatu, gagak, tua. Nemu ku, dia tau. Mana, tua, dia tau. Asaku, gagak, peguang, pama. Benar yang besar. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
2: Apu, dia apa? Pamak berdendang besai. Ni nak apa besai aja. Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
1: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak kesatuan tadi. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Tuh, ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu kalau takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan nemu nyau utang tadi. Tahu digagak ketua jadi sadian pamak. Nah dia nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu dek tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Bakal ngagai Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica. Ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai dia jawab.
1: Kampung Tai.
2: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin ke jap. Kena agak sadirnya kai. Bukannya mudahnya jap. Malnya mal muni jap. Kak pendanginya ubah biang tua jap. Nah, tang penanggul biang tu. Sikit kak lama-lama nganti jap.
1: Nyau. Dek, anang ngirau sesekali ni nyau. Anang ngirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
2: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup senang tang anang me kita curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
1: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu engke baru ngagain duar ya ke asalnya bapala limpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bat yang apinya aku bisa beda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon ya ke ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
2: Mata gerintau nak jawab.
1: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau itu mesti ya, geringkat kertas.
2: Tau, pihan, jap. Bani nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosih liat ke, jap. Di telepon ke tua.
1: Gini, misi aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyema bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
2: Ih, baik. Menurut musah, jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini gitu dah.
1: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian, me tua ngamai nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngosih dah nyawa?
2: Ya, aku pihak. Ya, lepas dinda dah.
1: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
3: RCD, Pak Pasar Besai.
1: Nyaw. Ama itu 2 rupiah nyaw.
2: Asai ku ya, ama tu jap. Nih ya, toh saya di jap.
1: Nih, me aku nemu. Bukannya aku ke beranda ngosih dah ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyaw.
2: Nih, sidah madah keluan kekat pinjau 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sain gerimian. Ya mentua saya ku jap hiji peda de nyen da de nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Ha kenyak nama ke disebut kemarin jap
1: nanti ya ba dulu de nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang
2: aku baru ga dulu udah kemarin aku ga kul tu nike upah ku baru ge nadai guna de tu ada kedunya jap.
1: Nai, dek me dulu. Ya gadinya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
2: Aku baru.
3: Datai ba upis serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, nadi rumah kita.
2: Bisi orang ja.
1: Entah nyau. Tangku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Haa. masang Red FM sida. Dengar dia bakal nyawa Xiao Yan nya.
2: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pasapa ke Xiao Yan jap.
1: Nai, DJ ya, DJ kawak bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pas Uyen nyam ku minta.
2: Ini ke lagu Puyang menjap.
1: Nyai, lagu Puyang ada enggak dengar deh, dengar deh. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nanya lagu Puyangnya.
2: Parai lah bandit tuh jap. Nadai teh kena temu deh antau.
6: Ni kau tingkai ya.
1: Udah makai kami dua he. Tapi kita ke menyau duit.
6: Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu alih-alih meh munyang?
2: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Piat oke?
6: Soli meh munyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Le seduai kembali bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu meh bujang ya bujang.
2: Nah kami dua ini menjatuh ke nyak kebjako nyaku menya ik boleh lumur nyak ya kemarin lumur tiang karan di sisi mbas kami dintau kaban kuto bujap.
6: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apelut. Dia tuh minta. Dia tuh dua-dua memujang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh, boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang loh, bujang. Kami mana tuh company. Dia pada tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
1: Abu nyau, tepal sama agreement tuh kanyau.
2: Main jap, tuh sehari semalam, dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
6: Iya, anang ngilau mene bujang. Anang mayu lundeng bujang. Deh seduai sayen tuh aja lu bet. Cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash. Aku beli cek ngangkai surat di bujang. Nadai cek, aku beli cash surat di bujang. Nadai tipu untuk kawan.
1: Bah, anang mayu rundeng nyau. Saya aja. Dengar deh. Ya mada. Cash ya kamri tua 2 juta ya. Oke mimin.
2: Anang bekenya. Dek jap. Iga gedein dah jerak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia soba. Nyap dari nama penyadi tua jujur. Jadi sepa bisa sudah capi. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Dah nama teh grimin tuh jap.
1: Bah nanti pihak. Enak baca. Baca kena uliah deh. Aku dengar kaya.
2: Oke, tu dengar nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
1: Ah, singkuang.
2: Ah. Beri? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
1: Aku.
2: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
1: Nggak gitu, nggak gitu.
2: Ngau syarat, isi syarat dap.
1: Ah, nama syarat dah.
2: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipidau. Laban kena mayar processing fee
1: 500 ribu?
2: Anak terlibu, anak. B, 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau. Kena mayar ekon, ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimin
1: 700?
2: Lima, iwanya jap.
1: Anak.
2: Aku bisa jap. 300 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau. Laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimin. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
1: Ya menyau, nama tari temu tuang belama, mu tuang belama. Ya maya akan nambah.
2: Lagi bisa jap tu pedah jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemu jap. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lulus sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyi mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
1: Ambil nak tu ke tu jap. Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak gak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah bunga kegerimian gap ya.
6: Ha. Anang mayo loneng panjai memunyang. Saya aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
1: Kak saya aja nih. Saya aja nih. Tuh ya. Unyau. Uruskan. Wajah. Nyade saja. Ayo. Kamu harus wajah. Cukup sampai. Gigit. Kamu ingat.
2: kaikak nulung tang minak kengigak untung. Pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perintah. Ayah.

0: Rentak Ngali Hari
1: YFM 101.3 MHz. Terus memulai program.
2: Dua puluh empat jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Rentang ngalih hari.

hari selamat segulai sejalai ngau kami baru bawa rentak ngali hari YFM dari ke sekali tahu kena 27 hari bulan 7 hau pengudah dalam kadang 3 jam sebelah tu dia kita udah mudiak batang rajang segulai sejalai ngau bala pengulah program hari YFM Sibu. Jadi bekas lama agak udah kita ke mudiak batang rajang dua baru gak kita ke sungai Sarawak Pasarah Kuching tu. Nampung baru semaya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua. Lalu berjam ke saya tu bekas lama bulan aku Angga Stone nyentuh ke pukul 6 lemai itu lagi lalu hari satu nang ya kita bisi program YFM Rock Nur ungkup ngagai bala rockers-rockers kita ba luar dia. Okey, jadi ya sebab kita kemua lagi terus mai kita berperinang awak rentak ngali hari kita ke sekali itu ngau lagu ke hadiah baik Syah Payeng Ari Kaban tau nyadi pangan nama-nama jautai boleh nyadi di dunia kemaya hari itu terus segulai secara lain kami YFM Basrian frekuensi 1.6

Kuli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Brilliant Bodoh Meriang kita ngalu lagu laki yang mentas awang gentak ngali hari kita ikut sekali tu untung sidak ya wai udah boleh laki ya ke mentas nanti ngasai ke laki kita mentas tunu-tunu amai hanangga nyau negam tu dah ya mudah terdah tadi nak mengelaban. Okey, jadi berarti berita TVC di pernah aku foto berita RTM Sarawak Facebook ya. Okey, jadi ngenang ke berita yang kemasin nyadi Basri yang mana de malam duer ala yang lupus ke sampah bak menua lingga udah angus lalu anitia ke penerang ditu palan anduar ngelupus ke sampah tu tadi kiraya sehita pemesai angus de malam lalu ngujuang ke pusat gerakan operasi Sarawak tau kenya tadi PGO bisik nerima kangau urung pukul 8.02 minit sebelah nganjuang Serabana bomba area balai bomba ngau penyelamat BP Sri Aman datai nur ngesah penusah ti nyadi kira 49 kilometer penyawah ya area balai lalu lebuh maya datai dalam urung 8.52 minit de malam dia sudah meda nurnya nang ya udah nyau angus nempapi lalu operasi di pejalai kena sebuah kereta four wheel ngau pihak mega tiga raban bomba dia datai lalu pihak mega bisi mega sahup area raban bomba ia ke di kangau luar area jam kerja lalu bersedia datai nur ngesah penusah tu nyadi lalu nanti ke report itu nanti bisi beberapa nyawa di report ke lalu sidak ia kemadam kapi itu nerus ke pengamatan nyentuh ke pagi ngai ke utai api agi nyeralai area dalam nur timbun sampahnya tadi. Okey, ini tadi berita di Sri Aman kebersihan tadi tu lalu pihak mega kita ngulangi berita ke di kapit kalai 4 ikut bakal pengudahnya tadi eksiden bak jalai di kapit dia lalu 4 ikut lelaki ia ke berkena ke sebuah motosikal ngopi yang megak sebuah four wheel drive berlantak berjalai ulu sungai kapit dini hari itu tadi lalu penerang hari pusat gerakan operasi PGO Sarawak madah ke sidan di makangau urung pukul 12 tengah malam tadi lalu seraban bomba yang tadi 6 ikut anggota hari balai polis ngopi amat BBP kapit ngau pihak mengecintra FRT serta sebuah kereta EMRS datai nur ngesah penusah tu tadi lalu datai dia bomba meda 2 hari 4 sida ia ke belantak pengandiri itu tadi ya nyau ndak ngeledah lalu diperhati kemega sida tu nadai tersepit semina sida tu tadi bisik bakal lalu raban bomba panah lalu kira ngubat sida ya dulu ngau bantuan EMRS bedawah raban area KKM tau ke balai ambulan datai ngesah sida tu tadi jadi dua sida yang kebobadi tu di anjung ngau guna EMRS ngau pihak mega dua lagi di bayi niki ambulan KKM mendor di persa pengerai. Okey, nyatri berita yang kebisi nyadi di kapir dia. Okey, jadi satu lagi aram kita headbagging bawa YFM rong tak sebenarnya lagi mai kita berperinang bawa rentak ngali hari kita sekali tu ngau lagu Yati Hadiah Bayi Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau sebenarnya bawa rentak ngali hari YFM terang didengar pendengar kita babin dulu.

0: KGB ya. Oh, danya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya jadi sidaknya waktu maka kita meda sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya yang perang US ya. Nah. Tentang yang ngasuh kunci sudah berperang. Mami ke contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
0: Apa perang ngau US.
1: Nanti Redo nya. Sekolah semua sudah perang nih.
0: Anak. Oh, anak. Dia nomor ini layak kita. Tentang anak saya yang layak kita cak.
1: Okey.
0: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Dia tu kita dengar YFM Amanis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Woo-hoo. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam.

0: Leka Ngotiwen, Jesli Jabu ngau Matius Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngotiwen, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

lagu pemungkal YFM rock sekali tu, Raban Masterpiece, lagu Sidaya menjadi lagu temuga Siti Aria 24 iti lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun tu ti deka diatur ban Dewan Selangau kena pun bulan 8 tu ilah. Okay, jadi sebut aja nama Raban Masterpiece tu Siti Mega nama ya ke sinonim gau ACSJ tau ke anugerah carta sapa juara. Lepas ti kita ingat flashback dulu au ba keterubah ya ACSJ diatur biar Raban Masterpiece tu udah mujur mai pulai kemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Sidaya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Sidaya hintri ngarap ke nuan nikal pulai juara ya ke ba edisi ya kedua. Lalu dalam tahun ya ketiga ausilan desi ngambil bagi lalu ba ACSJ ya keempat Masterpiece kali lagi datai ba panggau final ACSJ mai lagu Siku dalam seribu berpadu nyawang kau Lisa Jean. Lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor 2 tahun tadi runner up ACSJ yang keempat. Lalu dalam ACSJ yang ketujuh sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final gaul lagu Reda Seribu Untang mainnya tegal ke komitmen bak pengawak tap ke kerja Sidaya dia sudah terikat ngambi pemutus dari diri bak final ACSJ yang ketujuh dia diatur bak RTM di tempu. Au dah terik nyurat ke diri lawan nyamai kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya ulih megak Sidaya tu tadi datai lawan ketinggal mainnya vokalis Sidaya Adipah kiranya tadi benda ba menua kita lawan benung gawak ke benua tasi ya din. Lalu bala kebukai madah ke tuk namanya Brotherhood. Lalu ketinggal nyamai tadi ketinggal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri mantap. Jadi ketahun tu menjadi mujur ngagai semifinal jadi ngerap ke Sidaya bisi awak magang. Kesekali teleban tentu ya hardcore fan Masterpiece na yang ngarap ke lagu menjadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9. Okey, jadi nya tadi mimik trivia berkawal ngau Masterpiece serta ACSJ tau. Jadi kesekali tu kita lagi ba program YFM Rock lalu lagi terus baik kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kumpulan ke sekali tu single yang baru ada sudah udah nasib tua semina ba why.

and Band single ke dikeluarkan dalam tahun 2001. Dah 20 lebih dah single tu didengar kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita tengok Raban Andrian Benz tu. Jadi sidak tu tadi pada kita zaman atau kita tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang tau jadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi. Lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu di bunyi puitis tau ke bunyi nangga baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman tu tadi ubah nyadi ngagai evolusi band menua Malaysia. Kalau sentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak untuk berkarung-berkarung juga baka lagu-lagu Jiwang sebelah tu. Lalu rentak ya mayuhnya keci lagi tajapan lagunya gambar tadi lagu Sino. Kami ke contoh ya kita benda evolusi juga di baik Raban exist mayanya Suba. Kalau ya nanti exist sebelah tu lagu tidak ya mayuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup jiwa sentimental. Lalu bisi mega part andur solo gitar tak ke gorengnya mesti ke bisi sebelah tu tentang lebuah tidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai menyapan indie udah angkat jadi ba main kod yaya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itik kod lagu aja. Lalu pula baru ke Andrian Band tu lagu sudah ya kelimpah hari ya, satu hari lagi sudah pun mesti keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup. Lalu ti dikenang ke bak penumbuh band tu kamainya band tu ditumbuh ke vokalis dan punya Andrian dan seberau tu Andrian tu nanya penyanyi ya nembiak-miat ya ke cukup terbilang bahawa Malaysia terbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya laban aura ya kaki nembiak tu nyentuk ke ya udah di Kangau Sultan tu kerabat Ari Munua Brunei dan salam ngaga show khas buat Munua Brunei tu. Ha, bayangnya orang yang gini tentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu dalam mau berlagu lalu Pak Andrian Band tu comeback ni gaga ya kalau kira itu dah tak ngau band sekali tentang dia itu Andrian Band tu kira dah lama dah tak di dengar tu tak cerita lagi. Okay, jadi berkenang ke sama ke buah industri music Malaysia maya berubah hari lagu Jiwang ya ke Mendayu-dayu atau ke slow mode ngagai lagu ke fast mode lagi kemudian lagi bakal lagu hari Andrian Band semua tadi tegal tai ke dikumbai kita tadi pengaruh hari music seberai menua Indonesia kita membedah contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu ini contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita tu bakal terdani lalu ngubah cara music tidak ya. Okay, jadi dengar main lagu kedepai Chris Patih tapi bukan aku bak YFM Rock kita ke sekali tu.

Paralyzed Height, lagu sidaya Strength Through Silence. Jadi reti Unparalleled Height tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ia ke pemadu nyulut ari ia ke bukai arti ya pemujur ke empai kalak di asai empai kalak di pedak kita hingga lama tu. Ya, mencari utai kini ya, kumbai Unparalleled Height. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalai kita ya, berarti ke lagu hari ya band tu tadi. Sida ya, Naya City hari ya band ya ke menyuh agi ya. Keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal. Kalau yang jumpa ke mayuah powerful rhythm kau piak enggak bunyi drum serta melodic vocal dia sempulang ke kau suffering gitar bak lagu sudah ti udah dihadingal kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya dua ti album kalau dikeluar sudah ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengalaman satu kalau lagu album tu tadi dikeluar ke sudah ya pu cara DIY. Okey. Nyaman tadi lagu ya kebal seti kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi nak selesai kita sudah datai bak pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ngagai bala rokes ti seruan milih program tu undur kita headbagging ba area satu lalu mengharap ke pemubaru meh ba awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi diaktifkan mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ke 3 awak rentak ngali hari YFM kita kesar itu kena ngujung ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan aku kita bisa lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dubai Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengguna program YFM Rock unggup ke

0: tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memansuhkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, dia tak bayar-bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam RM11-16 juta. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau RM1 bilion minimum. Kita diminta belanja RM16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penerapan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Ia bagi mencapai sasaran yang meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan Pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall, kita cukup baik. Tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20, kita bagi penekanan dan kita mempegiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana birokrasi. Datuk Yang Bertua, Pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri. Dan saya kira Pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ni terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan perlindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
4: Saya tegaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Sohakam menyiasat kes jari kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
5: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition MFAR yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penyertaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
0: Chiu Chun Man. Lesen perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap Network School, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
6: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PBT-PBT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di pihak PBT-PBT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Le Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Noh melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faiz Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
8: Saritu, 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud, pengudah kena tukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu ngembuan nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek ngangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berutanah tiba sambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mansia Mayuah di bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai jauh tuai di Sarawak.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Beradak nyawa merdeka. Trayus nyawa merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
7: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22/7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang diperintah urang.
10: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
11: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
12: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawal.
13: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak Sebelas, Sitak Menua. Di Barat, Enggau di Timur, di Selatan, Enggau Utara. Aram kitai bersawup, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
10: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya. Merdeka, merdeka, merdeka.
11: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
12: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
13: Tudah kejai anang dikemelik, Tudah kebagu, anang di kemeluk. Tudah ketimpang, anang di kemenang. Tudah kenadai, anang di kelanyai. Serawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
10: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di peluang.
13: Aram sungai kita terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
12: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
13: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
10: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
13: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
12: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
13: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
10: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
13: Pelasar merdeka,
10: Pak Menua,
13: penanda bangsa, merdeka,
10: merdeka,
13: merdeka.
10: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Jumaat 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Lagu hari semifinalis kita ianya tadi Veronica Simpa Nak Bertampung. Bajam ya kepenuhi rentak ngali hari kita sehari tu au berarti ke hari luar dia nak kai tercudur maya gemalnya. Tanggung mayanya hujan bakal ke menu sebuan bisi minyak ini tang tajam kenya ngarap ke kita sama-sama meh nyaga pengerai diri lalu pia mga ngarap ke hari kita itu nak nanggul pengawal ia ke dekat di atur aku lebih lagi muak lemah itu meh jam-jam penuh di sebelah kita tadi mulai diri ke rumah. Okey, jadi berkongsi ke info gaya hari kita muak ke lemah itu nyetuk ke dini hari pagila sebelumnya meri besai terima kasih nyaga Fahmi bin Syukri hari mes Malaysia atau kupis tik mata ke gaya hari ke info tu dah dikongsi ke anggai 20 YFM itu kalau yang muak ke lemah itu 2-3 tindur di kucing yang seriaman muka betul yang sekai sibu kapiat bitulu miring ngau limbang di pelabak ke bisinya dia ribuat kudi lalu dibagi pilih menua semerahan ngau pihak mega serian hari di pelabak kena dai hujan hari tengah malam nyetok ke dini hari pergila hujan disarang terusnya di perlindung menang kucing semerahan betong serikai muka sibu kapit bintulu ngawa miri lalu di perlindung menua bakal serian seriaman ngolibang hari di pelabak kena dai hujan jadi kenang ke bak peninggi gelombang di tasia di pelabak kari 1.5 nyetok ngagai 2.5 meter peninggi ngapeneras angin ia ke bukuput hari barat-barat daya ianya hari 30 nyentuk ngagai 40 km sejam. Okey, terima kasih sekanggai Fahmi bin Syukri hari Met Malaysia tak ke upis tik mata gaya hari ke info ti udah dikunci kia muak ke lemai tu. Bagus nama kena nutup awal rentak ngali hari kita ke satu. Kita akan mendiang ke pangkau cerita tu ai. Laban anak ka kita tu kita nemu cerita girai tu tadi agi de tergantung nak lama. Ngarap ke tahun baru lah cerita girai tu ulih dikeluar ke tang tajak pihak. Kesal itu kita ya nukar meh pangkau cerita tu ai tu kita tu saya mendiang ke panggau cerita tuai yang nyak bahas tentang cerita sidak rampai. Bukulah engkau Mr. Thomas Tegung Lakar.

Tapi pendengar serta ngau semua, kita kebisi mendiangka program pangau cerita tuai kita ke sekali itu. Nyalah aku rata baru ke studio bakal selama laban dekat nampung cerita rampai kejadi ngau antu ino ba tusun ti kedua. Jadi ba tusun ti terubah, kita udah dengar kerampai itu. Agi dia ba pucuk pendua ngemata kepala antu ino ke pulai mansai. Nya mesidaknya tadi daripada rampai berjalai engkak ya kebisi ya ke 20 iku sambil bertungkup ke pemansai ba pala sidaya. Tak semua ino nadai lelaki siku daripada rampai. Mayanya rampai ti ngayon kelalu nima ngana antunya ke di uyuak yang ngana sirat dekait ke badan penua. Tang anak miatnya mayanya nemu narga narai memunyi lagi. Nya merampai tadi ngeyang nak memunyi ya nilia lalu ngemata keseda tip jalainya. Rampai mata inu ti dudi benar berjalai tadi lalu limpang agai pun kayu kalaya ninggal kana ya supa. Nataya dia dia ya lu ngenuang laban dia nadai meda anak ya ba selepak bandir kayu nya ada meda anak ya nadai dia ya lu ngangau kino bukai bala kaban ya ti sama ngau ya pulai mansainya tadi. Oh wai nama anak aku nadai ya nampak bandir tu lagi dini ya da kini ke penungai ne ya kino nya nanya sambil ngangau ke balaya. Kurang ada nyawa dia. Sidak ya, majak berjalan, ninggal kiak diri dia. Ino nya pan lalu, penanas kena ya, ngusai kutai dia, ngiga anak ya. Rawu habis, dekusai kia, ngelingi bandiar pun kayunya tadi. Nadai dia tetemu ke anak ya dia. Nya merampai tadi benar amat yang ngelila kino nyari pucuk penduaknya. Penduak kalai rampai ni kiknya nak jauh hari pun kayu kalai induk antunya tadi ninggal kana ya dia. Nya kepuas induknya ke berserungkai kutai dia meliang kayunya tadi dia dia tak nyau tersium ke bau rampai kaniki bak pucuk penduak nak jauh harianya tadi. Ya lu merenang ke atas lalu pedak kerampai duduk badan penduaknya sambil ngayun kena ya ngena sirat sebeliat. Nyalai mudahnya teh bekenya dia ino yang tadi lu ngangau hari baruah hari tanahnya ngasuh rampai ngayun anak ya ke baruah. Oh rampai kuinunya tak ngelala rampai yanya tadi. Anjong kebaru kita anakku. Aku kau pulai ni tiah kebala aku. Hari itu nyau kau malam. Pihak de kuinunya ngangau hari tanah. Ngai aku. Nak aku anjong anak de tu kebaru kia. Non pu menikah kita kau ngambil anak de tu. Lebu gede bangan inu antu. Nak tertikik kayu tu. Pihak deku rampai we. Berjaku hari atas pucuk kayunya tadi. Rampai tu tadi merangsang inunya ngasuh yang nikik ngambil anak ya. Aku ingatnya tadi dia inunya lu nguji dekat nikik kayu penua ya kalau rampai dia udah pucuk dia tadi. Kira baru nengi diri meyanya udah nikik penduaknya dia ya lu berurut gak labuah ke baruah laban penduaknya ada nyoli cien narai kulit agi udah ke di titik rampai kulitnya tadi tikik ya baru makanya gak
tiap kali yang ini ia sikit berurut belama labuh tanah ke. Induknya lalu berjaku ngorampai nyepi diri nak uliah ini kayaknya ke. Paraya ku rampai hari tunyukah malam pihak ku ya tak rampai benda hari baru kak tawas kerkumai induknya tadi nyukah malam anjuang mana aku rampai anjuang kaku wai tinggal aku lagi hari bala aku bukai pihak ku ya hari baru angin tadi ngaih ku rampai papa dulu ku kuat dek penyainya pihak ku rampai pihak ku baru aku kan nurun ku ya ku kuat induknya penyayaman engkau bisa senyengkal daripada rampai dengar rampainya ngasuh mapal ku kuat ya dia induknya lalu pihak ku nuan memapal ku kuat aku tu tenuan ngai mendak ya panjai ku induknya ke madah ke rampai ningannya dia rampai lunguruan belubah-lubah hari pucuk penduaknya tadi nangkin dukuk ya datai ada tanah dia rampai nak cecamang lalu mapal kukut induknya udah ada papal ya pedak kukutnya tadi cuma baru nyulur baru ke panjai bakal kepada ada papal mendak baginya dia rampai madah diri kan iki pucuk penduaknya baru medak kukut induknya lalu ngai pandak udah ke dersetak ya enam pia muai ku induknya papal baru me iga ada nak papal kukut aku dah pihak induknya enggak ninganya dia rampai tadi nu namanya lalu mapal kukut induknya baru jadi ke sekali itu dia rampai lalu tak semua tunjuk induknya ni bakpun ya kai bakpun kukuat bakat tadi udahnya baru kukuatnya nak agi nyumbuak bakat tadi jari induknya pan nyumbakai jari kita mensia udahnya ni udahnya induknya lu berjaku ngau rampai baru parai maku rampai nak ulianya dia hantu lagi bakal ke dulu nak bakal kaban aku lagi nyalai tua nak tahu nak jadi tua nungan nak tahu nak ngambil anak tua kebab pucuk kayunya baik nurun ke baruah kita pihak ku ya ninganya rampai perlu nikik baru ngagai pucuk penduak lalu mai anak miat kedebaluat yang anak sirat sebeliatnya tadi nurun ke tanah datai di tanah induknya lu jaku baru ngurampai laban tua udah jadi diri melaki bini dik ngaku pulai ngagai menua aku kian nuanya ni anak tua lalu aku mai mansai ngawikan tua pihak aku bini ya bijaku ngurampai we. Rampai nak munyi udahnya seruai apa lu berjalan ninggal ke pulaunya tadi rampai nang tudi bini ya belama kelama-lama seruai udah berjalan dia seruai alur muas bak jalan besai tak bakal jalan alur nah. Seruai ya lalu berjalan dengah jalannya berhari nyong kepuas seruai udah berjalan dia seruai alur muas bak jalan simpang tujuh medak simpang jalannya Mayu Ahmad dia rampai talo nanya bini ya apa Ahmad Mayu simpang jalan itu bini tunggak jalannya siti-siti ya pihak ku rampai nanya bini ya dengannya dia bini ya tadi lalu mai rampai ngetu dulu semak nanga simpang jalannya udahnya baru bini rampainya lu jaku ngau ya ah, tinuan nak nanya rampai nak ke kumadah gede mana gede nanya ngamik di nemu dah tinap ya lu nak nemu deh ku bini ya bijaku ngorampai
Udahnya baru bini ya jaku baru madah ke tiap-tiap simpang jalannya ngau kini ketujuh sidanya. Simpang ke bisi mayuh bungai nyak nuju makai benua kami. Ya kemayuh pun Sabang nyak simpang ngagai panggau libau. Ya kabisi pun sengkenyang nyak nuju menua sempulang gana. Tenuan bisi meda pun melanyan buban nyak ngagai menua sebayan. Bisi simpang jalai kabisi pun kayu kalai daun ya selalu gugur nyak menua hantu ribut. Udahnya tenuan meda simpang jalai kepenuh laban dunjung taik manua. Hanya jalan nuju ngakai menua bunso ribut, bunso bubuatnya. Kena ngetu memunyi keput-keput. Ngangau kesemangat orang kuda lesi babadi ilang parai. Pihak deku, inuknya tau kebini rampainya berjaku ngoya. Tak rampai nak berjaku selka. Semina ninga kutai kerpadah ke bininya tadi. Udahnya baru rampai berjaku ngobini ya. Oh, tiba ketau. Aku nak kau nak ada pulai ngagai menua dekian. Lepas aku kan nemuai panggau. Tu gak penuai aku. Baru rembus bak jalan ngagai menua orang panggau. Nyala aku kakin. Lepas dekat bertemu dengan orang di panggau libau. Tapi aku rampai madah ke bini ya. Dengar aku rampai madah ke diri. Ngai ngau ya pulai ngagai menua ya tadi dia bini ya lu bila aku ngurampai oh dek rampai nak uleh natai dek nak uleh nemuai kian nanti aku nak ngau dek nemu dek lapan jalai kian maraman menua kerpansa mayu macam ke bisi nyenengah tanah. Bisi ngah hai, lalu bisi ngah langit. Tinuan kediri, sikina rata dia ni dalam 2-3 tahun. Anak nuan ngumbainya semak dah. Laban dah pedak tua-tua, nyak semina simpang ya jahatnya. Nyak kubainya tawas. Dah pedak, bakal kenyamai kian. Laban jalainya tawas serta besai dah pedak di dah. Tang, jalainya tadi, makin ya. Kita jauh berjalan, makin nyaman semana. Lalu kadang nak temu batang jalan, ya patut di tengah. Nuan sikit nak boleh ratai dia ke diri, dia rampai. Semadi murang dia, bisik bertemu ngodi dalam mimpi. Kalai sidak ya, minta dia ratai kian. Ya, baru dia boleh ratai dia. Kami baru boleh ratai dia, lawan kami nyak sikit nemu jalan kian. Kami sikit semakai.

Ya kejalai tampak arita kabau manua ke dunia desium semua orang. Ti maya ya babungai. Batang ya nadai de pedak mensia semina bau bungai aja ulia sium. Nyalai rampai enti nuan nak ngau aku. Nuan sigi nak mu munua kami de batang bungai senanga. Kejalai tampak arita kabau menua ke menua. Pihak aku bini yang madah ke rampai itu tadi. Udah bini yang madah kerti semua simpan jalai tujuh bengkahnya tadi ngagi ya. Nyak baru seruai apa lu mupuak baru berjalai. Ninggal ke nurnya. Dia rampai ngasai ke jalai ke tengah seruai ya. Nyoba ke jalai luan dah. Lebuah ke jalainya tadi dia rampai medak semua nisi jalai hari sepiak-sepiak. Nang tak bungai magang-magang daripada. Bungai nyaknya mau mana? Daripada ya. Tang mayuah kena dikelala ya. Seruaya lu majak berjalai berhari. Nyau kelama adanya seruaya nyau datai. Bak sungai simpang empat. Rampai medak sungainya. Tak sama belap mesaing pangan diri. Nare besai nare miak. Medak bekenya dia rampai lu nanya bini ya. Sungainya tadi, nama sungainya Siti-Siti. Nengar rampaikan mu dia bini alu, berjaku, madah ke ya. Kau rampai, dia ke nanya. Nyalaku, madah ke, ngamai dia nemu. Biar aku bini ya. Dia bini alu nunjuk ke sungai ke satu. Bini yang madah ke sungainya, sungai Senanga. Ianya sungai kemasuk, ngagai menua sidaya. Menua antu ino kuat liar. Sungai keduanya rampai nyak nanga batang pangolibau. Lalu yang ketiga muat ke kanan tua tu nyak sungai nuju ngagai menua seragina yak ngaga tanah seragini ngaga ai. Lalu sungai keempatnya rampai nyak bernama sungai benar kadewan petara alai anak mensia bumai. Tapi aku bini ya ni madah ke rampai. Dengarnya tadi, dia rampai lu madah ke diri. Kak, ngagai menuanya, laban nak kalak medak tara. Oleh rampainya tadi kak ke panggau. Tu, ya hanya kak, bertemu ngap tara agak. Mana aku ngagai sungai benarnya? Awak kakunya lu bertemu ngap tara agak. Tapi aku rampai, menuan-menuan tu jauh amat. Menuan tu lah mana retua. Budah berjalan. Lu nak datai-datai. Jauh amat menuan kalai kita. Diau tu. Nantinya berkata. Tapi aku tu dah rampai. Tapi aku ngebini ya. Rampai. Nak menua kami jauh dah. Nak mau aku ngasuh menua kami semua. Tang kebuah ya jauh. Sepi dik. Labana. Aku mai di tengah jalai ke berbelit-belit. Awak kenuan medak menua Siti-Siti. Ya ke depan sak tua. Tapi aku bini yang kan madah kerampai. Oi. Nama dah. Nak ke tu dah rampai tu. Nemuai ngagai menua petara. Laban bini yang kat sikit nagang ya belama. Nanti ya dekat limpang kebukai. Mbak menua jalai simpang tujuh tadi. Ya. Minggu aku tadi dia akan nemuai ke panggau libau. Ditagang bini ya ke. Laban jalai mansangkin mar. Lalu pedis tegagai. Semadi orang panggau mpu minta nemuai kin. Nyak baru ya uli ya. Pihak aku bini ya. Madah kerampai. Seruai apa lu berjalai ninggal ke. Menua sungai simpan empatnya tadi. Nak lama seruai ya udah berjalai dia bini ya. Lu berjaku ngerampai. Rantai, rampai. Uji pejam ke mata dia, dia tahu. Pihak aku ya. Tinuannya lelak berjalai. Aku bini ya. Dengarnya tu dah rampai lalu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya, dia rampai lu ncelak. Sekali mia lebuah kencelaknya tadi. Lalu mendak menuanya dia tak berubah. Ya mendak seruai bini ya nyob diri buat tepi yang air. Semak naik orang.

Ya lu meda jelatung bab naiknya. Ah, udah natai tu orang pai. Sebenarnya tuan ike tu amanik dulu. Ko bini yang jago. Tang lebuah mandi lagi. Nuan nak tahu nyelam ngampuh kepala nuan. Ko bini ya ka? Madah ke rantai. Ninganya dia rantai tolu berundiang. Nama maka buah bini aku tu. Tenang ngasuh aku nyelam ngampuh kepala aku. Berita mandi. Kati nak nemu nyelam kepala. Tu nak rasuah ya. Kuatir rampai. Ya nak peduli aku bini yang tadi. Kena ngasuh yang mandi nyelam ngampuh kepala. Dia lam, rampai tadi. Lu nak kakang. Ya perlu terjuan kai. Alu nyelam kena ya baiknya. Bini ya nare. Nare jalai nagang ya laban ya. Sika udah tenggelam dalam aidin. Dia rampai kok cerita. Lama amat dalam air. Ante bini yang pansuat nak ke pansuat. Medai lama nak pansuat. Dia bini yang lu matak kaki ya. Bini ya tadinya muda mua rampainya celum. Ya, nak boleh bercakap lagi. Suah bini yang nanya ya, tak rampai, sikit nak memunyi. Nak boleh bercakap lagi rampainya tadi. Nyawa kepuas sudahnya, baru rampainya boleh nyawat bini ya. Bini yang nanya nama kepuas ya lama amat dalam air. Kati, aku nak lama tadi dah. Lawan aku yang bertemu ngopai naik aku malam nyadi aku. Nyak, nyak aku, nyak lama beranau ngau sidak ya. Laban nyau lelengau aman ke sidak ya. Aku lama nar udah ninggal ke sidak di menua. Nyak sama kami, nyungai badu-badu beranau. Pihak aku rampai madah ke bini ya. Hanya lama diri seruaya beranau berjalan tuang bak penaik. Sedak indu antu kot liarnya tadi. Nyak ke buah aku nak asuh nuan nyelam kepala nuan. Nebuh dia mandi tadi. Tak mandi nak dulik tagang aku. Ah, dia tahu dia beradu dulu dek. Laban tuanya kak nikik ke rumah. Pihak aku bini ya madah ke rampai. Ninganya rampai pan lalu begari megaya ya ngetu itu dulu kita ya malam ayo ah ba tusun cerita kita ke sekali itu enya cerita rampai jadi ngau indo antu kok liar udah tu kita ningangka cerita tu kujung age seru ayah panyoka niki ke rumah enggak. Rampai itu baru beradu nasuh bini ya. Ya. Nyalai tusun cerita kita ketujuh tu di lengkap ke kutu dulu au nanti kita ke dengar ke cerita tu ba tusun ti ke lapan. Okey. Mumpat dulu aku. Bye bye.

0: jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenu USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah kesila dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat dah udah ngerugak menung kesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nautai di maik berai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup nak kena kita masuk ke dia. Kerja nautai di maik, tuntung ke tubuh yang semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai maik penguntung. Uji meh utai di baru. Pengaya peraja undang segi uliah gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo, mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dah pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah Ta'ala. Aku semua tai bawah dunia yang nyau tu. Ia seminak di jauh kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah tak lama. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tak lama, longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kita sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam atau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kimun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dengan barang siapa merti ke sida. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
1: Sada lemai,
2: sada lemai,
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh.

0: Cina, bisik Maduro.
1: Aku dilengkah keluhan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dandut.
1: Kasih lu.

0: Rancang.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi.
2: Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Pemerindang malam.
0: Y FM, sebulan sejalan.
3: Why, why, why, why?

Ya, lagu kenangan pun ke sada lemai kita lemai tu Siti lagu ke di Baik Suilin berpadunya Wanggau Nelson Nehru ke lemai tu peningat Anang Baco Baco ya. Selamat lemai ya guys semua bala peningat kita ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu gulai ngau kami sada lemai kita lemai tu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi nyalai aku ngarap ke bala peningat kita ke lemai tu ngembuan dan berita ke mana ngarap ke mega semua tu pengawak ke bisi udah di penjalai ke kita sari tu tadi pan sama udah mujur magang di gereja kita jadi nanti apin tembo di kerja kita sari tu nanti ngawak pagi lah kita nampung pengawak kita yang baru ya jadi batusun program kita bak sedang lemai kita ke sari tu lemai hari 1 27 hari bulan 7 2026 kalau udah tu lagi kita ningat ke Hello Wai Limbang dekat mendiang ke berita ke dekat dikongsi ke Dominic Inawigan lalu dahnya lagi 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu bakal selama pukul 7 lemai kita ningat ke program Berancau Tikai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai ya jadi nangkan ke beritanya lagi kita ningat ke Y Arena bergulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita ningat ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita diungkup ke bawah saudara lemai kita lemai hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke Hello Wai Limbang jadi sebenarnya tu Siti lagu ke di Baik Joshua Josh ke sekali tu ngau lagu Praja Mata.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita keterubah peningan semua, artis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau ke itu lama Limbang dekat ditutup untuk mensiamai wah.
1: Kebisi ningah Helawai an Limbang bakal kelemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma bak lawas enggau Limbang apa bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang. Nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru. Bahelo wai Limbang ungkup ke minggu tu 27 Harbulan 7 2026. Jadi dia kena ngepun ke Hello Y Limbang ke lemai tu. Berita ke terubah hanya berkawal ngau pengawak atau ke pengerami ke disebut Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur berlabuh 31 hari bulan 7 tau menyentuh 2 hari bulan 8 2026. Bapalan ba kampung Nauran di Limbang. Berengkah 31 hari bulan 7 2026. Bisi diatur nya malam baweh. Malam baweh tu erti ya tadi dalam jaku kedayan nya malam berami atau ke malam kita capuah. Jadi bisi empat iti pekit ke bisi diatur atau ke pengawak mandang ke tanda asal nya pekit ke bisi diatur nya pekit alai kapo, pekit alai bangis. Jadi alai kapo tu ianya ratu cantik atau ke kumang. Lalu alai bangis tu ianya penglima atau ke keliang untuk orang kedayat. PMK bisi diatur pengawak mandang ke tanda asal ke bisi diatur malam 31 hari bulan 7 2026. Jadi PMG kena 1/8/2026 malam berperindang bergulai ngau tanah asal atau ke mandang ke tanah asal inya bisi diadu ke pekit kepala kapo munyi ke disebut aku tadi ungkup kumang mayanya lalu pekit kepala bangis inya keliang ungkup kedayan. Jadi PMG diatur pengawak berperindang di atas panggau. Lalu kena 2/8/2026 pengawak menjadi ke makai tahun kedayan Limbang. Jadi pekit junjung kedayan bisa diatur inya pengawak mandang ke langkau ke cukup manah. Pengawak menjadi ke pesta makan tahun kedayan Limbang 2026 pengawak mandang ke tanda asal demo main kuit anugerah keluarga contoh mencabut tiket bertuah lalu bisi diatur pengawak mandang atau ke demo pemakai asal. Hanya tadi pengerami ke bisi diatur ba kampung Nauran di Limbang ianya pesta makan tahun kedayan Limbang 31 hari bulan 7 nyentuh 2/8/2026. Jadi berita mana ngagai kita ke diau di Limbang ianya program ke disebut program jelajah agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS Rengat Menua Limbang. Jadi bak tu upis akaunter negara Malaysia bagi Menua Limbang bisi muka kaunter bisi ngatur kaunter wang tak dituntut YTD. Ke dekat diatur hari 6/1/8/2026 pukul 7:30 pagi nyentuk pukul 2 ngalih hari bak Dewan Suara Limbang. Jadi ngagai semua kita ke dekat sa ke bisi kita nya tadi duit ke nak kalak dituntut. Kita tahu merasa lalu kita tahu mai mai kad kita ke asal ngau kita ke bisi waris ti udah nadai kita tengemai sijil pemati atau ke sijil kematian datai mainnya ya kita tahu datai pukul 7:30 pagi nyentuh pukul 2 lemai. Jadi berita ke Siti tu inya berkawal ngau notis gereja Katolik St. Edmund Limbang. Jadi kita sama nemu bulan 7 ianya bulan Bob Kudus ungkup diosis Miri. Nyalai sekedar aktiviti berkawal ngau Bob Kudus udah diperambu ba St. Edmund Limbang. Jadi kena 1/8/2026 hari 6 ba gereja St. Michael Bendamit pengatur dekat dia tu pukul 8 pagi nyentuh 5:30 lemai. Lalu 15/8 atau hari 6 2026 ba gereja St. Martin di Lawas pukul 8 pagi nyentuh 5.30 lemai. Jadi semua raban katolik dipinta engkau rekreto kena ngenalam ke penemu pasal jaku Allah Ta'ala lalu megak ngenalam ke pengarap. Jadi ngagai kita tidak kanguluk rekreto dipinta merik bantu. Dia kena nampung kos pemakai ngau airupnya tadi notis gereja ba Katolik di lawas ngau Limbang. Berita kedua dari gereja Katolik Limbang ianya berserimai ngau penemuai pastoral bishop ianya Richard kena 8 ngau 9 dan 8 ngagai Paris St. Edmund Limbang lalu megap berserimai ngau pengerami ngintu genap 50 tahun Dioses Miri gereja udah netap ke program ianya kena 9/8/2026 misa pengentap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi nadai misa jaku iban Minggu tu pengudah misa pagi semua raban tibi singgah mainnya dekat berjalan dengan kedewan Sandman makai pagi tak ke makai tengah hari ngau bisop. Jadi semua raban dipinta mai pemakai ngau airop dikena berkunci bergulai kena hari Minggu 9/8/2026. Jadi pian mega berita ke penudi ba tau ke notis gereja Saint Malimang hanya berkawal ngau hari Nembiak Miri 2026 dibuka ngagai kita ke Raban Nembiak ke berumur 13 nyentuh 40 tahun aja. Jadi pengatu kadiatur berlabuh 28 nyentuh 31 bulan 8 2026 hari 5 nyentuh hari 1 ba Saint ba gereja tau ke Saint Dominic ngau the rosary gereja Taman Tungku Miri. Jadi hari bulan kepenudi nganyo nama inya 1/8/2026 hari Minggu. Jadi minta kita ngeregister diri bau PS Paris sebedau 1/8/2026 semina ngeregister diri bau PS Paris saja dekat diterima pengudah di interview rektor Paris. Jadi semina tujuh ikut peserta hari Limbang Paris dekat dianjung uluk program tau. Ya tadi berita ke penudi bah Hello Y Limbang. Jadi mayo megak berita ke diatur di Limbang. Jadi penerang ke silia kita tahu begulai engkau aku ninti hari 4 bah sadari Limbang pukul 6 lemai untuk agak pukul 9 malam. Jadi pulai baru agak Y FM di Kuching.
3: Y seberai.
4: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: WAI.

0: di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Nur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak ku kan anjo ngayu danyak dah. Lagi ngenak fake lah kah?
0: Ih, nah dah lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ya datai bawa Nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke bobatang ya ke bisa diterima kami ba YFM nyalai pesan ke terubah tu menuju ke Mamlayan ke dia ba Sungai Iran Sung ya ba rumah William dan Sebirah Iran Sung bala anda menjadi niang tu ke dia ba Bintulu Sungai Pelan Bintulu ke Mamlayan ba Tatau Sungai Liam ba rumah Antoni ke Mamlayan ba nangga bajak nangga majang bu tinja Baram, Kampung Melayan buat empat buah rumah buat selepin bakung, Kampung Melayan di Miri ngau semua Kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke terang anak ngelambung, madah ke terang anak ngelambung tau ke bini belayung udah nadai kena pagi tu tadi pagi 27 hari bulan 7 2026, jadi ni yang terang anak ngelambung tau ke bini belayung tu, dekat di Senggai Bala Mayuh malam tu, ngau malam pergi gila ianya malam 27 hingga 28 hari bulan 7 2026 buat Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri jadi niang dekat di sembiang ke buat Gereja St. Joseph Katedral Miri pukul 9.30 pagi sebenar ke dikubur ke buat Penam RC Lambia Miri kena 29 hari bulan 7 2026 jadi kita ke dekat nemu ngau silik agak berkawal ngau pesan tau tau telefon ngakai Michael anak kediat buat umur 0138006419 tau ke ngagai belayung anak gang balumur 0138438701. Nya tadi pesan madah ke terang anak ngelambung, terang anak ngelambung tau ke bini belayung udah nadai pagi tu tadi, pagi 27 hari bulan 7 2026 jadi ni yang terang anak ngelambung tu dekat di Senggai malam tu ngau malam pergilah 27 hingga 28 hari bulan 7 2026 buat Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri, jadi ni yang dekat di sembiang ke buat Gereja St. Joseph Katedral Miri pukul 9.30 pagi sebenar ke dikubur ke buat Penam RC Lambia Miri kena 29 hari bulan 7 2026. Nyalanya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu. Pesan menuju Kampung Melayan ke diau ba Batang Jelalung tisam 4 buah rumah Kampung Melayan ke diau ba Jamu Kerampak Selangkiang Luing Sepak Setiam Sap nya berumahnya nau ngau semua Kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang kalung anak ajan ngeta sulit niang kalung anak ajan ia ketika diatur kena 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam ba rumah Sablot 74 Austro High PES 3 Jalai Sibiu Bintulu jadi penerang ke silik atau telefon ngagai boy bak lumur 019-991-9600 tau ke ngagai gunin bak 012-819-5593 yang tadi pesan nuju ke Mamlayan ke diau bak Batang Jelalung tisam 4 buah rumah Kampung Melayan Bajamu Kerampak Selangkiang Luing Sepak Setiam Sap Inya Bermanya Nau Ngau Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang kalung anak ajan ngeta sulit niang kalung anak ajan ia ke dekat diatur kena hari 6 1/8/2026 pukul 8 malam berumah Sablot 74 Austro High PES 3 Jalai Sibiu di Bintulu banyak pesan ke bisa diterima kami ke lemai tu jadi ke Siti tu pesan menuju Kampung Melayan ke diau bak sepemanjai Jalai Selangau Mukah Kampung Melayan di Balingian Bawan Kampung Melayan di Bayan Bungan Mit ngau Bungan Besai Rasau Bayan Tasik Kampung Melayan di Bintulu Miri Sibu di Kuching di Brunei di Limbang Lawas Salim Durin Sungai Asan Igan Kampung Melayan di Serikai di Seratu ngau semua Kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke kemarin kemarau anak iluk, madah ke kemarau anak iluk, kudah nadai kena hari Minggu tu tadi, 26/7/2026, ba hospital di Sibu. Jadi yang kemarau anak iluk tu dekat di Senggat Balamayuh, kena malam hari 2, 28/7/2026, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3, 29/7/2026. Jalai kemam layan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah Anggit Batu 15, Jalai Selangau Mukah, tau ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadinya tadi pesan, nuju kemam layan bak Balingian Bawan, kemam layan bak Bayan, Bungan Mit, Bungan Besai, Rasau, Bayan Tasik, kemam layan di Bintulu, Miri, Sibu, Kuching, Brunei, Limbang, Lawas, di Salim, Durin, Sungai Asan, Igan, Kabupaten Melayan di Serikai, di Seratua, ngau semua Kabupaten Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke kemarau anak iluak, kemarau anak iluak udah nadai kena hari Minggu 26/7/2026 ba hospital di Sibu. Jadi niang tu dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 2, 28/7/2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3, 29/7/2026. Jalai kabar melayan ke dipesan, bala kita tadi dipinta datai dengan rumah Anggit Batu 15, Jalai Selangau Mukah, tau ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadi penerang ke Siliak tau buat telefon ngagai Ignas anak kemarau ba 0143166095, 0143166095, tau ke ngagai Teresa balumur 0111200413. Nyalainya Siti pesan mega ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu Siti tu pesan nuju kamar melayan ke diau Banang Akabah, Menyan, Kapit, Dimiri, Dikenawit, Gau kamar melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke ngelala niang sama anak baji, niang sama anak baji tau ke Indai Susan. Jadi pesan madah ke ngetah sulit lalu nyuak ke kebalu niang sama anak baji tau ke Indai Susan. Jadi 31/7/2026 dekat diatur pengawak nguan ulit, lalu 1/8/2026 dia dekat diatur pengawak ngetas ulit lalu nyuak ke kebalu. Jadi kita ke dipesan dia pinta datai ngagai rumah nombor 8E Lorong Permai Timur 18 Sibu. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Pusi balumur 011-2513849, 011-2513849. Ya tadi pesan ngetah sulit ia ke bisik diterima kami ba YFM ke lemai tu.
3: Sada lemai YFM.

0: Ya, lagu ke di bai igu entoni ke halamai tu peninga meligai pengrindu. Jadi aku lagi natai ke pesan berat. Tau ke pesan ke bobatang. Ya, ke bisa diterima kami bawa FM. Nyalai pesan ke sekali tu. Nuju kapal melayan ke diau bawa Tanjung Rirang. Sekera ulu ngewilik. Kapal melayan bawa putat baru. Nanga Tanjung Beladin. Kapal melayan bawa terusan. Kalung baru. Kapal melayan bawa Entulang. Kampung Resak. Kapal melayan bawa berangan ulu ngewilik. Ijuak Ulu Ngoilek, Kampung Melayan Bak Sebu Tanjung Bijat, Kampung Melayan Bak Sengkuang Ulu, Turip Bangat, Sakak Betung, Nyelutung, Sebangkui, Remabung, Ya Betung, Kampung Melayan Bak Penurin, Memaloi, Batu Lapan, Gau semua Kampung Melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang yang cimau anak unya pesan madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muai terbalu lalu merekat ke regang yang cimau anak unya kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berumah nombor 35 rumah kediri berumah berandah Tanjung Rirang Semanggang jadi pukul 8.30 pagi dia dekat diatur pengawak sembiang bak pendam bak sutung jadi udah tembok sembiang dia kawan belayan ke datai sama di baik gempuruk magang bak rumah nombor 35 berumah berandah Tanjung Rirang nyalainya tadi pesan madah ke pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merkat ke regang yang cimau anda unya ke dekat dia atur kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berumah berandah Tanjung Rirang Semanggang jadi pukul 8.30 pagi dia dekat diatur pengawak sembiang bak pendam bak sutung yang pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke siti tu pesan nuju kapal melayan ya kediau di Kuching Jelukung Julau Batu 13,000 Batu 16,000 kapal melayan bak Salim Belalang Tamin Selangau Mukah Bintu dulu Kampung Melayan Bak Miri, Skim Gempuruk Sekuau, Pakuh, Batang Woyak, ngau semua Kampung Melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngeta sulit niang Peter Salang anak ingun, madah ke pengawak ngeta sulit niang Peter Salang anak ingun. Jadi 31 hari bulan 7 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit, lalu 1 hari bulan 8 2026 pukul 5 dini hari dekat diatur pengawak ngeta sulit nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngan ke rumah wali anak manggi balu buat penyau skim skuau sibu jadi penerang ke silia kita tahu telefon ngagai Shelly bawa 011-262-20451 tahu ke 011-402-50-551 nyalainya tadi pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemah itu lalu ke penudi itu peninga pesan nuju kapal melayan ke dia buat skim B kutak barun sugai ya pakan sanggau setumau kapal melayan buat nyala ladung julau bawang asan kapal melayan di sibu kapal melayan di sebuluh engkau kapal melayan bukai ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang jadi pesan madah ke Lester Jingga nak Lucy madah ke Lester Jingga nak Lucy atau ke nama kangau ya Chill tau ke Ucuk Mendan udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu niang dekat dikubur ke bak pendam lalang skim B meradung kena hari 3 tu 29 hari bulan 7 2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjai lemada skim B meradung lalu penerang ke silik tau bertelefon ngagai Lucy bak 017-409-3825 nyalainya pesan ke sempat dia kenatai ke kami bak YFM bawa sada lemai
1: Sada Lemai. Sada Lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Ya, lagu ke di Baik Linda lemai tu peningga badu ngacau aku nyadi ngau lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai nyadi 7 lemai tu lagi kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai nyadi sebenarnya lagi terus merindang kita lemai tu lagu ke di Baik Olivia C Dunia Empu Aku merindang kita buat sada lemai.

0: Siap dengar ka?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: bajet ni. Okay. Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But why FM?

0: Selamat lemai bala peningah. Baka kelemai itu aku bergulai ngau kita bawa program Berancau Tikai. Lalu undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita. Baka kelemai itu hanya undang-undang orang jadi melaki bini. Jadi undang-undang itu bala peningah kalau aku berkunci ngau kita buat program kedulu subak. Yang munyi kebetan itu tang kes kakak dikunci kaku ngau kita. Nya berkawal ngau pemutus setiap kes ke baru amat. Nya pemutus kes tu kena 15 hari bulan 10 tahun 2023. Jadi nama kes tu bala peningah disebut nya ba KAS versus VAS tahun 2023 MLR HSU ba muka surat 1668. Jadi dalam kes tu laki ya atau ke petitioner husband ianya minta sara ngobini ya ianya dissolve the marriage between him and the respondent. Ia maga minta sama buliah hak jagaan ianya joint guardianship ngau maga ia uliah ngabas tau ke bulai ngau anak sedua ya. Lalu dalam masa yang sama bini maga file ke cross petition, artinya sama bisi file ke petition. Dalam kes tu hanya minta nafkah, minta nafkah anak maga hanya maintenance. Jadi awak kaku berkunci ngau kita background tau ke facts of the case dalam kes KAS versus VAS tu malah peningah. Kes tu berkawal pengawal sikut lelaki ku dah berbini tang dak kak nyaga ruang bilik seduaya sampai ke ngaga rumah dor sedas sebilik dia bakal rumah orang bujang mai bala kawan lelaki dia berumah seduaya lalu ngaga rumahnya tadi nyau dikena proses atau keluar ke arak produce alkohol. Lalu ketegal pengawal laki ya ke ngagak rumah dor sida ya dia bekenya bini yang tak puas hati in bracketnya disebut a delusions wife ke ngasuh bini yang nadai pilihan bukai selain dari keluar dari rumahnya laban yang mendak nadai penghidup lagi baru rumahnya who eventually had no choice but to leave the matrimonial home has she saw no future in the marriage. Sudah ia jadi melaki bini dalam tahun 2016 yang dalam bulan 3. Lalu bisi anak siku buat bulan Januari tahun 2018. Pengudah sudah ia diau buat ipaman di Sentul yang disebut matrimonial home rumah sudah ia. Bini ia ngandung dalam bulan April 2017. Lalu dalam bulan Oktober, bulan 10, 2017, bini ya diau ngopain daya laban bini kak beranak. Lalu diintu semudah beranak bawa rumah pain daya bini ya. Lalu mayatuk meh masalah pasal ruang bilik seduaya majak balat. Yang disebut ya, data ya buat critical point. Sepengudah anak ada bini yang agak agi dia ngopain ayah serta nak pulai ngagai matrimonial home seduaya hanya rumah kenur seduaya dia. Jadi dalam bulan 12 tahun 2020 laki ya fal ke surat sara hanya di was petition lalu bini ya fal ke surat minta sara maga yang disebut the cross petition dalam bulan April tahun 2021. Jadi dalam bulan Mac 2021 seruaya bisik maga sign an interim consent order dalam originating summons number WA-24F-118-05-2020 pasal custody anak lalu maga ikamayar nafkah bulanan ngagi anak enyak 1,000 sebulan. Jadinya munyi facts of the case atau ke background case ke kak dikunci kaku ngau kita baka ke lemah itu. Jadi dalam case tu bala peninga mayuh isu undang-undang ke diputus ke court. Lalu isu ke kita rubah inya disebut sekali ke rumah tangga sedua ya udah anda boleh diteriki lagi ianya head irritably broken down udah runtuh rumah tangga tu. Lalu sara tu ketegal ya irritably broken down tau dikemenar ke kuat sara tau ke nak isu ke kedua ianya pasal maintenance ianya nafkah patut diberi tau ke nak. Lalu dalam isu tu kuat dekat ambil kira perkara ianya siapa bagi seduai ke jadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya tadi udah runtuh. Lalu siapa ke balat mengat ngasuh ruang bilik seduainya rumah tangga seduainya nyau ndak boleh di teriki lagi atau ke ndak boleh diselamat kagi serta megak sekali ke bini ya disebutnya had fulfilled the means and needs assessment. Hanya depan si dari segi penatai pemisi lalu penyampau belanja ke dekena ya hidup ke diri. Hanya buat pasal isu ke kedua duiti tak ke patut daripada kod. Jadi buat senentang anak sedua ya hanya besi mega tiga iti isu sekali kelaki yang mesti mayar nafkah anak sedua ya serta mega mayar tunggakan areas of maintenance ngagi anak sedua ya. Sekali ke laki ya sama bisa tanggung pengawal ianya joint guidanceship buat anak ya. Lalu serta mega sekali ke laki ya bisa hak ngabas anak sedua ya. Nanti bisa hak berkini ke terms and condition atau ke syarat-syarat ya. Whether the petitioner should have access to the child and if so what should be the terms of such access. Jadi isu keempat dalam kes tu bila pendengarnya pasal harta seduaya sekali ke bini yang layak bisi hak setengah hari value atau ke nilai rumah seduaya. Isu kelima hanya tuntutan bini yang kebukai hanya sekali ke laki patut mayar ngagai bini ya atau emas ya. Hanya penyampau dalam RM11,500 serta moga mayar RM10,000 lamban bini yang madah ke laki ya bisi nginyau duit area hanya loan laki hari bini ya. Jadi isu ya ke penghabis hanya isu nomor 6 sekali ke laki ya mayar ungkus bini ya ke mayar loya ya dalam RM15,000. Jadi isu ke keterubah bila peningat ke kak baik aku tak ke kunci ke aku ngau kita ianya siapa bagi seduaya kengasuh rumah tangga seduaya runtuh hanya irritably broken down. Jadi isu tu mega siti ke uliah nentu ke berapa belanja bulanan atau ke nafkah maintenance ke patut diberi ngagai siku-siku. Jadi buat senentangnya bala peninga kuat patut kena kuat tu tadi ngambil kira perkara kebegitu ianya siapa bagi seduai kenyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya runtuh anda boleh diteriki lagi the cause of the breakdown of the marriage and the contributory factors of such breakdown. Jadi bersenentang tu boleh peningat kot merhati ke isu sekali ke bisi hak boleh nafkah tau kena kot ke merhati ke siapa bagi seduai kengasuh rumah tangganya runtuh. In determining if the respondent was entitled to spousal maintenance, the court is required to address the degree of responsibility that the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Ya, disebut bah, section 78 of the Law Reform Marriage and Divorce Act malah peningat. Jadi bahasa tentang siapa ke ngasuh rumah tangganya runtuh. Nah, dia boleh diselamat kaki walaupun dia ingat. Jadi kita ingat ke jaku laki yang maya bak kot. Jadi laki ya madah ke kot yang nyebut rumah tangga ya runtuh ke tegal bini ya. Ke bisi hubungan tau ke bolah ngau lelaki bukai. Hanya in attempting to convince this court that the cause of the breakdown of the marriage was due to the conduct of the respondent. The petitioner had made several averments. Dan lelaki yang madah ke bini yang bisik hubungan dengan lelaki atau ke pasangan bukai. He first claimed that the respondent had affairs with multiple partners and that such conduct made it impossible for the petitioner to remain in the marriage. Jadi yang madah bini yang keluar dari rumah seduaya nak dia dia atas melekat bini yang pu serta seduaya dah nak bergolai sama lebih hari 2 tahun nya dah berserarak dengan pengandiri maya petition untuk ke di file ke laki ya. Jadi laki yang kena undang-undang ke disebut buat section 53 dengan section 54 of the Law Reform Marriage and Divorce Act. Lalu section 53 ini section kenyebut breakdown of marriage to be sole ground of divorce. Ini rumah tangganya kudah runtuh dan boleh diselamat kagi siti kebuah syaratnya tau dikebenar ke kuat. Laki atau kebini tau file petition sara atas kebuah rumah tangganya udah runtuh. Tak boleh diselamat kagi. So either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. Lalu buat section tu yang nyebut kot ke merati ke semua facts atau ke fakta ke ngasih rumah tangganya runtuh. Tak boleh diselamat kagi. Jadi inti kot nerima fix tau ke faktanya tadi ke ngasuh rumah tangga orangnya runtuh dan boleh diselamat kagi kau tau mendar ke petition saranya ini. The court hearing such petition shall so far as it reasonably can inquire into the facts alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so make a decree for its dissolution. Jadi nyap munyi section 53 jadi section 54 ke dikena laki itu mega ya bukti ke bekawal ngau kebuah rumah tangganya runtuh tak kena oleh diselamat ke proof of breakdown. Jadi maya kuat ke kanuku ke facts and circumstances fakta ngau keadaan ke depan dah kenyau ngasuh rumah tangganya runtuh dan boleh diseramat kagi kot mesti kemeda seduai melaki bini udah nak bergulai sepengalama nak kurang hari 2 tahun sebedau petition yang difal ke buat kot that the parties to the marriage have lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Jadi kot dalam ngambil sekira sekali ke adil serta manusabahnya just and reasonable ngemenar ke syaratnya kot ngambil kira semua keadaan ya, termasuk perangai tak keulah boh patis seduaya serta mega kepentingan anak the interest of any child or children or the marriage udahnya kot tau ngemenar ke syaratnya subject to such term and condition is the court may think fit to attach tang di pedak kuat sedua yang tak patut syarat kuat tau nak benar ke peminta orang ke kak syaratnya hanya tak semestinya orang file ke petition kak syaratnya tau terus dikemenar ke kuat sedaya tau syarat hanya titik disebut dalam kes tu ini dalam jakur putih but if it should appear to the court that in all the circumstances it would be wrong to dissolve the marriage it shall dismiss the petition. Jadi buat kes KS versus BAS tu walaupun ingat laki ya nuduh bininya tadi merulah ngau individual tu korang bukai lalu disebut ya nama itu enya Tenarasu Mohan Babu Kumar Anba tang laki ya maya kebak kuat nadai meri bukti ke kukuh ke kena enyukung jakut tuduh ya tu kemadah kebininya berulah ngau mayuh lelaki jadi kot nadai medak bukti ya ke boleh nunjuk ke bininya tadi bisik beleman berulah atau kehubungan dia ngau lelaki bukai jadi jakut kot bersenang tu ya kebenar kok kot nadai bukti kenunjuk ke Tenarasu Mohan Babu Kumar ngau Anbanya tadi wujud lalu kot nak setuju ngau leka jakut dalam petition lakinya kemadah ke bini nya plegel laban ke nade buti kenyukung jaku tuduh laki ya kot setuju ngau bini ya kemadah ke laki ya nuduh yang apa nya wal allegation laban ke ngamalu serta ngemaruh ke nama atau kemaruh bini ya nyade kot nyebut the absence of substantiating evidence for the petitioner's wal allegation against the respondent led the court to conclude that he had no reservation about degrading the mother of his child. Jadi nyak pasal bukti ke dikena laki ya ke madah ke rumah tangga seruaya runtuh ke tegal pengawak bini ya tang kebuahnya dah diterima court laman nadai bukti ke diberi kena nyukung jaku tuduh yang agai bini ya. Jadi dalam kebuah ke kedua yang kena sebut udah tak bergulai sepengelama 2 tahun. Jadi laki yang tadi petitioner madah ngagai kuat seduai ya mesti sarak laban seduai udah tak bergulai ngopangan diri lebih hari 2 tahun yang bersararak tak bergulai ngopangan. Jadi buat senentang jaku laki ya kemadah ke seduai ya tau dikumenar ke kuat sarak laban udah nak pegulai lebih hari 2 tahun dalam kes tu madah ke ti atas kebuah nak begulai sepengelama nak kurang hari 2 tahun kebuah tu nak cukup kena kot ngemenar ke seduaya cara jadi kot tu tadi nyebut kes kena kot nyukung pemutus inya Tan Kyo In versus Chia Sau Hong 1990 volume 1 MLRH bab muka surat 756 jadi nanti semina bersarak tak kena gulai dalam tempoh 2 tahunnya kebuah tu tak boleh dikira kena nunjuk ke rumah tangga seduaya udah runtuh tak boleh di selamat kaki jadi di dalam kes Tan Kyo Hien tu dikena kot nyukung pemutusnya dalam jakur putih yang nyebut merely 2 years of separation by itself was not sufficient for the discord to definitely determine that the marriage had irretrievably broken down especially in light of the fact that the respondent has contested it laban dalam kes tu kot munyi kaku tadi lagi ke medak section 54 yang bukti nama kebuah rumah tangganya runtuh tak kena boleh diselamat kaki yang lain bos yang tentang siapa ke kengasuh rumah tangga sedua itu udah runtuh tak boleh diselamat kaki munyi kesebut laki yang tadi yang kena dua itik kebuah disebut dia bini ya berulah ngolah laki bukai tak diterima kuat udahnya ia kemadah suai ya mesti gak cara laban udah nak bergulai 2 tahun lebih hari 2 tahun jadi kebuah ianya tadi kedikenainya tadi gak diterima kot tang kot medak jaku hari sepiak bini ya hari sepiak bini ya madah yang agak petition ya tadi ya kenyawan petition laki ya kemai sara ya madah ke kot ulah serta pengawak laki ya kendak mana kenyau ngasuh ya pansut dari rumah seduaya. Nak diawagi berumah seduaya. Hanya the respondent alternative ground in the cross petitionnya was to concede to the dissolution of the marriage tang ianya madah lakinya tadi kena manahulah ngopniau ke ngasuahnya tadi nda uleh lagi dia obok rumahnya. Jadi te disebut quote dito, the respondent rely on constructive decision as the reason for irritable breakdown of the marriage. Jadi constructive decision to bala peningah hanya nyadi lebuah pasangannya tadi to laki to ke bininya tadi peniaunya tadi nyo ngasuh laki to ke bininya tadi nadai pilihan bukai tang ketegal ulah ngopniaunya tadi ya terpaksa keluar dari rumah ndak dia oba rumahnya. Jadi itu disebut dalam jako orang putih arti constructive decision. Okay, so when a spouse conduct compels the other to leave marital home, the central issue is whether the offending conduct is so intolerable that the complaining spouse was justified in leaving. Constructive decision has been recognized and acknowledged in a plethora of cases, including Tambiah, case of Dawsi, the case of Li Kah Wah, also in the case of Hariram Jayaram. Ya, semua case tu dikena court dalam case luai atau nyukung pemutus court. Jadi bininya madah ngakai court, ulah setiap niau laki ya kenyong ngasuh bininya pansuat alu ngai diau di rumah seduai lagi. Jadi bila peningannya munyi renggat ke keturubah unonang pasal orang kejadian melaki bini wa dalam kes KAS versus VAS kuliah dikunci kaku kita bakal kelemah itu undang-undang tu kadi sama aku baru bawa minggu ke bukai nyak minggu ke kak datai jadi nyak kena sebut bawa rengat ke kedua. Lu terima kasih dah bergulai dengan aku bawa program awak berencau tikai bakal kelemah itu mupuak dulu aku. Terima kasih.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai. YFM 101.3 FM.

Selamat lemai dia tu kena borka berita lemai 27 hari bulan 7 2026 jadi terbatu batang berita. Pengawal ngatur wakaf patut dikerja dengan cara baru setipa ngau bahadunya. CEO Sarawak Space Agency disadang dekat dipadu ke sebelah ujung tahun tu. 4 projek infrastruktur JKR Sarawak dalam shortlist masuk anugerah pemujur pengawal engineering Jalai RIM. Ya, batang berita lalu Dato' isi berita.

Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah Bisi Mansud ke penemu Tengah Suah Siti Batang Prinsip Tadbir Urus Wakaf kuliah diterima bak peringkat antarabangsa ditumbuh ke kena ngangkat ke pemanah pengawal ngatur wakaf Islam di serata dunia. Langgur penemunya patut benar di Kemansang belalau katur standard tabir urus wakaf ke dia tu. Institution wakaf megak patut ngembuan prinsip tindak bersih yang hati rentang penyiruk seterurus berjalai ke pengawak. Yang mana ke mayu aset wakaf lalu bedau tentu dikena ngomana ketegal pengelemik tabir urus, rekod tindak siliak layak ketegal tanah serta tur pengawak tindak ditentu meri asil. Yang mansud ke jakutu lebuya ke jadi Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026. Berbangunnya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawak tingatur wakafnya patut dikerja ngena cara baru tindak ngelawang ke prinsip ngau nilai Islam. Tu kelebihagi lebuh dunia tu ke benuang betapi ngeubah ke datai ari teknologi pemintar tiru, teknologi digital ubah iklim ngopemar ari sosioekonomi. Berjaku bab pengawak tu Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah katur bakanya cukup berguna dikena tentu ke institution wakaf tau meruan berguna serta boleh napik guna ari mensia mayu. Prinsip pemun wakaf tau naibu diubah, tajapan pengawak pengatur, pemansang ngap pengawak guna wakaf tu patut diangkat manah kagi kena nangkup guna kemaya ari tu. Pengawak Tikak Madu Ketuai Pemerzai Eksekutif atau ke CEO Sarawak Space Agency SSA disadang dekat diputus ke seberau ujung tahun tu. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahin Rawi madah keraban Direktur SSA tu udah ditumbuh ke ngambil ke CEO oleh dipadu ke. Sekedar peminta, ada orang ke minta mangkuk pengawaknya bisi udah diterima lalu proses milih orangnya benuang dipercalai ke. Pengawak tinumbuh ke agensi itu dan sebengkih hari jalai ke dikena Sarawak ngerembai kagi tinjau teknologi sidak ke ngelui hari penyambung terestrial ngagai pengawak pemansang ngena pengelebih aerospace ngau satelit. Agenda ekonomi digital di benua itu dekat dikelati kagi ngena Sarawak AI Blueprint Kick-off Journey tikat dipercalai ke di Kuching. Lebih 250 ikut pengari perintah ngobala pengari industri, raban pelajar ngoraban pemansia dekat di Gempuruk ke, kena merambu langgur pengawal pemintar tiru AI Sarawak. Sapin Sekretari Perintah Sarawak ke bagi perkara pengatur ekonomi hingga pemansang Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, madah ke AI patut digagak nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi yang nyadengar langgur pengawal keberurun inklusif serta jauh perniang. Pemujur pemansangnya dekat berpanggai bak infrastruktur digital di tegap. Pengawal pemansang kemudah mensiati landik serta kerjasama tirat antara perintah, industri, raban pelajar ngau mensia mayuah. Sama pula dikemeran ke ianya pemesai guna integriti data, pengelikun data serta pengawal berkongsi ke data ngau cara ti bertanggungjawab alih tentu KI oleh ngagak pemutus tingkeman serta oleh dikarab. Kita dia tu berunding ke berita hari WiFi Biban Artem Kuching. Empat projek infrastruktur ti dikemata Kopis Kerja Raya Benua Sarawak sudah dipilih sama ngobrebut ke anugerah pemujur pengawak engineering jalai ti dijalai ke Gerempuh Engineer Jalai Malaysia RIM. Projek tu ianya Jematan Muara Lasa, Jematan Marudik, Jematan Kemenang ngau jalai akses ngagi kandang menua tungak ke selatan Padang Bilun Terbangsa Kuching. Pengleca ari JKR Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris mantai keempat bengkiah projek tu ngagai raban pemeresa nyadi ke sebengkiah hari proses meresa. Sarawak Forestry Corporation SFC nakak tahun siti tu kemari udah mujur nanam 36,214 siti tampang kayu bak totally protected areas di Sarawak. Pengawalnya dijalai keringat program nanam kayu ngena sawup ari Sarawak Energy. Sapit pengurus besai bagi perkara penyaga SFC tilalunya disapit pemesai penyaga jelusi gak Sarawak
Madhan Kipli mada kira-kira 30 iti bansa kayu besi ditanam sidak ba program tu. Program tu dipun ke dalam tahun 2022 subak ba rijab asal Semajaya, lalu dikerembai ngage rijab asal Bukit Lima, rijab asal Piasau, Taman Negara Paya Bakat Rajang, Gapalan Penyaga Jelu Siga Samun Sam. Ia maksud ke Jakarta Leboya ke berjadi kempen nanam tampang kayu, Sarawak Energi, pengawak penyaga, ngah pengawak timulai ke pemanah habitat jelu Bapalan Penyaga Jelu Siga Samun Sam Lundu. 600 titik tampang kayu dari 7 bansa kayu inya Engkabang, Pelanjau, Bintangor, Ubah, Nyatuh, Temaga, Resak, Ngau, Dedap bisi ditanam nyerumbak programnya. Pengerami Regata Baram 2026 dalam pengelama 4 hari berunggu ketemu diatur di Miri kemari dan mujung rekod hasil jual ke boleh RM76,000. Sapit Menteri Bopis Premier Dato' Gerawat Jala madah ketuk nyerangkum hasil jual hari 147 iti bansal ndur berjual kraft jari ngau barang pemakai. Pengeraminya mega bising rekod ke penatai semak 20,000 ikut temuai tingayan kergatanya ukai semutik lumbak kediatur ba'ai piajak tanya di ke pengawak tulis nyaup ngangkat ke ekonomi. Dato' Gerawat Jala mansud kejak tu ba' pengerami ndur nutup Regata Baram 2026 ba' dataran Marudik. Regata Baram 2026 tu dipasuk 62 titik tim powerboat kemungkur 162 ikut driba, kelimpah hari 23 titik tim lumbak perahu panjai ke dipasuk 920 ke orang. Lumba ngomain Gema Putra Sarawak 2006 edisi ke-18 sudah berlabuh diatur demalam. Pengeraminya kedeka diatur nyentuk Karinam Trilak sudah ngempuruk ke-14 supis pembansang ekonomi menua hari serata Malaysia. Berjaku bab ngawat nur menjadi pengerami itu pengurus besar upis pembansang ekonomi menua Sarawak Rakaya Hamdan madah ke pengeraminya megak dekat nyadi ke pelasar ndur nempak muda mensiati ngembuan pemanah ulah serta ngembuan pengeransi yang gawak bergulai. 8 bansa pekit bisi dipelaban ke ianya badminton, futsal, pickleball, netball, carom, e-sport, golf, gau bowling. Pekitnya diatur sekedapalan bak mengeri kucing gau kota Semarahan. Sebelum ujung ke berita kita ikhlamai itu, tu batang berita baru. Pengawak ngatur wakaf patut dikerja kena cara baru setipa ngau ubah dunia. CEO Sarawak Space Agency disadang dekat dipadu ke sebelah ujung tahun tu. 4 projek infrastruktur JKR Sarawak dalam shortlist masuk negara pemujur pengawal engineering Jalai RIM. Nyanakan berita kita ke lama itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud pengudahkan ditukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu ngembuan nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alih nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jawah nerat ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah dimungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 ikut orang bergelumuk sertai ting ujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai berutanah tiba sambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mansia Mayuah tibisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ngagai bala kita nuan ia ke benua Bosing Mawet bersenyap-senyap ke kembera berbelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Kami, orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Tulun, Kadazan, Dusun.
5: Aku, orang Iban.
6: Nano Rindu.
7: Akik, Cakenya.
8: Kok Lok Melanau.
9: Oku, Nya'a Bidayo.
10: Ambo, orang Kelate.
11: Kuasa, Huaren.
12: Nangira Sapa, ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu ari YFM.
13: Y Arena. Y Arena. Ninting ari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
14: Segulai sejalai.
13: Segulai sejalai. Okey, terima kasih semua lagi bergelang dengan kami bawa YFM berita sukan atau ke Y Arena. Di pun ke kita ingat berita lumak ngemain di Bintulu. Bintulu Marathon 2026 sudah nampak sejarah laban ti ngerikut ke pemanduk mayuah orang ti ngau pelandak tu. Sebenar tu 10,000 ikut orang ditagak ke nguluk pelandak ke sekali tu. Dan nakak ke dia tu 10,472 ikut orang udah ngeregister diri kalau sida tu ukai seminar Ari Malaysia aja. Dan mega Ari menua bukai yang kaum Afghanistan, Australia, Bhutan, Brunei, Ari China, Ethiopia, Ghana, India, Indonesia, Jepun, Kenya, Nepal, Norway, Pakistan, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, United Kingdom, USA, Vietnam, ngau Afrika Selatan. Maraton tu dekat diatur kena 2008-2026. Kalau bak pekit ke sekali tu bisi 4 kategori. Ianya kategori full maraton 42 km, half maraton 21 km, kategori 10 km ngau 6 km, serta mega kategori terbuka veteran Malaysia ngau Sarawak. Rut maraton tu nerima sertifikat antarabangsa lalu diaku World Athletics dari Association of International Marathons and Distance Races AIMS. Okey, nangkan kenyak tu berita berkawan dengan boxing. Boxer dari Sarawak adalah Neil McDillon. Tau ke Kilat Boy, udah menang bak Fury Championship Volume 2 kelas Bantamweight ngelaban Kitty Dej Hirun Suk dari Thailand. Dalenio, badah ke pekit tu kena nyendia ke diri, bak pekit ke udah tu, di pelabak ke merik mayuh agi penguji. Okey, ke sekali tu kita nguyang agak Formula 1. Malaysia di pelabak ke dekat ngatur lomba Formula 1 baru udah ke penudi tahun 2017 subak. Tok laban Bahrain di patut ngatur lombanya bulan 4 tu tadi. Besih penanggul ketegak penyarut kaginya di bak Timur Tengah. Nyalain nangi ke penglikun Mansia Mayuh, lomba tu dekat diatur bak nur ke likun agi. Nyak kebuah litar sepang dipilih nukar litar Bahrain. Tajak pandia tu bak litar sepang dan lombanya agi megak dekat di kangau-ngau GP Bahrain. Laban semua ungkus ditanggung perintah Bahrain. Okey, kita tengok ngagai berita main bola. Sekali itu berita main bola antarabangsa Khalil Mohamed Salah di bermain dengan Liverpool sebentar tu nyau majak semak dekat bermain bak Liga Turki. Udah ke Besiktas bersedia merik kontrak penyampau RM58 juta setahun ngagai pemainnya. Sebentar tu pengawal berunding dengan ejen Salah nak mujur laban penyampau kontrak tidak cukup serta komisen ti terlalu besar dipinta ejen Salah. Muhammad Salah 34 tahun dia tu benung pemisi udah ya ke bermain ngari ke Egypt ba World Cup ampai lama. Lagi bekau ngau berita main bol, Jorge Jesus udah dipilih jadi coach baru Portugal nukar Roberto Martinez kena oleh Mike Portugal jauh ba World Cup 2026 ampai lama. Berbangunnya Jorge Jesus madah ke Cristiano Ronaldo yang ke kurang pemain udah tu labannya ngasai ke pemain bukai mayu lagi. Regas Ari Ronaldo bermain ke berumur 41 tahunnya lagi dekat bermain ngari ke Portugal dan nak dekat nurun bak tiap bengkah main. Nak ke diatuk Ronaldo dan ngumpul 233 caps ngari ke Portugal ianya tik ke pemanduk mayu. Ditangkan ngau Joao Moutinho 146 caps serta Pepe 141 caps. Okey, berita ke penundi berkawan dengan Commonwealth Games. Malaysia nambah siti lagi medal emas bak Commonwealth Games Glasgow 2026 ke mari. Ari Muhammad Aznil Bidin pekir angkat berat kategori 65 kg. Penyampau semua tip mujur diangkat Aznil manggai 299 kilo. Untuk ketiga kali ia boleh medal emas bak Commonwealth Games. Udah ke boleh emas bak Gold Coast 2018 hingga Birmingham 2022. Mas ke terubah Malaysia bak Commonwealth Games ianya Ari Anik Kasdan ke megak boleh medal emas Ari weightlifting atau ke angkat berat. Yang ujung ke Y Arena kita ungkup sarito. Terus bergelenggau kami bak YFM segmen sadar lemai.
5: Y Arena.
6: Y Arena.
5: Ninting Ari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
6: Segulai sejalai.
5: Segulai sejalai.
7: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke My TV.
8: Nama Mak Agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9.

0: beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Ya, jadi yang bersama malam, selamat bertemu baru dalam program Leman Budaya Iban kita ke malam tu. Jadi yang lalu ke balap peninggal kita lebih hakik dengan kepala kita gendang rindu atau kengantik program Leman Budaya Iban yang ke dikeluarga kami ni tiari 1 pukul 8 malam. Jadi selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu manuan DJ. Jadi selamat bertemu baru moga ngagai bala peningat tu adin kelebihi bala kerindu ke program Leman Budaya Iban tahun ya.
0: Oh.
1: Jadi beka berita dia butuh kur semangat meh. Meruan gerai beka selama nyalai nganya dida tua gerai nyamai mesti selit ke jakut terima kasih ngagai Tuhan ke dah beri berkat ngagai penghidup kita ini kodeh.
0: Oh.
1: Laban pengerai itu bakunya Siti Arif Saka, Siti Arif Jerki, ti pemadu besar rega dalam penghidup kita. Laban ti kita gerai, macam macam kita uliah kerja kita, macam macam kita uliah gagak kita ya. Ati kita pelantang, peniau kita pesanan ti kita gerai.
0: Hanya. Ya, nyak berkunci pengelantang buat penghidup kita ini biar pengajar.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi banyak meh pengajar. Jadi buat program kita ke dulu ni kemari. Nanti kita ingat tuan tadi sudah berkenan ke pasal lansap perkara ke sudah kalah dikenang tuan dalam program Leman Budaya Iban ke nyari tusun ke terubah. Nyentuk dengan ke tusun ke 41 ni pengajar. Jadi diperhatikan aku cukup lebat undang programnya kemari. Lalu buat program ke sekali itu. Nama kini perkara ke dekat di perkunci kenua kau balap ninga.
1: Terima kasih DJ. Balap ninga semua dalam program ke dulu hari tu munyi ke DJ tadi nang Sigi Ahmad lah kita sudah berkenang sudah lansa utek sudah kalah de kenang sepamanya tak 2 tahun 2024 ngagai 2025 kemarin dah. Lalu kelimpah hari itu madah ke konsep ngau tujuh program tu kemari konsep program tu kemari daripada kakunya lembut ninga ke program tu bala peninga ngeri tau ngeri nuk kate laban kelebih ke dilebuh ku kenusi ke perkara ke jarang dia dengar deh. Lalu kedua ke sambil kita ke merindang diri ninga ke cerita kita mega tau boleh mayang macam penemu laban hari sehari cerita ke tulis dia tusi kita yang tadi mayuah terselit kal kajar. Lalu ya ke lebih besar gerti terselit kaku bak kenang tuanya kemarin ianya pasal tujuh besar program tu baku lah nyale aku kak rindu nyukung program ke berkata. Laban baku program tu berkata Siti ada jalai aku merik namanya kelubak penemu selimpir penemu kelubak penemu pasal nama pekeni ke cara kita patut ngigak jalai nampak perangai Iban menyana koko. Saya mertinya ya serta dalam benda serangkap. Jadi Pak Mayanya kemari tua udah berkenan ke pasal ngau ngerampas pasal utekir kumayaku Iban menyana yang ke kubala peningam mega tentu mayuah nanya bekeni kerti Iban menyana aku nuan jadi kenuk ku aku Iban menyana tu Iban ti bisik ngumuan urat putih bisa nyebut ya empat titik kara dalam tiap tiap hari serta dan ni tinduk pagi sampai ke ayahnya tinduk malam ya semampai ingat ke perkara tu dalam penghidup ngelamat tu itu nak disebut tang kita segi ngerja ya hanya sama kita nyamai hidup boleh jalan di rumah panjai laban kita segi ngemuan perangai itu berketau kesatunya kita bisa integriti kedua kita nya bisa resilient atau keteguh tan tegap ketiga nya kita patut bisa penyino pengasih penyayau lalu keempat kita sepatut ya namanya semampai nemu ngemaruh ke diri lebih boleh sejalan ngau pangan diri nak ngai nak tahu lebih-lebih ya setelah rindu bekerja sama boleh sejalan ngau pangan diri jadi hari ba integriti tadi balat nak masai sarang kuang lah ke jakunya ya ok seminak nak kak lurus hati aja tang lurus hati lurus penemu namanya anak kali-kali penemu
0: tegapnya
1: tegap runding lalu mai direk kulu kelek pun pakaian nak sepeneka nak nak sesengapa ga jaku nak sengapa engkah jadi nanti kita uliah nitih keempat itik perangainya kita seginya di Iban Menyana semua utai tahu aku perhati ke bisik disebut magan dalam baik orang yang berkata pengharap kisian lah dalam Bible jadi utai tahu maga aku pada suah mai pansut baik TikTok ti depan sut ke urut putih lebih berkenan ke mensiati dekumai sida ya mensiati penuh lah nadi dalam juku iban ada kumai nyadi iban untuk anda sano
0: nyadi iban ku kita
1: untuk anda hari sano sano semua pelana ada nyadi iban mana mana maga maga arti nyadi iban arti yang buan semua empat perangai tu ya arti ya nyamai ya boleh orang lepas semua orang rindu boleh ngoya
0: yeah.
1: Nah, ini nya gaya nyadi balap dengan maga aku mega udah merek pekarang merek penerang baka aku ke merek penerang ke tau dah tak namanya disingkan lah bisik ini orang dalam mati din nelai-nelai dalam mati din nama sanoknya munyi ngajar kita
0: ya. Amal bisik teguk teguk hati ku kita ini
1: nama penglebih ya kok sekedar orang ke sengiga poin lah ngiga teks disebut yeah. Tang aku semua pegawai bak lekai jaku ramai jaku iban lebong reja pengawal nebang pisang nebang lengkek ku jaku tuan ya ngajar orang ngajar diri
0: iya biar mi anda pengajar
1: ya itu benar
0: hanya di umbah sih agak nanti kita berarti ke pengelendak penerang nuan pasal perkaranya apa minggunya kemarin pengajar aku pan kati kau nanti sebut kita ke kemayar itu nyak negok hati aku laban nyak empat trust kau kita ada buah kita ke namanya beridup bersari-sari itu jadi harap ke bala peninggal kita kebukai pan sama rundia mega engkau kita ini sepenemu engkau kita mega pengajar ambil ke kita bunyi ikut jakut orang tuanya di Iban. Ya, jadi hanya minggunya kemarin, jadi dalam program Leman Budaya Iban kita ke minggu untuk dia pengajar nama bagi kita ke dekat dikenang tuan.
1: Balap dengan semua ya. Jadi kenang kita ke sekali tau dikumai kita mempegal. Kak gak nyadi. Dikumai kita mungkal. Kak gak nyadi. Utai ke nyalai, utai ke ada kenang ku sekali tau, ianya utai ke pengab, ke dintara sebengkah leman berdaya hati nyalai, nar. Ianya pasal, aku ke mai sekali tau, mai bala apa ni, berarti ke dunia, uras piak nyin. Ura udah ngalih ke tanah putih, ura kepindah ke tanah merah ku jaku tuai deh. Ianya menua sebayan, tang sekali tau, aku mai bala peningah, berarti ke menuanya niti jalai leka sabar. Bawa kenang ke dulu mari kita benar mai berkenang pasal ketimang sekali tu leka sabar. Bekeni ku nama tak kena kenang ba leka sabar.
0: Laban tu. Bedau di kenang tu ah kena pengajar.
1: Lalu kalau udah disebut mega dulu kemarin. Kalau nak bisik bala ke rindu ke topiknya nyelai tu.
0: Aku asiko hari orang ke rindu atau ke ngante penerang bergaul dengan utai tu atau pengajar lah aku rindu tinggal ke utai ke nyari ba menua spiannya. Ya, spiannya ya. Jadi munyi ke berat perkara ke dekat di kenang tuannya ke buah ke ngumbai ya tu tadi berat pengajar dia lah banda kita kemayar itu nya jarang berkenang ke perkaranya jarang mega kita bersebut ke utainya deh orang ketemu nyata ke sabak berbuah mega nya mimit lagi ke hidup nah pengajar lalu bergaul ngau perkaranya aku bisa sitip perkara ke dekat ditanya aku tu sebetul nuan mungkal penerangan nuan deh apa penemu nuan untuk pengajar nama kawul perkaranya ngagai penghidup kita ke kemayar itu
1: mana tanyanya nije yang kak aku bala peningat tu mayuh mega kak nemu nama kebuah sanuk milia
0: topik
1: tu tak nadai tak kena dek kawal ngau penghidup kita kena di dia badunya teknologi sudah jadi bala peningat sebab berbuah tu sebangsa hari leka main asal iban ia mega sebengkah hari leman budaya Iban cultural element kena kura putih nyebutnya. Semua leman budaya tu uta hidup lalu ia nemu berubah nitih ke pemansang penghidup mensia. Jadi nemu berubah ya, ia nemu berubah deh. Kemanya hari tu amat budaya nyau mansang punas, nyau mansang ayas, tang penemu dalam leka Sabah, leka main tiba kata nak nemu barik, nak nemu linyau, nak nemu ayas, sikit semampai uliah guna, nanti kita nemu jalan enak ya. Jadi, ambil kemandian dia. Dia tahu penemu ke badas-badas tu. Tadi agak bertansang, agak bersarang, bak jaku iban. Bak budaya iban, bak ansara, bak cerita iban. Tanti sema ia dikaliah ngagai jakuk tidak temu dunia. Baiknya ngagai English ke, ngagai Cina, bahasa jakuk Cina, jakuk Melayu ke kini ke. Tau ke uji kita ngira penyampau mensia, berapa bilion mensia dalam dunia tau. Jadi, bak dunia teknologi kemayar itu, penemu ke nyalai-nyalai kena, mayu amat guna. Lebih gaya baka bak de guna bak teknologi AI kita kemarin tau deh. Jadi penemu tu berkata Nur ya tau guna ya tau dek agak jadi konten bak YouTube contoh. Jadi konten bak TikTok, jadi konten bak drama panak contoh. Hari utai kedai kenang tu tadi dah nanti buka nanti semua Siti bub sabat nanti salin kita ngagai English jadi semua bala nembiak nemu nemu utai nyadi dia mayu macam utai kedai nyadi dia cukup ngerinduk kati leban dia utai nyadai nyadi buat menua kita tak bisik nyadi buat menua sepiak nyin nyadi nanti ya udah nyadi dia kena kita buat YouTube nanti semua mayu orang rindu ke ya. Tentu ke ya tahu nyadi ke Siti ada cara kita boleh menetap misi.
0: Iya.
1: Hanya di makanya aku jalan penemu tidak kenang tua ti nyelai-nyelai itu tadi.
0: Iya.
1: Bisik kau dengan penghidup kita kemayar itu.
0: Namanya pengajar main punya kenuan berpanggai buat pengelandi siku-siku kita ke kemayar itu. Maka kita yang tadi berguna ke penemu ke agak bersarang buat leman budaya Iban. Jadi ke produk ke tahu dijual kena kita yang tadi ngulih ke penatai pemisik. Nyalai dia tu saya sepi aku nyerah ke peluang untuk agak nuan nuan jurai ke kenang tua malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peningga semua dalam program leman budaya Iban ke sekali tu aku dekat mai bala peningga berarti ke utai kenyadi di menua sebayan. Jadi menua sebayan tu uliah berarti ke kita dengan dua cara. Kesatunya dengan cara kita berarti ke leka Sabah, lalu keduanya ngenak cara berarti ke utai kenyadi di ngenak bak kita disebut dalam leka tema jaluang. Jadi lebih maya disebut ke leka Sabah, lebih sebut ke leka tema jaluang. Bila nak tua kemayar itu, nadai nak sikit nak yang nama hotinya. Lepas hotinya, semina orang tua ajak ke kalak ninga, lalu nemu, lalu merti ke hotinya. Jadi nanti kita berarti ke hari leka Sabah tadi, dia kita berarti ke menua sebayan tu tadi hari menua kita itu lalu nenggelam masuk tamak pintu tanah lalu berjalan dengan neresak menua sebayan din atau letang nanti kita nengah tema jaluang nyalai ke utik nyadi laban tema jaluang tu disebut disadar dikangau ke lebuh maya orang tadi memang jaluang maya gawain tu. Jadi maya gawain tu sebayan begau lalu dekat ngusung kapan belayan ke dia di menua di tu dia leban maya orang gawain tu tadi orang agak sungkup ngagak namanya rukan ngagak lumbung ke ngagak rumah ke sebayan lah. Jadi balas sebayan tu tadi kaget mati dekat medak pemanah rumah tu gagak bala kapan belayan dia. Laban kena kok cerita dalam urat tuai. Semangat kita nyelai lebih maya ya dia pulai ke sebayan kian sa lebih ke bala kapan kita iban ke bisa nggak namanya ngintu kawan tu sebedau diintu kawan tu bala semangat kita yang tadi dia balangkau saya sebarang tak sepengasih bala kapan ya ke nulung ya di sebayan dia nganti kapan bayan ni ngagak ke rumah mana di nur ya dia nyau teknya lain. Jadi dalam nyau teknya di tentang tema jalung lalu bak lekas sabat tu tadi lekas sabat tu nyerita ke pasal pemindah semangat ti hari menua kita yang agak menua sebayan ti lebuh kita parai pindah semangat kita. Jadi dalam pengarap lama Iban nya tadi dalam pengarap lama kita yang tadi semangat kita itu tadi lebih kita hidup ya goleng kita dan lebih kita parai ya pindah ke sebayan lalu diambil bala kaban belayan ke udah nadai dulu ke hari kita. Jadi lebih maya bercerita tu lagi aku tu bercerita aku tak kenyadi bakal ke dekenang dalam leka sabak ke ni ini yang ini kita suri anak liga. Jadi suri anak liga atau asal ya sebuah kelia datang dari menua penum menua paku bagi petuang. Jadi lekas sabat tu kelia digumpul niang Benedik Sandin dalam tahun 1955 lalu dicelak Bonio Literature dalam tahun 1963. Lama tu dah ngumpul tu lalu udahnya baru leh dicelak jadi buah. Jadi dalam budaya Iban, maya orang ke nyabak tu tadi, ianya mbak malam orang yang ngayan tu. Maya malam orang yang ngayan tu lah apa. Arti malam yang ngayan tu tu ke penudinya. Pergilah namanya orang ke nadain tadi. Dan juga pendam. Jadi malam tu ke kumbar malam yang ngayan tu. Babala mayuah mayanya. Mayanya orang ke ngamik orang ke landia. Nyabak ngamik ke menang cerita pasal kaban belayan semangat kaban belayan ngamik semangat orang ke nadai. Dalam kenang sabak ngek suri tu keliak ianya orang ke nadai kedai ambik semangat ke nadai ianya orang ke udah mati tuai lah bayar udah mati gayu lah dah ambik bala ucuk bala anak ya ke orang ke dulu agi nadai ria dalam ceritanya artinya orang ke nyadi nama kedai ambil orang pindah gini nya orang ke udah tua umur mamanya semangat ya ha? Jadi kita ke pengarap Iban sekumah kita lagi hidup semangatnya tadi udah kesebut bergoleng kita lalu jadi lebih yang bergoleng kita kadang-kadang lebih kita tinduk semangat kita nemu sesegau berjalan berjalan mah tu dah rindu berjalan ke kadang lebih semangat orang bukai ke mai ya ngasu bubur ngau orang inti ngau orang muah ni ada lebih maya kita ke bisik ngau orang muah ngau orang berikan ngau orang ngasu boleh gelu dia kita pagi lalu ngumai dalam bubi mimpi gagal tang lentik kita semangat kita lebih maya sesegau malam maya ke hari maya kita tidur atau tadi ya nyemerai besai nengah andau nyemrai sungai dia kita lumbai di rempu minti mimpi rawan nyade nyaga ya tek nyadi bak semangat nyadi semangat jalai semangat keluar masuk ngagai tubuh kita di teh ke penemu manang enya nengah bubun aja kita nengah buajinya lah kebuah lebo maya manang udah belian ya nama kesemangat nengah bubun aja kita jadi maya maga pantang penti pemali berkawal ngebubun aja nak tahu di tempat kuyaku labannya jalai pintu semangat masuk ngegai keluar masuk hari
0: tubuh kita
1: ngegai hari tubuh kita tak lebih maya kita mati semangat segi pansut hari tubuh kita lebih tubuh kita repuk ya semangat jalai hidup hanya di nyagai oteknya di dalam semangat kita dah. Ya, lebih kita mati, semangat kita tadi. Lebih pindah ke menua sebayan. Ya, dah ambil bala kaban belayan kita ke dulu hari mati semangat ke, tidak ke dulu mati hari kita.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi lebih maya tadi lebih baik bala ke ngambil ya. Jadi bala sebaya nanti ke lekas sahabat tu. Lebih maya semangat kita ke pindah kian. Bisa tuai ke bala sidak ya.
0: Oh.
1: Ya sidak bertuai ke. Sikuk bertuai ke nama. Niram Raja Sebayan. Bisa ngau bugai ngau sedaluang nitih gaya menua lah ngau nitih ke orang ke tukang sabak tangbak sabak tu tidak yang ngena nama Niram Raja Sebayan ke ngulu ke orang ambil semangat jadi lebih maya debai orang mindah hanya tadi lemau tu dah semangat kita lemau ninggal ke menua lemau keninggal ke kaban belayan sino yang tinggal ke kaban belayan tang lebih maya dumuk bala kaban belayan ke udah nada itu tadi non nga jadi lemah leban tu ke menua menua non lagi non nada indo dia lagi nyamen leban orang kendo dia udah nada ide
0: ya
1: nada indo dia lagi ngadang ngapan non ngau kami pindah ke menua kita di sebayan di NPA ku antus sebayan jadi maya macam utai ke nitih ke lekas sahabat tu utai ke lembau dia deransai ya dalam ngenak lekas sahabat meh ambil ke banding tu dah ke ngelengak yang ngagai telengak tap dek telengak tap ku ya badah amat badai gagak aku ya siang buka malam aku tutup bekas lengap bubuk peninggang tangkati ku dia banget nak tetan ke aku ke sulai mantai dan janpi aku tu dah tuai. Jempayan mengai ditinggal ke anu penduduk benar bilik besai baka baka tasiak berkumpai benai de nangat tawang sebut tidak para mengai bekar ba anyu bata kapar batang tempuan mengai tinggal ke baka baka namanya tempuan nyapan bah baka kelalin nanggam muku kijang ku jakut tebai bilik pintu mega nak ngai dia tinggal ke gagak badah-badah berdaru pintu tapang ku dokir ngai ninggal ke lembau tiang rumah ruai pugu tanyu raga tanyu menyoman tu tete lembau me dia tinggal ke
0: ya yeah.
1: Tang sebayan ke ngamai ya madah ke ya
0: ngai jadi nak
1: pindah ke lama nuan ada lagi udah dan ada yang lagi no dia di menua tu ya terus bayan ke ngamai ya jadi tanya apa nak bekanya lebih sebayan yang dah ngubuak ya ngubuak mereka tu dah tuai berjalan balas sebayan ke ngamai yang tadi yang bertuai ke menyingkat tu tadi Raja Niram ngau sedalung
0: oh ya tu ikut orang ke tuai
1: tuai tuai lah artinya ngau bahasa meh orang ngamik yang tadi ke sesengapa nak tak kediri nak tu dah semangat kita nemu jalan kediri ke sebayan kian
0: iya jadi tu nitiah
1: ke persepsi nitiah ke mendiang mulai
0: iya jadi tu kita dilansak namanya sahabat berbuah tu nak pengajar jadi jalan cerita ya ne jadi berkini ke jalan cerita ke ujung kaget ne lepas tu tau tu ne
1: udah berengkah
0: udah berengkah tau
1: tau serta semangat orang Kanada yang tadi sudah setuju dekat pindah ke menua sembayan kian. Sidak lalu nurun meh sidak hari rumah yang tadi rumah orang ke Doria bangkai tu dah ke matinya tadi di sengai bala kawan belayan ya. Bala sidak siru amat gak bala sembayan di siru ngibun ya tak siru rutin lap amat sidak ngibun ya. Semua barang demak bala sembayan tu dah tuai berjalan kena-kenai puang aja. Amat mereka nitih pihak ku jago.
0: Yeah.
1: Lemau mah kaki tu dah nyingkang ninggal ke
0: rumah.
1: Menuk rumah. Lama sudah dari hidup ku diri. Lemau ninggal ke bala kaban belayan. Bala anak, bala ucuk tu dah. Jadi barang tu jalan sidak ya. Kadang-kadang sidak berdarat. Kadang-kadang sidak merau. Jadi utai ke depan sak sidak banyak macam. Jadi nitih ke cerita dalam sahabat. Ini kita suri tu keliak. Bak mak nerasa lebih sedang nerasa menua kita ke hidup sebedau sedak ya ketemu ke pintu tanah bisa 33 bengkah menua anda sedak pansa tahu ke orang kempung menuanya anda sedak ya bertanya lalu udahnya baru sida datai ba pintu tanah. Nah datai lebih datai sida ba pintu tanah yang tadi dia sida ya lalu bertemu ngau orang tua siku kenyaga pintu tanah yang nya busu belut kenyaga pintu tanah.
0: Oh.
1: Jadi lebih datai ba apa pintu tanah yang tadi polas bayan tepagang. Nah dia nemu jalan mansa leban leban mayanya pintu tanah segit tutup. Medak kenya orang bujang ura balas tidak kepada bujang berani tadi lalu berbaik berjuji ngerandang pintu tanah ngentung pintu tanahnya laban ti ti ti pintu tanahnya buka tidak tentu nada jalai pulai kesbayan kin jadi nyok kepuas-puas tidak nguji hanya baru pintu tanahnya terbuka jadi udah pintu tanahnya terbuka nyak baru tidak ya terus ke jalai diri ngagem nos bayan
0: yeah.
1: Ha? Nya di hari pintu tanahnya ngagai menua sebayan ti alai rumah panjai tindo semangatnya dekat ngenduh ke diri nganti orang tiga orang tu ke ya ngerti ya naga rumah ke ya bisa 27 pengkah menua depan zak sidak ya
0: oh mayuah ne
1: ha? Semangat ke baru baru mansak menuanya tadi si nak lejuk meh nanya bertanya nama nama menua nama orang kempu menuanya nyari balas bayan ke ngambil yang tadi ngau siruk muka madah ketudah tuai nama menua orang kempu menuanya disebut tidak ditih ke dalam leka
0: Sabah,
1: Sabah deh yang dibalap peninggal semua jangka aku tidak ikat nemu nama menua di depan sak tidak deh menua ke terubah ya depan serta mesti tidak terjun dari kaki tangga balas bayan tu tadi lalu terus berjalan sedas buat berjalan sedak ya mai semangatnya lalu ngulu ketudahnya berjalan teh ke dulu nak depan sak sedak nya tembawai rumah lama sedak meh nya teh dulu de pedai ya, semak rumah panjai kendor ya ke nadainya dah
0: yeah.
1: Jadi bak durnya macam-macam meh teh ke ada pedak sedak ya dia leban bak temu buat bak temawai tentu kita mendak pada buah macam-macam utai buat mawainya lalu bekami kemudian dia mengedip punggang madang lalang munyi benang bergendang munyi manang bergendang pasang kut paut seberai ngau pucuk tekam tanduk kebesaruk seribu pampang seribu jadi tuk menua sedak kap orang ke menua bumbu menua tu kumbai orang panas bisa menang bunga menalang kampung perinci yang panas kuning madang putih yang belimbang ucuang jadi tu jadi orang tu menua tadi menua ke bisik dia uba temawai tu inya kuang kapung bunzu kuang kapung bisik buat temawai laban dia mata kapun rian terung ke begenturung lebat berketalang kaya dia nyadinya gaya tek nyadi nanti disebut dalam leka ranggut leka Sabah ya meh cerita ya udahnya sidak ya terus berjalan diri lalu datai bawa menua jerami tau tau stik mari nadai lama nadai itu nitih ke pengelandi orang ke nyabak agak kadang-kadang lebih mansak jerami orang ke semangat orang ke mati tadi mega lalu nusi ngage bala ke semangat ke ini sida itu jerami kami tahu sedikit kemari boleh padi kami itu di itu kami ke ketat uliah boleh padi cukup kena kami beli tajau kena kami beli guang beli tawak pihak ke yang iampu pun nusi guys sida ya. Lalu kadang-kadang orang kelande age ngeranggutnya madah ke orang ke mansa lu maya mansa yang tadi bala sembayan benda siapa ke nebang tunggul nembangan tinggi mai tundan badah mai pan abi pantap nya ya apa lalu nusi mah siapa orang ke nebangnya lu maya sida mansanya macam-macam betai ke dekenan dalam leka Sabah. Udah ya sida ya bejalai baru sida yang tadi lalu rembus bak menua burung ketupung ketupung buban bak menua ketupung buban tu tadi nyak ka maya kita mesti nanam padi rutan do kita dia kena kita lah burung kutu puang tadi kena kita dikam nama ubat kejadian kena bersimpan mali puang jadi ketepu muban tadi merik kita ubat kejadian kena kita bersimpan mali puang berempat ikan pansak kita ni ya. Odanya kita mansa kelebuhnya bab dua kelima mansa bunsu
0: burung ragai.
1: Siapa burung ragai kita dia busu tunggu dulu. Mana keempat, mana busu tunggu benya ya, mansa bunsu braga yang enggak ko mana gitu ngerintai ke menua ter pansa odanya lagi di bala peninga kak peninga ke penderang bahasa semengkah menuanya lagi kita boleh kaya baru ke udah ya bak menua keenam apa apakalan keenam sidak mansa menua burung bulu buku wong buku bu banda bulu burung tepung dua kali sidak mansa menua burung tepung ku nak mula sekali ketuk penyilap lebuh maya ke urat tengah rekod tau ke nak lah leban selalu ya sekali aja orang mansa tentu dua kali nak nemu kebuah akhirnya abah udahnya sidak ya berjalan baru mansa menua putapang di tu sudah mansa menua armia tapang jadi mbak udahnya udah sudah mansa menua armia tapang sidak mansa menua bunsu buau ini bunsu antu lah bala sebayan tu tadi deh dalam kenang di tu bunsu buau tu disebut ya nduk seru kaul kangau ya kerupa arau timau jadi itu kumang kejakang maliak ninyau nyak bunsu buau ke kangau kerarorang nyak bunsu buau udinya sidak ya mansa bunsu bunsu buau bunsu ketampi udinya mansa langkau buburuang udah ya udah sedak mansak langkau buburung sedak ya mansak menua hidu antu udah mansak menua hidu antu sedak ya mansak menua pandam anak mati lulus udah mansak menua pandam anak mati lulus sedak mansak simpan jalai menua anak marah lepas tu lagi buat menua kita hidup tu nyak kebuah ya utai ke depan saat tadi utai hidup lah lagi utai hidup lah semina pendam pendamnya pun tak nur kita lepas pendam mana met nitih kebudayaan ban nak sebut nak berkongsi dengan pendam dengan orang tua ya kebih lagi berkata orang kayak mati lulus jadi mati lulus arti mati ya budak tumbuh ngelik lalu tudahnya tadi nadai ada banyak kurang jadi tentu mah mayuah penanggung mah dia saya ketudah sekumbang hidup berdiri laban ada besi ada lunga ada kena kerja pengawa dia sidak mansak simpang jalan anda marah udah mansak dia mansak simpang jalan sangatlah burung dia mansak simpang jalan mana nyara mansak simpang jalan menua menuju batang mandai sidak ya udahnya mansak menua buruang tekumbai bunsu dunun udahnya sidak ya mansa menua bunsu semalau mukau udahnya sidak ya mansa menua buruang tiup api lagi kita dengar sekedar ya kena kejalai lekas abak nyebut maya nyebut betul dah udahnya sidak ya mansa menua bunsu bubut jadi nak kat kejam kena tahu kini kaya teh kena dikokak nyo awas tu kedek.
0: Jadi iba Facebook tu atau mayuh bala peninggal ke nyapa tu petang bedau bisi bertanya ke perkara ke bergaul ngau tai ke terang tu malam tu pengajar nyalai kita ke ba Facebook nyemak kita antara bisi tai ke dekat ditanya kita lebih lagi senentang utai ke dekenang kita malam tu nade salah mega ngena tai ke tanya kita ba Facebook pukulai ngau kami tu malam tu dan pengajar
1: okey kan nanya ke kene jalan dalam lekas abai orang nyebut tai ba menua tau lagi bisa contoh lah Udahnya lah ketuan terus ke lebih mahu benar tu lebih 60 etik menua ke depan sah. Yes. Dan mansa dua bunsu dundun bunsu semalau mansa menua buruan tiup api mansa menua bunsu bubuat hanya di bunsu bubuat tu antu tengi buan nandau titirawan jadi kan ya bisa ada bala kengagak lagu bisa mansa menua bunsu rubuat bubuat mansa andau titirawan orang kelandia yang agak lagi. Yeah. Jadi baka dia kena dalam laka lagu pekenya menjalai penemu ke depan suat ketua ditau entah yeah. Dia tahu bisa kau lengah penghidup mayar dia tahu dia udahnya yang mansa menua buruh raya lagi kita meda ya udahnya maya mansa menua bunsuan tu dikumbai serganti udahnya baru mansa menua raja sepandai mansa menua burung kuat kebat mansak burung bunsur maung menua bunsur maung nyawa semak lagi ngagai pintu tanah tu mansak menua si baiba mansak menua bunsur langau mansak menua raja jikendung mansak menua mengalai mansak menua pun bawang ruruh mansak menua bunsur belut jadi tau bunsur belut tau antau tinggi pun pintu tanah
0: oh.
1: Lagi kita ngenang nama otak nyadi bak bak sekedar hari nama otak nyadi nama otak berkenir otak nyadi bak titirawan berkenir otak nyadi oh. Bak bunsu belut berkenir otak nyadi bak bak menua pintu tanah lagi ya kita terus ke otak nyadi nanti hari rampak perkara tu ku nerang ke dulu eh nyebut aja oh. Rampak dulu
0: oh.
1: Oh, siti-siti udah sidak ya datang bawa pintu tanah macam-macam tak kena di pedih ke sedak kak nama ke dia mengagai pintu tanahnya tak lebih maya sidak udah ngelebus pintu tanah dia lalu bertemu ngurut tuai seku di mana sebayang tau
0: oh.
1: Tau ni teh kerundi yang pikir orang ke nyabak deh raja selendir dia dulu nur sidak ya bertemu nur sidak bertemu
0: oh.
1: Udahnya sidak mansak menua zeng jarah sejarah kita lagi kita berkenan kita sejarah agak ya selalu nolong orang ke nyabuan ya.
0: Mm-hmm.
1: Udahnya dia tahu kita nyemnoa utai mati maka tu lagi mano mat Allah mati ialah sabuang.
0: Oh.
1: Bisa punya bisa menua mano.
0: Oh jadi ni.
1: Dia sabuang kita ya.
0: Mm-hmm.
1: Udahnya kita lemansak menua orang mati tersahat. Udahnya kita mansak menua orang mati beranak. Mansak menua orang mati labuh. Ada bucuk kayu mansa menua orang temati lemas
0: oh.
1: Mansa menua pangkalan perahu orang di bat batang mana edin lalu berengkah ritau bala sebayan tu tadi lalu dubai antus bayan merau sudah ya
0: oh.
1: Lebanyan ngilik batang mana
0: oh.
1: Ngilik batang mana sudah ya lalu lebuh ke merau tadi macam-macam ke menua ke depan sak bala antus bayan tu tadi ya mansa menua rawang mansa menua labi mansa menua pama, mansa menua kura, mansa menua ikan banta, mansa menua ikan semah, mansa menua ikan kepiat, mansa menua bunsu kenali, mansa menua bunsu baya, mayak mansa menua bunsu baya, mansa nanga sungai nyaru undang, mansa rumah tuai sebayan cukup ke bernama sedai tuai sebayan udinya mansak menua batu kudi mansak menua udinya datai bawa penggalan batang mandai sedai ya dien lebo datai bawa penggalan batang mandai agi ke sedai ya berjalai leban agi berdarat sedai ya bedau sebenarnya lebo maya tajak yang nuju ke agi rumah sedai kendur ya dia tanya agi bisa mansak menua orang
0: oh.
1: Leban bisa menua orang ke depan saatnya dia kita ada kali yang ada
0: berpikir
1: ya dia ya menua ke depan saat sida ya nya mula-mula sida hari pengkalan batang mandai dah sangkai ke perahu sida berdarat baru lalu sida yang mansak menua anduk cerengga darah cerengga udah ya mansak menua indai bilai udahnya mansak menua kersi papa udahnya sida yang mansak pun ranyai.
0: Oh.
1: Jadi bak puranyai macam-macam ke pengawak sida date bak puranyai leban puranyai itu ke utai tumbuh dia di sebayan dia nanti cukup nyelai
0: oh.
1: Leban dia berbuah ke macam-macam pengaruh antu pala pengaya pengeraja duit ringgit ke buan date din ada belas bayan do mai semangat de tadi nyalai ranyai dulu
0: au
1: nyalai buah ngambil buah ranyai nya ya eh? Tadi baik sida ya udinya baru sida ya datai ba rumah panjai orang ke kaban belayan kendor semangat ya patut dengan doh dulu lah
0: au
1: lamban urus bayan ditajak kaban belayan yang ngambil hari menua to nak ya mai elo terus sebilia
0: au
1: dasar radio pelangkau di luar dia tu dah
0: au
1: nyalai dalam kayak gak harus bayan itu dia tak berarti dia nak apa dengan mereka
0: ya hanya lah bisi bisi cerita buah
1: kita yang hidup anu mesti hidup tapi dalam tiga malam lu mau bayar orang yang itu
0: ya
1: leban orang bayar enggak ke tengah ngap tu dah celap deh tidur di luar leban balak kapan bayar enggak mereka yang nyak buah mesti kita menggunakan api beli hari sidak din beli api
0: tukar ngau tukar cincin ngau
1: cincin ya buah orang ka mati mesti dia bayar ke
0: kita cincin
1: cincin tau ke besi dah nak tau nak besi lah ambil ke besi dia kena tu dah nyam beli api
0: aku ampit ga ninga cerita tu dia pengajar hari orang ketuai sebab hari ni akik sebab kalau bercerita ke pasal api tu di sebayan eh hanyalah nak tahu tak menyukun wan tadi dia dia bayar ke kita tinjin lah banyak ke kena ya nyilih api ngau orang di sebayan orang nyenggai gemeri inti utanya nadai pihak kau ne tu bisa tanya hari peninggal
1: tu berdagang orang sebayan nemu jual beli
0: ya nemu
1: kena beli macis ke gini
0: nak nemu bukan ni nak ne tu bisa tanya hari James Nguyen peninggal tu agak bisa bergulai dengan tu abah Facebook malam tu pengajar jadi ku ya aku suah mat nanya dirimpu ku ya nanti buruk bubut nada ngetu-ngetu memunyi tu mu pagi ku ya selalu ya amat bisik bala kaban lesi ku ya bakal ke bisik sangkut paut ngau pemati bisik sahabat buruk bubut tu kau ngau pemati kini pengajar ku ya
1: Leban aku tu ngenang pelasar ke lekas abad tu lah tang dalam budaya Iban ukes mina ungal tu jam senoya tu ukes mina bak menua ayam eh semuanya kira ke aku lebih rata-rata ke bala Iban ketemu aku bala sida ini tidak ke nama bubuat tanda tengetu-ngetu-ngetu bunyi sida lalu berundian kadang nabi si orang ke
0: nadai.
1: Tahu ke senda pun sida kita ini ngah berita orang berpadah ke
0: bisik orang nadai.
1: Orang bisik nadai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi perkara tu leban dah perkara berkawal dengan budaya lalu aku nadai kalau terbaca nadai kalau tertemu ke orang ke mansip perkara tu hari segi penmusain. Pasal perangai burung bubuat. Kati ke berkawal dengan
0: amat ke itu kita berhati ke namanya
1: orang fikir mensia
0: itu kita berhati ke amat bunyi ke peninggal kita itu tadi pengajar dan nanti pagi hari kita berbunyi bunyi bubut ya. Amat tak bisik ninggal kita orang nanti ukai kawan belayan kita apa bisik kita ninggal nama orang berpadah ke berkawal dengan pemati
1: mendak lama kadang-kadang itu mau bisik kok kita hanya lah tujuh rumput bubutnya
0: bunyi
1: bisa orang mati ke jadi dalam lekas sabak tu nadai dia kenal pasal bubutnya lepas dia sepengamak bubut tu tin itih ke dalam lekas sabak tu tu dah ke bunyinya tadi tut ngangau lah berjaku ngangau ke semangat kono ke jaku lebar-lebar maya semangatnya mansak menua bunsu bubuat jadi tu dah bubuat tu tadi nanya kini kita mai ya nama pengawal nama penanggul nama penyusah kita nikik ke tu dah bubuat jadi nikik di tu bunsu bubuatnya tadi ngasa tu dah hanya nikik rumah orang ke nama ya mana bunsu bubuat tadi lah kena kot cerita nanti semangat kita ni ke bak rumah bunsu bubuat dia semangat kita nemu pulai baru okay. Hidup baru orang ke udah matinya tadi
0: bisa ke cerita bukannya anda pengajar
1: ya bisa lepas dah mayu cerita kita bukannya surah orang tuainya berkenang ke kita bersenya dah medak ya udah disengai medak nemu kebut-kebut kaki nemu hidup baru
0: tahu.
1: Itu baru tadi audenya ya kalau bercerita ketika jalan dengan tahu hidup nek. Nah, aku ni kayak berumah musuh bubuan. Tapi ya kebenar orang ngai dikit rumah musuh bubuan lembar rumah orang tuanya nak kemas.
0: Nak bersih.
1: Kamar nyalai lembah orang lain dikit dia. Tajak petunjuk bunsu buat ke munyi dan tadi naya kak hidup ke kita. Ngambil ke kita boleh pula hidup baru. Jadi artinya kenang tunggal jam senu yang tadi ya rajin dan komen ba indah tadi.
0: Tahu.
1: Jadi ba menua bunsu buat tu tadi. Lebuh sida ya udah ngejang ke menua buruan tiap api. Lalu berjalan bala sebayang tu tadi. Mangai di batang kabang. Di batang kabang ketumbang puput keribut. Titi kawi lentur berpenyut. Titi kawi bentur berpenyut simbang pejuang. Lalau diengkau rapas samut. Berseberai ngopati yang aur gangiang munyik suliang tajak berkedengut. Jadi itu menua munyik melanau indo lawat ku ya. Mucau ke bak sukut bunga menua. Jadi itu menua nduk darah mereka ke berjeluka landik berjelabut. Depankan darah gangam nguan penggalan jalai penyambut. Jadi kedua balik nama ya, dikumaya kupak mau muda depeda ngirau kati takang bindang ngilnga keberwa badi adi tangkai jawak jamai parai amai mati laki nyadi akak tengah ya raja mangah keberumah nampun tisi akak tuai ya raja mangai kebetamai takang kemali ketiga balik nama ya nun talun rodian temaga kupak jelai berita. Jadi bunsu bubut darah ya tu bunsu bubut darah mata kenanga jalai pemidang. Jadi nanya tu dah tuai nanya bala sedak kedawa nanya bala sedak sedak sedalu untuk tadi hari ni kita penatai kita aku tu dah hari menua raya orang di bawah tetai bintang tiga hari rasa rasa nyanya hujan jarang ngamik bujang melisa kami tu ke pulai hilang laya pulai ngagam menua kami di nanga mandai medang pihak kebala sida sebuat aneh nuan ngaura ya ake kurangnya tadi anak ngaur sulai medang laya ngagai anak ngaura pulai dek kien ko ku jakuk busu bubut tu baik aku dekat merindang nuan ngau pelulian pincin urai uji tunya nuan ruan tangga lulai aku kaya nyangka ukur semangat nuan nak ilap tau ulai boleh tangkap percap manang genai ukai nak ukai nyak sengapa nyak ga ulih laki amai ya menaul terbaik nyapai di kedai pasar melintang jadi tau manang ke orang kebetua ke menawan atau erti jadi bubut tetapi nagan sida ya nak ngasuh ya nagan nak ngau orang ke terus pulai ke sebayan mai ya nikik rumah dulu nanti ya udah nikik tadi jadi musuh bubut yang ngarap ke manang datai lalu belian ke ya udah nangkap semangat dia ngambil ya pulai jadi ngadai ya nusi ke buah bubut netut-tut tunggu pagi tadi ya sebenarnya yang ngenang pasal tujuh buru bubut pengawak buru bubut tadi kak nguji nyelamat ke semangat kita ke menitih ke sebayan pulai ke menua sedak ya
0: nanti nunda ke cerita tu nang mayuh macam yang pengajaran nanti kita minta andau titi rawan korang deh semua orang ke matinya tadi debai orang niti andaunya tadi nanti itu gelincir labu kira hidup baru ya aku cerita matang kita nak nemu ke pengamat ya mana
1: jadi pandau titi rawan ke deh lengkap ke sedak hari menua hari menua tidur bubut diaun tadi ya nyomangai di tanah kenempuah bau bau rajah minyak menyan kebesentang ngau batang tapang bidang sebab. Jadi siapa orang menua ampu menua tu ngau pihak ku tu dah semangat kemati tadi. Oh tu menua pagan dok darah tuyuk ngau pihak meko tu dah ke diri yang nyak balas tidak ni tidak miram tu es bayan ni tadi deh. Nyak kita tahu bejaku bejeratan depangkang kumang tukang nyabak nyedan nyak gebunsu bubut buban orang ke nibun titi rawan ana nuan kakang kajo rawan ni uji singgang kenuan bulang kaki kanan lebuh nuang india papan ya lagi titi rawan lagi nuang bedak ya udah berkejengam berakit punggang artinya mula-mula takut semangat nitinya takut kelabuh tang busu buat kenyaganya orang bala kaban belayan ke ngambil yang tadi narawan ya titi aja lebih kaki ngindik jematan ya jematan perlu jadi beka keda rakit arti ya nyu nyamai di tengah menya nyau teh ke jam menua udahnya udah sih dah ya nyak ngejang ke menua titi rawan tu tadi jadi datai bawa menua buruh raya jadi buruh raya tu mereka berkawal mendang pengedok orang ke mati di naku nak mundi kaya teka kumbai buruh raya bisa orang yang kumbai yang burunan bisa orang kumbai yang berwi anak namaku tang di teka leka sabat tu buruh raya tu dia udah munggu madang nyabu kampung rumput kerniung berseberai dengan tanjung buruk basung berjuang bujang dijuang bujang mansang uang berseberai dengan tintiang antiang tematung nanti labuh linda linda sabu, lebuh linda sabung lindung tajak kaum-kaum munyi sidak melanyi buja lempung masang perempuan bujang timpang berang bermunyi burung dana burung raya tu. Jadi itu menua Sudan bapangau bapan baruah dan tapang bertenung bunsu bujang burung sagu agung betangkung nyuntai jernan. Jadi orang ke nganyong panat atau pengawal burung raya tu tadi yang nganyong panat tepung ngagam menua orang ke pumpung beburung midang busu burung raya itu ke nganyong panat gula ngagam menua orang denanga berwak rumpang jadi jalek nar aku tu macam pun tak tentu banget lancar lah sebut orang ke belagu.

0: Ya, nak lah. Nanti akan ingat. Tapi akan sama temu aku. Bak. Nanti akan repih. Bak. Kima jalur. Bak. Menua orang kayak mati. Mereka macam cara mati tetap. Mm-hmm. Sebakar. Ianya sebakar mansak menua. Orang ke mati labu. Mansak orang ke mati telia. Mansak menua orang ke mati ngayau. Mm-hmm. Mansak menua orang ke mati beranak. Semua sebakar.
1: Oh.
0: Semina ia balas bayan ke dalam leka timah jaluang. Balas bayan ke mansak tadi. Lebih maya sidak ia mansang ke menua kita kehidup. Leban sebayan ke begau. Lebih maya kita berwan tu. Mm-hmm. Sidak le begau lalu. Harinya tadi sidak ya lalu ngabang agak menua orang ke gawean tu.
1: Oh.
0: Jadi ya ke tu diambil aku hari leka ngengal ku cikgu tang ya muka lemamang dan cukup depasa cukup landia cukup maya penemu yang cikgu lemamang igai anda melina anda mm-hmm. melina.
1: Oh.
0: Jadi lebih maya kami dua yang ngadu ke ngagak buk batang di mana jalung ya. Aku lu ngagak grafik, ngagak bahkan map.
1: Mm-hmm.
0: Utai ke di tengah. Bala sebayan tu tadi dah.
1: Oh.
0: Tiap-tiap itik utai dari kagak ke kami dua station. Ambil ke mana. Baka, serta ambil bala sebayan tu nurun pansut dari rumah orang ada sebayan dia yang ambil dekat mansa ngabang.
1: Mm-hmm.
0: Sidak ya terus mansak menua darah ramai kuda. Jadi darah ramai kuda tu balakan sabak sore tu tadi ada kumai kumang sebayan
1: tak
0: kumang sebayan ya yang agak bisik kelihatan sebayan bisik kumang sebayan bisik semanai sebayan nitih ke budaya banyak lain. Nah udinya mansak bujang langan-langan bak sabak berbisik ke depan sak bujang langan-langan. Ini bilai bisik ke depan sak menua ini bilai tidak nurun dari rumah sebayan ya mansak menua ini bilai sebakar menua misai itu bergantung jadi suri itu tadi nada yang mansak menua misai dan yang mansak menua guram mansak menua menang kepi mansak menua namanya umai jerami toistik dia tadi bisa mansak mansak jerami toistik ke sebakar
1: mm-hmm.
0: tanam ke yang bapangai bak lemambang dan utai ke depan saat ini tadi kurang lebih juga kurang lebih sebakar baka pun mansa puranyai atau leban tu hari sebayan ke menua kita cara ya utai ke depan saat ini tadi lalu terus hari menua sebayan din oh. Lalu nerasa menua sebayan anda bak timah jalur dinya sidak ya mansa menua bungkuang mansa menua orang ke tu ke sebakar bak menua bak lekas abak mansak menua orang mati punik lah tangkap bayar menua orang ke mati lemas bisik sama depan sak sebakar menua orang ke mati ngayau berbunuh lah sama belakang mansak menua orang ke mati labuh dari pun kayu pun mansak sama sebakar
1: iya yeah.
0: Jadi namanya kena merampak kena tu lah jam tu kena terlalu
1: sekat.
0: Oh. Tak nak awak bala peninga.
1: Bisik taika.
0: Memang ngelupa awak ke lubang mayang diri kupi pagi lah. Mayang-mayang diau kita beranau ke tau.
1: Iya. Nanti bisik taika kak ditanya ke kita. Nada salah ke. Nanya kami dua ini.
0: Betul-betul baru.
1: Iya. Nasi kiamat tu pengajar. Mana anda kenang lagi. Pelabak aku betul untuk ambil tu ni.
0: Abdah bela ban boleh nanti kita deka kita bila mendak tek jadi ngau penuh hagi ngau arti ngau tuju tema jalur enggak lebihnya hagi dia kena kemayar tu pun hagi mau bisa goyan tu lebih bisa orang tema jalur
1: ya nasi kiamat jadi kena ngujung ke awak tu ke malam tu penembuk jakuk rindu apa mengajar
0: penembuk jakuk aku bala pendengar semua jadi kita tadi sudah ngeresak menua sebayan lalu sekedar kita jangka aku tu sati ada baik aku jauh sama berjalan tangan naik rau anak tu sati laban pengawak kita ke berjalan tu tadi ngajai menua sepiak nyin nak ke diri laban kita bisik orang tinggal kita bagi yang menang

0: Lambung bisik mai semangat kita pulai ngajai tujuang rabuang bernama begiang menarcap mai semangat kita pulai ke menua ngambil kita celap anguan menua lalu selamat gerai nyamai kaya raja mak kita lebu kita udah ninga ke kenang tau semangat kita pun pulai baru ngajai kita utai ke badas hari yang petara ti bisik pengurang minta ampun lah banyak berpun dari pengurang dirimpu perkara tu perkara baru marah yeah. Mana ada terang
1: Ya, yeah, nyalai terima kasih pengajar laban nuan udah ngelubak ke penemu hak berkawal dengan utai itu sebut kita hanya tadi utai ke baru atau pengajar ini lebih lagi dengan kepala nebiak kita ke penemu nama utai ke disebut kita pada dunia sebayan dia nyalai itu guna benar pelabu aku pulai ke penemu dengan semua kita baiknya tuai biak kini ya ke udah nemu ya ke penemu nya tadi ambil ke nya nambah ke penemu semua kita nyalai terima kasih sekali lagi dengan nuan pengajar kita bertemu baru bak awak ya ke bukai.

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan dia ambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia mesti masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang yang nak beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah sebab cuma international. So orang pantas saya, BMX ada tak tiket madani? Awal-awal dia kata, kami nak beli tiket paling murah RM200. Bagilah tiket madani yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan, jangan sikit. Bayar tiket madani nak duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlumbaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dah bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, kita tak bayar-bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini, Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada 2 lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di lebuh raya kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta lebuh raya kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri 9, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Lesema Dani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisik penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: pesantu ari YFM
6: Jerana Jerita Lama Sarawak
7: Saritu 27/7 dalam tahun 1993 Padang Merdeka di Kuching sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud pengudah kena tukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketigal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta sudah meri landscape baru ke jauh neret ati serta moden. Pemesai padangnya dua kali lipat besar lagi Ari Kudah timungkur pemesai 4.89 ekar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digaga megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tama megah jalai berutanah tiba sambung kepada ngau Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah mensia mayuah di bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
6: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
9: Watrof, lagu Terabai, Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
6: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Gau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Gau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
9: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu, Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwen, Dixon Boss.
6: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
9: Richard Lee. Lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
6: Tanah Bernyang Band. Lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
9: Vinuel. Lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
6: Ramles Walter. Lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
9: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
8: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Winnie Albert mengasih kewari semi finalis kita yang ke pia pentas. Wui, semi final Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 tu ya. Berenggar bekol 5 lemai menyemegak kapan-kapan kita buka 24 bengkah lagu ketika berebut ke slot ungkap ya pentas final kita ya. Okey, siapa bagi sidak ke bertuah kita sama ngemata ke pengawal ketika diatur kena ke 1 hari bulan 8. Okey, tentu yang lagu kecerubah ya Winnie Albert Aku Kai Lulung ungkap ia pemberindang malam-malam tu 27 hari bulan 7 tahun 2026 malam hari 1. Terima kasih kita ke Hagi Ninga kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Ninga kami secara online RTM Klik My TV tau ke kena channel Astro 871. Ya ke benar makai jam ke detu ya laun makai sambil-sambil berperindang kau kami. Terima kasih menyemanyuh ngarap ke terus ninga kami nyentuh ngagai penghujung program kita tengah malam tu lagi di Limbang 104.9, Lawas 101.1, di Kapit 94.3, Sibu 87.6, Gau di Seri Aman 89.5. Nginjau lagu dari Linda, Aku Ungkep Nuan udah nyemendingkan main asal kita. Ungkep malam tu Sugi, pukul 10 nu kami nabur ke berita malam dari YFM Iban Kucing.

Adik paluk pangkuang apa benda ye? Anggi anak aman tiar baru kalman bulan na mingkai ya. Aye orang kebagawai kurang kendaknya mai pedes kari gaya rusak marang.

Bang, nama terkebar wah guntam, guntam. Iya, makuk jakuk ujang sugi. Oh.

nah panjai nya anang ada tanya nya gak bau kempiang piring rendai yang yan aman sia da gulai santan ada dia orang ka bisi sakit kada kulihat kandang kamai ai tenyuka sulai ngurka mandai

Orang kasakit nak dah kulit kandang bau.

Ayo bat gayu buban palok pemunga lalang midang. Tik munyi nyok. Ayo tenyawat dekak magang magang bala sidak sampurai samuntik yang gerai.

min kae e a ngau apa nyampu apu go anga tu bae ya.

ubat. Dia sedak ia tertebang di mutuan simuan dah daun. Nanya duah sedak sugi ke batu buah. Babaik nuruan nah.

Nundak ngau nak ngajar layan nang rang. Lalu abor nyut. Tidak ya, nundak sabuat tali gemirang.

datai mesti dak ngaya. Tak menalan sidak yang pu masai kentak laku yang tiang kalingkang.

Nya ngabaru datai sidak da tanah mata hanga nyadai dia ya kedah tengah di sia jalai dia sidak ya ketang nuang lama ngamai iya sidak ya tentang nak rangkah jelua tupai ya.

lae. Ae telu gamok sugi ngutapok jari penyapae terlalu kedah tatok yang penyelap batu ngajangai. Buah haga malai belang. Pedok tak lalu angkat apa gadai ya ketudah karampu jelu ang tupai tebagu ai jalan ket depan tamawai madang pinang kejang sedak yari ang nyok lalu ang mangai

tahu nak karampu. Jelua singa nyalek sabulan ya kuda danjan lesinga nyaya. Ya kulit tenyua mencet kajeriet langguang ra bunga nyale tulang ya tenyua salundang untang. Ya nadai benyang aloi.

terbang ai kejang arenyo nyudatai sidak ngaya kedatan juang nyuruang abis ada puntang bukit kedatai abis pelalunggang.

Nyo pandai angat tipuak balau si da asa dinang kamu ni tu tuak lambuak ngawang na rajang. Ayah udah baduk mandi si da ati bagari. Semua gari ke jahe tinggal berumah ini kejajam bisi jajam bualang gari ikan dak anga mana asar tangau ya ke basah tinggal berumah jarah kumpang salmbang.

Dia sedak menyesal kaki tunda udi bertambah ngas singkang sedak nengah kejar raya rinda kemenah bakar kepanada dikana mati tantang.

Iya, bekap nuduk raja dagang lainnya datai. Tidak ya ada kaki yang tangga bang nak gagak nak buang mangkang.

tangga ketiga tiki asa kali lalau punya kedai jengkau pegai ramadarmik.

Semanyo hanga mai. Bala sedak sugi kena dak tangkai renyai renyai pangrang terlalu tendak kejuk kakang.

Lalu angan iki ngemaligai pangau gantuang urang kasakit.

kabulang. Patangan tunjuk dua bujang sugiah. Niki ngagai gantungan papan calang si anak manusia.

Jom kita mulai di pukul 10 malam. Semalam tinggal kembali ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1, hari itu 27 hari bulan 7 tahun 2026. Menjamannya ngaraban pemain industri dilalau ngatur pengguna teknologi pemintar tiru AI secara bertanggungjawab. Tubuh namat dikena nempak serta ngenegap ke pengarap bak perkara digital. Menteri Perengka Guna Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi madah atur beretika bangsanya berguna dikena nentu ke teknologi tu mai pemain holistik ngagai rakyat manyuh. Pengawak ngena AI ngau endak dijaga tamri empas negatif ngagai pengelantang penghidup komuniti. Ia nyemetak madah ke nerenak perception positif ngau pengandal mensa manyuhnya dikunci ngagai pemujur agenda digitalization negeri itu. Datuk Seri Julahi mansut ke perkaranya bak pengawak ngelancar ke dasar dan peraturan telekomunikasi bersepadu CTPR Masterclass di Kuching. Urung 500 ikut pengagak polisi industri telekomunikasian hari serata pilihan menua ASEAN ngulu awam 5 harinya. Dulu lagi harinya Bang Jaku berjadi ke pengawannya Menteri Utility Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi madah negeri itu merambu dekat numbuh ke agensi angkasa ke dirimpu dikena ngiring pemansang sektor aero angkasa secara strategik. Kuyan rang penumbuh agensinya disukung Kaunsel Penyanding Penemu Aero Angkasa Sarawak SAAC. Inisiatif tu ngembuan tuju ngambil ke Sarawak oleh mansik peluang dalam komunikasi satelit berarti ke bumi ngau penderian ari jauh. Ia madah ke penau tu dekat ngenegap ke pengawak ngatur penusah ngenyit matau rampak menua perambu guna tanah ngau penegap rantaian communication di serata Sarawak. Berindiarnya ia merangsang kerjasama ngau kaban strategik nyengkaum company teknologi ngau institution pemansik kena ngemansang ke cara mutar ke pemintar tiru AI serta ngerembai ke infrastruktur digital. Kualiti pemerusi angin ambien di Sarawak ngayan ke tren nambah babaca indeks pengamah angin API kenyawari 10 hari bulan 7 tu tadi. Nakak tengah hari tadi, semina serian ajak kandang endur ke rekod kebaca API dalam kategori endak berpengerai enyak 151. Nitia kebenaran komiti pengeraja asal ngau rampak menua Sarawak NREB bisik 11 kandang endur kebukaan rekod tikas baca kategori jalan. Kandang menua tu Enya Kuching, Semarahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintulu, Samalaju, Lunduk, Tebedu, Ngau, Lubu Antu. Berbagainya 6 kandang menua Enya Kapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas, Ngau Bario, ngerikut kebaca API dalam kategori manah NREB. Ngeriput ke bisi 16 tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Tajak pihak dalam tempoh 7 hari keudah dia semina Siti ejak tumpu angat ditemu di negeri itu. Berbangunnya NREB madah ke Sarawak di pelabak ke dekat majak ngasai ke penanggul sebun dalam kandang beberapa hari ti dekat datai. Gaya hari ke bangsanya di pelabak ke dekat nyadi intik pengawak bertunu ke bayu jisim majak nambah bak luar garis antara menua Sarawak. Terberindah gerenggat monsun barat daya ti berengkah kena 14.05 lalu disadang nyentuk ngagai pengujung bulan 9 tu. Dalam tempoh tu menua tu dekat ngasai ke angin inti konsisten berpuput hari adab barat daya. Berindirnya NREB Sarawak dah ngambil banyak macam atur nyengkawam bilik operation sebun asap tik diaktif ke
berjalai ke pengamatau bat lapangan, nginsil permit bertunu ke udah dikeluar ke sebedau tu serta ngetu ke pengawak ngeluar ke permit bertunu ti baru. Notis ti nagang pengawak bertunu secara terbuka udah dikeluar ke ngagai semua pemaju projek lalu program penyedar bekaul ngau nagang bertunu terbuka di pejalai ke ngau kerjasama agensi bukai. Mensebanya megang diberjaku tangkan nyediah ke pengawak bertunu secara terbuka ti tahu ngamah ke angin. Seekor lelaki berumur 23 tahun ditangkap polis pengudah agresif nyerang apaya bersebengkah penusah kenyadi di kampung Batu Kitang Jaya Kuching malam hari Minggu tu tadi. Nengah Siti Penerang, Kepala Polis Peliliah Padawan Pemangku Superintendent Barry William Madah, mangsa keberumur 64 tahunnya bakal pengudah kena tumbuk bak lengan kibak maya penusah nyadi. Pansiak tumu tertemu ke suspek mulai kediri ke rumah dalam gaya mabuk. Ringat pengudah di lara apaya irau ke pengelikun diri ketegal ulah suspek tindak ulih ditagang mangsa udahnya ngagak report polis. Suspek dipelabak ke mabuk dadah maya ngerja penyalah tu. Ia ditan reman nyentuh hari 3 tu lalu kesnya benung dipansik nitiah ke Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Menyujung ke berita malam kita, ungkap ya malam tu malam hari 1.27 hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam di Tusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okey, okey seminat kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikena kita mana? Ya, pulai ke mana kita? Jadi nanti dikena kita ngena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimiat terpelabak ko
1: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala tala-tala. Kage yang ngamik otik kesalah dah. Ya, utai ti ngerusak. Dan ya, laban utai ti ngerusak nyat-nyat tu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan, kita yang ngamik, ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tu oleh mantuk kita ini ya. So, nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang nemiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635 belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jerana, jerita lama Sarawak.
5: Saritu, 27 bulan 7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud, pengudahkan ditukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu ngembuat nilai sejarah ketinggi ketegal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jauh neret ati serta moden. Pemesai padangnya dua kali lipat besar lagi Ari Kudah dimungkur pemesai 4.89 ekar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai tingujung kia jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tama megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak ngemudah ke peminah Mensia Mayuah tibisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
4: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
6: Ya, kita bertemu baru jam kedua pemerindang malam. Terima kasih kita kaki dengan kami di Selampur Menua kita. Okey, bakal selama hari satu pemerindang malam kita buat jam ketiga lagi. Kita bergulang kau Ken Michael ungkap ya Retro 15. Hai, selamat malam ngagai kawan kita Tuan Budit. Ya, sebanding ke program kita minta lagu masterpiece kena berindang apa imit ngau Daddy L ke Benung Gawa malam tu sembunyikan ke program kita. Terima kasih ngarok ke terang program didinga di Seri Aman Gal Betung 89.5. Kita ke baru mansak kandang menua Serian ninga kami 106.9 ngau di Kota Semarahan Bandar Kuching 101.3 FM yang pun direba jam ke itu ngarok ke semampai berjimat ba jalai alun. Kita terus merindang hati diri ngau lagu ke di Sadaraban Masterpiece. Okey, lagu sidak ia menyadi. Kedua lagi nginjau lagu Ika Saiful lagu ya Malam Agi Muda. Pukul 10.15 minit malam jam kita diatur.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: Iya, sampal magang bala kita datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau ya. Okey, 1/8 hari 6 sama berarti ke pentas semifinal Anugerah Carta Siapa Juara edisi ke-9. Okey, tang sebenarnya kita ngagai gayari menua kita ungkap ya malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia atau megak di bedak kita bak portal sedaya met.gov.my. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Semarahan, Betung, Serikai, Mukah, Sibu, Kapit, Bintulung, Kamiri, nadai hujan di Serian, Seri Aman, Gau, di Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi angin berpupuk dari barat daya. Gau penglaju ya 30 nyentuk ke 40 kilometer sejam kesuah pengangat. Gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Kita rancak nak lama dengar ke lagu dari semifinalis kita Wat Rock ngau lagu ya terabai ungkap bala kita kagi dengar kami ngena channel Astro 871. Terima kasih terus segulai sejalai ngau kami YFM Pemerintah Malam.

Iya, ya ke menonton terbang rakan dengan tu Ninga lagu ke di tebah ungkap ya malam tu pemerintah malam. Okey, nyapa dulu bagi kita buat fanpage YFM Iban Station pemerintah kita. Terima kasih admin aku dah update bala penyampai radio ke Gawa ya. Okey, nyapa dulu pendengar kita Iba Binson MA, selamat bertugas dengan Wan Mami Abah juga Agnes Indai Robin MA mana gari malam tu ke kia ya minta lagu Ricky Anderson akai nyabak sebulan kena merindah diri pun kau semua bala kau dah tinduk meh malam tu ya ngarok ke berjimat pula lagi jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai Richa Unup MA sama tugas di konti di Jalan Simpang Semunjan mana gari minta lagu Johnny Aman nanti sempat lagi au ke kia Ellie Spencer Witi nyapa mega KTJ MA selamat bertugas minta sebarang lagu kena merindang bala kabania ianya Christina Casey Guan Ampoy Peter Tingkau Kujam Christopher Umpau Kujam semua bala biro wanita Serudit B mari pergati ngagai semua bala kita sudah muncul ngadu ke pengawak merarau ngau yang berhormat kena ke hari 6 tu tadi ya terpengati ngagai semua bala kita Juni Ben mega habis nyapa kita ni selamat bertugas MA Catherine Robin benung mending ke program kita mega terima kasih manyuh-manyuh neh okey suruh kita ke agi berperindang mega malam tu kita ke baru muing ke radio ninga kami malam tu terima kasih menyemanyuh ngarap ke terus ninga kami nyentuk ke ngagai pengujung program kita okey Catherine Robin mega si nyapa benung mending ke program kita terima kasih kita terus berperintang lagu ke di sada Abang Kaya lagu ya bisi undang selepak batu okey kedua lagi nginjau lagu Ricky L ngau lagu ya jual mahal pemerintang malam YFM.

Ya, yeah. Kak benda udah tu meriah wangai Ken Michael. Ngau program ya, Retro 15 bang jam ketiga. Pemerindang malam kita, malam hari satu ya. Balik kita lagi dengan kami di selam perbunda kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Terima kasih Hawaii. Okey, bakal sama lah. Balik kita ke baru dekat belalaknya malam tu. Ngarap ke belalak ngawati kecukupi lantang. Okey, tindu jenak boleh mimpi ke mana ungkup ia malam tu ne. Okey, dua lagi lagu disediakan aku sepedau bergulang gau Ken Michael Retro 15. Lagu ke dipinta peningat kita tadi ya, Ricky Anderson gau lagu ya nyabak sebulan. Aku lagi nginjau lagu Ranca Ari Ethnic Transmission ngelepas ke diri. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam genap malam hari 2/28 dari bulan 7 pagilah nah. Malam tu kita sama-sama nampung pengrindu ya. Ninga timang kerbak tawas 12 sampai pukul 6 pagi pagilah ya. Ya kudu terima jam beritu Jumat Bang Jalai Alun. Ya kebenung gawak megak. Selamat bertugas. Kau kita ngambil ke bertugas ngawati ke lantang meh malam tu ya. Terus merindang hati diri dengan kami. Ninting hari, ninting jam YFM. Bagi selama pesan DJ Meng guys semua peninggal di Kesayang. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Okah 98.7 FM YFM
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bedingam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu Bedingam lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngakai 20 tahun dia ke udah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapian Dindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 udah tayar baru. Mungkal dengan lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu. Lagu Iban, lagu Melayu, Ura Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan untuk sehati. Gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy Bas Lumur 1. Kepengingat kita ke depan bas. Biarkan kita bisi lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To the Moon and Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back-nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita buat Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pia misi utai ya kena mana nyadi pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wung Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya sobat tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dalborn. Lembuh mayanya subak. Ya, kita bilang lembuh mayanya subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 lembuh mayanya. Lalu upiah mega lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina mega siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar retro 15 ke sekali tu semakin rindu semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya yang tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngah piang megak Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tengah bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tengah sebenarau kita meniang ke duitik lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta untuk Nabila. Bak retro 15.

Raban Music Express Apai Blues Bar Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu ia akan ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenar ya, nama lagu tu asal ya, ianya In Other Words. Tang lagu tu popular debaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenar ya, bisi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu di main ke bak keset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sidaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 IT dagi lagu kita Bar Retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai ya nyo datai ba pengujuang Retro 15. 2 IT lagu ke penudi kita Ari Kopratasa dah lepas tu lagi masih kah kau ingat kena nutup Retro 15 kita tang sebenarnya tu lagu nombor 2 penudi Ari Westlife Bob Bob Baby Retro 15 ba YFM. Aku Kate Michael merit selamat malam guys semua kita bertemu baru kita ba tusun nangkan ke Tuila. Selamat malam. Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Matang ai tinduk, macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Krepatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri music Iban.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Nak mamak Adi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang datai mega Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri music Iban.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Pedan wan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi. Y FM.

Selamat pagi para pendengar, selamat bertemu baru dalam program Sampai Pagi Tik di keluar ke hari Gereja Seminar Adventist bakal ke pagi tu. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku pasal cantin loy, lalu ayat kita diambil dari bab 1 Korin bunyi tu. Dalam 1 Korin bagi 1 ayat 8, kami ingai ke kita anak nemu menjadi pasal penusah tik di tart ke kami di Asia, laban kami amat balat merinsa datai ke kami nyau asai ke dekat mati. Jadi bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya. Nur kami besi peluang dani pagi itu Tuhan. Nur kami megak dekat ninga jakun Tuhan udah tu lagi. Iri kemana Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Balap ninga, ti kita meda ayat kita ada baca kumpai lama, nyak ngenang ke. Paul kenuli surat ngagi orang Kristian bak Korin. Ngamik sidak nemu penusah ngau pemerintah. Sidak Paul sebuat maya sidak nginjil di menua Asia dulu menyak. Orang Kristian di Korin ulih ngasai ke penusah sida rasul. Dia sida besampi ke sida ya. Lalu ngau nak

uliah mantu ngawati ti Ba Muhammad, lalu mantu ba nama kedeguna Belasidak Rasul. Jadi pagi itu aku dekat nampung pasal pengawak Nabi Elijah. Ngenang ke Elijah baru dah menang laban Allah Ta'ala bisik ngau ya di Bukit Karmel. Ia mega udah munuh 450 ku Nabi Baal ke balat amat nyakal ya menyiku dalam satu raja-raja bagi 140. Ia udah bersampi minta hujannya musim kemarau, labuh memang musim kemarau, tang hujan banget ngampuh ke menua Israel. Belanda nanda berkasut belumba ngau Ahab ke ngena kereta kuda menyiku ayat dalam 45 ngau 46. Tang lebuh heninga Jezebel ngembah ya. Elijah penyau takut lalu ngelari ke diri kena ngidup ke nyawa dalam satu raja bagi 19 ayat 3. Jadi dia matudah tua itu tadi nyau bersampi lalu indah minta diri mati nama kebuah ia tahu cukup irau kena balap ni. Jadi bad itu kita yang beda pengirau ia datai udah bekau ia menang. Jadi ia nyau ngasai ke diri empu pengirau ia nyau ngasuh ia cilu-ilu ke diri. Jadi tu meh maya Allah Ta'ala ngau nakak pementas ya ngatur pejalai pengawak dalam penghidup Elijah. Jadi Allah Ta'ala ngasuh Elijah belelak lalu meri ia makai. Lalu meri ke pemakai, meri ia dirup. Jadi Allah Ta'ala meri semua teka dipeguna ya. Ngenak semua kerja aja. Lalu ia kenyadi Allah Ta'ala ke penuh pengasih. Ngelala utai ke diguna kena belelak. Kena bermain ngau guna pengerai. Tuhan nang penuh pengibuh. Maya penghidup mensia kekiruh. Artinya kita berguna benar belelak. Lalu ngintu pengerai. Bak tubuh kita. Jadi bala peninga berdiak kita bedak. Allah Ta'ala mega berjaku ngau Elijah. Kan nulung ia mulai pengirau dalam penghidup. Dalam ayat ke-9 tadi. Jadi kelimpah hari kenganu Elijah. Allah Ta'ala nanya ya. Lalu nyak tik ngemun keranau seduaya. Antara Allah Ta'ala ngau Elijah. Jadi bala peninga. Amat pun kita benung kiruh ngerja macam pengawak kita. Allah Ta'ala megak nganti kita ingat kia, lalu beranau ya. Baka kita ke beranau ngopangan diri, lubuh kita bisik pengirau, silu-ilu ke diri lalu ngasai ke nak dikerinduk kurang. Tuhan nang keran dekat madah ngeki kita. Lengan dia tetap dekat merap kita. Ngau pengasih. Allah Ta'ala nak bermunyi, berjaku, nak kertiak maya malamnya, maya malam hari, nya megak maya tumbuh pagi. Ukainya aja Allah Ta'ala megak meri Elijah. Siku kaban ke bernama Elijah dalam ayat ke-19 hingga 21. Allah Ta'ala ngirum ke Elijah jadi ke Bakiah ya. Ngambil ke bisik mela. Ngau ngintu utai ke berguna ya. Jadi bukannya megak dalam perjalanan penghidup kita. Kita megak berguna kurang ke merindang kita. Merangsang kita serta nyukung kita. Dalam penghidup Nabi Elijah. Ngau utai kenyadi buat penghidup ya tahu benar ngajar kita belap ninga. Pasar Allah Ta'ala ia ke tetap hati dekat nulung kita. Kena muai semua pengirau, kena ngalah ke semua pengirau. Ngenak jalai ke belelak, berandau nguya dalam sampi serta mengagak ya. Jadi pangan kebenaran. Jadi, nyak lai maya kita nadai orang ngos biliak. Maya anak, maya menantu, engkau maya ucu, gawa tau ke ditinggal kurang kedik sayau. Kau dah nadai. Anak sekali meh nak ngiga orang ke ngau kita berandau, gawa, raun, makai, ngirup, mansai atau ke nginti. Jadi, tu tau benar ngelepa, ngelempung, tau ke muai pengirau bati kita. Tangai kelebih lagi. Maya kita ke diri. Maya kita silu-ilu, nada orang ngau kita berandau, nada orang ngau kita bertungak, giga malah talah. Lalu bersamping lagi ya. Baca jaku ya, lalu giga semaya ya keseruran dekat merindang kita. Lebuh kita kena penusah. Maya bisik pengirau, Tuhan nak kalah ngelebuh ke kita. Munyi ke dalam Matthew bagi 6:33, yang mana? Gigak dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau pengelurus ya, lalu semua tanya dekat the break ngagi kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala, bisik datai buat genap bila kita sehari itu. Bersampi kita. Allah Ta'ala apai kami tadi serga. Terima kasih Tuhan ke pelajar dari penghidup Nabi Elijah. Terima kasih megak kesemayan Nuan, ke pengasih Nuan, serta megak ke berkat penghidup ke the break Nuan gelamantu. Nyalai, kami bersampi minta Nuan anang jauh hari kami Tuhan, berandau meh ngau kami, maya bisik pengirau, maya kami kediri, maya kami bersih sunyi, penuh ke penghidup kami ngenak Roh Kudus Nuan. Ngambik ke Nuan selalu bisik jadi ke pemerindang penghidup kami, leban dur Nuan, bak Nuan meh kami mangai ke penghidup kami, lalu bak Nuan megak
nyeri kebakiah kami, nyeri kalatala kami ke pemaduk sempurna. Nyalai Tuhan, kami nyerah semua pengirau, semua penuh hati, semua penghidup kami kepenuh ngomak keberat tu, ngeri cari Tuhan dalam nama Jesus. Amin.

0: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu, buat bulan dua jaku canduan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan semua kita serta anang kita carayan inuk ngawala laki ayak ga ngawakan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap bagi tae jimat anang kena pangan kawak anang berundang nyamai kitae mamalam tumu kitae kawak hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ga anak kahas munu anak mampasan nebang ke kayu serang batang kurang ruman ngetak garanau rara parugan manyodan munuh gamadang buluh parugan barintai enam kawak lekitai daya taruba muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga ua tigat mantap tiba kanan nebas ga udah baduk lantang ga ikan.

0: cukup lagunya. This is Lagu Rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Enggak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

menyewa pintu besi hari Joseph Dresa ya. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Sehari tu hari 2 ya. 28 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke mendiang ke YFM ke pagi tu ke lebih haki kita ke uliah mendiang ke YFM ngena frekuensi FM dari stesen RTM ke semak ngau kita ke pagi tu peninggal ya lalu pihak muka ke uliah didingal kita dari RTM klik ngau muka channel Astro ke pagi tu ya. Okey, pagi hari 2 tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi yang lebih lagi kita ke nang udah tumu angka dani. Kita akan nyedia ke diri nurun gawa atau ke nganjung bala nebiak ke bersekolah ke pagi tu yang harap ke nadai penanggul nur kita ke ngepun kari baru. Pihak muka ke deka ngatur semua pengawak kita ke Sarito lagi ya. Sama ngarap ke semua pengawak ke deka diatur kita ke Sarito mujur di pejalai. Okey, jadi bak tusun program kita hari 2 tu. Bakal selama pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan beratau ke pesan ke pebatang ke dianjung agai WhatsApp konti YFM ngau muka agai email YFM ya muka 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi kita bergulai pa program 2 pagi Y dikena ngericah ke pagi kita ke pagi tu ya hanya ke tusun tau ke rintai segmen penggerak pagi hari 2 ke Sarito ya. Okey, jadi berdau maka berkongsi ke berita-berita bukai berita-berita ke PC Ayan bah surat berita kita ke pagi tu berperindang dulu ngau lagu-lagu ke disedia ke pagi tu ya lagu kedua hari Elta Bronstein Kumang Sarawak.

0: selka jaku peransang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ke orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Ia adat tidak terletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Aban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Tertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ilang. Karena kita sama-sama ngasih karya air petelaga kita pun. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkati kita semua.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita tentu bentuk menyentuh wajah sekulai.

dari Lucy M ya, tulang besi urat dawai. Harapkan ada penanggol meh kita ke dekat ngepon kari baru sarito. Lebih lagi kita ke dekat berjalan ke pengawak ya. Harapkan ada penanggol apa pengerai kita. Nanti ngasai ke diri nak untuk gerai. Tadi tahu bertemu ngau dutur ke ya. Ngambil ke nemu nama utai ke nanggol tubuh kita. Lebih lagi apa gaya hari kita kena menuku. Sekejapnya panas, sekejapnya hujan, kadang mereka tahu nanggul pengerai kita. Okey, jadi berarti ke dulu berita-berita ke bisik ayan pak surat berita kita. Berita ke bisik ayan tu berita ke berkawal ngau gaya hari ya. Kalai Direktur Opis Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim kemari ya bising luar ke penerang ke berkawal ngau gayari ke angat bak sekedak kanandor di Sarawak kenyau berapa hari toko dah inya berpun hari siklon tropika Taufan Nul hari Tasik Cina Selatan. Jadi amadah ke gayari ke berkenya ngujung ke gayari ke angat lalu pihak mega ngamah ke gaya angin ya. Jadi ya madah ke palan meteorologi ASEAN di Singapura mega bisi tertemu ke sekedar hotspot bak Kalimantan Barat. Jadi tu ngujung ke sekedar kanan dur di bagi menua Kuching Semarahan Sri Aman ngau Kapit ke bisi sebun mimit ya ketegal siklon tropika Taufan Nul dari Tasik Cina Selatan. Okeynya penerang ke di pansut ke Direktur Opis Meteorologi ya Hairul Najib Ibrahim bak siti ari berita ke bisik dikeluarkan. Okey, lalu bak berita bukai ke bisik dikeluarkan sebuah kapal berikan ke nadai lumur register ianya ri kerana menua luar ya bisik ditemu bak Tasik bak kandang Tasik Utara Sarawak kemari. Jadi Direktur Maritim Menua Sarawak Laksmana Pertama Maritim Muhammad Heri Abdul Aziz madah ke sida udah ngetan ke kapalnya urung pukul 11.30 pagi urung 121 batu nautika utara Tanjung Po. Okay, jadi pansi ke Siri Aki mereka tertemu ke kapalnya ngerja penyalah baruh Akta Pengawak Berikan 1985 ngemegah Akta Immigration 1959-63. Jadi kapalnya ngau kru kapalnya megah udah dibaik ngagai jeti kompleks maritim Tun Abang Salahuddin Kuching sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansi maritim Malaysia ngambil ke atur ke nangkan kenya oleh di pejalai ke. Okey, nyak meka ba berita ke bisi dikeluar ke ba surat berita. Lalu ba berita buka itu 340 iti compound udah dikeluar ke ba ops bersepadu ngau meka ops motosikal ke di pejalai ke unit pemansi ngau penerit ada traffic ke BSPT Induk Pis Polis Bintulu begulai ngau IPD Bintulu di kepala polis pilih Bintulu Superintendent Nixon Joswali madah ke operasi ke di pejalai ke pukul 11 malam 25 bulan 7 tu tadi ba jalai jembatan Tun Taib Mahmud tertemu ke Mayuh Bengkah penyalah ke di
pejalai ke orang ke berkena ke motosikal ya. Jadi sepemancai operasinya ke di pejalai ke 128 buah motosikal diperiksa. Kenyang kaum 145 ikut orang ya. Jadi sekedar hari penyalah ke ditemu maya operasinya bakal ngubah exhaust ngau meka cermin TC ngau meka lumur flat ke nak nitih ke atur ke udah ditetapkan. Okey, hanya bak siti operasi atau ke ops bersepadu ops motosikal ke dipejalai ke unit pemansi ngau penerit adat traffic BSPT Induk Pis Polis Pilih Bintulu ke diatur pak Jalai Jematan Tun Taib Mahmud kena malam 25 hari bulan 7 atau tadi. Okey, hanya mega ba siti hari berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey, mayuh lagi berita ke bukai lagi berkongsi dengan bala peninggal kita. Lalu bakal selama berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi tu lagi di YFM. Okay, lalu bakal selama muka peninggal ya. 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan beran, enggak muka pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita ya.

0: logistik mandang ke penusah babadi ba Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diderba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diderba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Lucy anak mendan madah ke anak ya, jingga anak Lucy ya, jingga anak Lucy tau ke dikangau racil udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi per rumah sedampu, inyok per rumah lemada skim bi meraduang. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya, bawa pendam lalang skim B. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan bawa skim B, kuta baruan sungai pakan, sugai pakan, sanggau, stumau, nyala ladung julau, bawang asan, sibu, sebuluh hingga buka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Lucy ya, bak umur 017 409.

Tahu, tahu ke Indai Manda. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Kemarau ane ilua ya. Kemarau ane ilua udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu. Ianya pa rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu menuju kaban pelayan ba Semanjai Jalai Selangor Muka di Belengian, Bawan, Temesu, Bayan, Bungan Namit ngau Bungan Besai, Rasau, Bayan Tasik, di Bintulu, Miri, Sibu, Kuching, Brunei, Limbang, Lawas ngau meka kaban pelayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumakang. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Ignas Kemarau abak umur 014-316-6095 atau kenuju Teresa Kemarau 011-200-4135. Nya tadi pesan madah ke Kemarau anak iluak yang Kemarau anak iluak udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidempu, inya ba rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangor Muka lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu inya ari mendu anak mili madah ke apa ya mili anak mering tau ke apa jali udah nadai mega. Lalu niang mendu niang mili ane meriang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidempu ianya ba rumah Hasun Tembawai Kapu Awi ya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Kandau Lubuk Nibuang rumah Michael Nangarisau rumah Julia Sewuang Nansang rumah Majang Ukir rumah Balang Sungai Payan rumah Ramjuta Belawang, rumah Basi Hangkala, rumah Kerbau Lubuk Kepayang, rumah Louis Tanjung, rumah Jigum Uang Alas, rumah Dara Remia Sulu, rumah Metali Meruji, kaban belayan pa rumah Jimbai Sebubu, Reban Temenggung, rumah Bajai, rumah Ninsi Durin Kibak ngau kanan, ngau mega kaban belayan ke Buka ya ke nda ulih disebut dari Tumageng. Kalau ya pesan tau tadi madah ke mili anak meriang, mili anak meriang tau ke apa jali udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu ianya pa rumah Asun Tembawai Kapu Awi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan Arya Freddy anak Benang tau ke apa Sima. Jadi pesan tu madah ke Binia Metren Roslin Karai ya. Metren Roslin Karai udah nadai meka. Lalu niang Metren Roslin Karai itu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah Sidempu ianya pa rumah Dorothy Yati Philip kayak Sungai Durian. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu menuju kaban pelayan apa Durian Kanan, Durian Kiba, Naman, Asan Kerangan, Sungai Asan, Stras, Rumah Tani, Sungai Tunuh Kapit, Rumah Wing, Sungai Mujung, kaban pelayan di Sibu, Miri, Kucing, ngamaka kaban pelayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumageng. Kalau pesan tu tadi madah ke Metren Roslin Garai udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Dorothy Yati Pilim kayak Sungai Durian. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya pesan mari sendi anak jar ya madah ke anak ya

minda ana igun, minda ana igun udah nadai mega. Lalu dekat di sungai Pala Mayu malam tolaki ya ba rumah sidampu ianya ba rumah adih Tanjung Tiung Batang Mukah Lubu Beban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ianya bayan anak jarah di kapit selimah anak jarah di Sibu Jaya seligi ngau siah anak unsa ba nangai bau tuan rumah salang anak unsa ba separai tak tahu jinggau anak cayang di Bintangur selin ngau misi anak jarah di Johor kaban belayan ba semanjai jalai bukit angkerbai lubu bemban bantulang pelukau di Cih Meruan ngau meka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Maria anak lutur ba lumur kusuang 13-725-7543 tau kenuju sendi anak jar ya, kusuang 19-963-7856. Nya tadi pesan ke madah ke minda anak igun, minda anak igun udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah hadiah Tanjung Tiung Batang Mukah Lubu Pemban. Okey, nya tadi mega pesan ke bisi diterima hari peninggal kita. Ya udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka ya ke pagi tu. Merinang kita dulu ngau lagu Arya Stanley Bayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Awak pengerak pagi kita, agi megak maca pesan ke buka ya hari peningah kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu ari ujang anak angkiang madah ke apa ya angkiang anak gegang ya tahu ke apa subang udah nadai muka lalu niang tu deka di sengai pala mayu ba rumah sidampu ianya ba rumah dangi ya sungai pelata Kuala Balingian lalu maya ngancung niang tu empai ditetap ke agi jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai ujang anak angking berlumur 0198914174 tau kenuju subang anak angking berlumur 0138311544. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Kuala Balingian, Rumah Hinju Pak Tanjung Taruh, Rumah Jarau Penggalan Tuna, Rumah Tim atau ke Rumah Sawan Sungai Sekarak Bawang Balingian, Kaban Belayan Pak Tepus Ulu Selangau, Nia, Bram, Tamin di Brunei ngomeka Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Angkiang anak gegang. Angkiang anak gegang tau ke Pai Subang udah nadai. Lalu niang tau deka di Sengai Pala Mayu Pak Rumah Sedempu hanya Pak Rumah Dangih Sungai Pelata Kuala Balingian lalu mayang anjuang niang tu umpai ditetap ke agi. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari ex tuai rumah Juna nak taduang madah ke Sumba anak Jambal ya tau ke Indai Anai madah ke ibu ya Sumba anak Jambal ya tau ke Indai Anai udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergila jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Desman Sungan, Kemidan Jaya Awi, Rumah Berangin, Kemidan Asal, Rumah Dulah, Nangaluau, Rumah Balang, Sungai Payan, Rumah Manggi, Tanjung Tapang, Rumah Jigum, Uang Alas, Rumah Kerbau, Lubuk Kepayang, Rumah Ram Juta Belawang, Rumah Luis Tanjung, Rumah Tama, Nangam Lupak Kerian, Rumah Ugas Kawit Asal, Rumah Daniel Kawit Pungsi, pihak muka Kaban Belayan, Bawa Batang Rimbas, Batang Babu Debak, Batang Awi, Kerian, Sebetan, Kabo, Ngau Kaban Belayan, Kabukai, kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai ex tuai rumah Juna Empu abak lumur 0198903078 tau kenuju Florence Ide 0147673938. Nya tadi pesan madah ke Sumba anak Jambal tau ke Indai Anai udah nadai lalu deka di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Darar Mias Ulu Luau Awi Seratu lalu deka di kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah ke ngetah sulit ngau nglumbung Keniang, iduat Jepan, ane Gramuang, kalai pengawak tu dekat diatur hari 6 tu ilah, 1/8/2026. Aba rumah sedempu, inya aba melatai satu, jalai baru lah. Jalai seliri kapit ya. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Entelangau, rumah Jantai Bali, rumah Bakar Pulau Pisang Ulu, rumah Jarup Pulau Pisang Ili, rumah Jalin Sungai Amang Kapit, rumah Lawrence Semelatai Satu, rumah Dinis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nanga Sebala, Ulu Yong Kapit Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, di Sibu ngamaga kaban belayan ke buka ya kena oleh disebut di Tomakang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 14380 1183 atau ke lumur kusung 11 895 7828. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngang lumbung keniang iduat Jepan ane Gramuang ya ke dekat diatur 1/8/2026 ba rumah sedempu inya ba melatai satu jalai paruh jalai seliri kapit. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari pesan madah ke terang anak ngelambuang ya, terang anak ngelambuang tau ke bini belayung udah nadai lalu niang tu dekat di sengai bala mayu ba Dewan Serbaguna Pujud Kona Miri malam tu lagi ya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila tang sebenarnya dekat di sembiang ke dulu ba gereja St. Joseph Cathedral Miri ya. Lalu dahnya dekat dikubur ke ba pendam RC Katolik Lampir Miri. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngagai Michael anak kedit bal umur 013-800-6419 tau kunuju Belayung 013-843-8701. Ya, pesan dan nuju kapal belayan ba Sungai Rana Suang bala menyadi niang di Bintulu Sungai Pelan ngau ditatau kapal belayan ba rumah Anthony Sungai Liam Tinjar Beram ba Selepin ngau kapal belayan kebukai kena oleh disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke terang anak lambung tau ke bini belayung udah nada ya lalu dekat di sengai pala mayu ba Dewan Serbaguna Pujud Kona Miri lalu dekat dikubur ke ba pagi pikirlah ba pendam RC Lambir Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Jeruzri Impian tahu ke boy madah ngeta sulit ni yang apai sida ianya ni yang kalung ane ajan ke dekat di atur 1/8/2026 pukul 8 malam ya ba rumah sedampu inya ba subplot 74 Austria Height PS3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang Jeraluang Tisam Sungai Ti Jambu Kerampak Selangking Luing Spak Setiam Sab ngau kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur boy 019-991-9600 tahu kenuju Gunin 012-812-9593. Ya, tadi pesan madah ngeta sulit ni yang kaluang anak ajan kadekat diatur malam 1/8/2026 ianya malam hari 6 ya ba subplot 74 Austrahide PS3 Jalai CBU Bin Tulu. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan hari uju anak luga tau ke apa ini si ya madah ke sepiang 100 hari ngamuain terbalu lalu merkat ke regang niang cimau anak unya kedekat diatur 1 hari bulan 8 2026 ianya hari 6 ba rumah sedempu rumah lumur 35 rumah beranda Tanjung Gerirang Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Rirang sekera ulu ngau sekera ile putat Tanjung Beladin terusan Kalung Baru Tulang Kampung Resa Berangan Ulu Berangan Ile Liu Ijo Ulu Ijo Ile ngau meka kaban belayan kabuka yang kena ulih disebut itu makan. Jadi pesan tu tadi madah ke sembiang 100 hari muain terbaru ngau merkat kergang keniang cima wana unya kedeka diatur 1/8/2026 ba rumah sidampu nyaba rumah beranda Tanjung Garirang Sri Aman lalu pengawalnya dekat diatur 8:30 pagi ya. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke Mekah bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Lagi merindang kita di YFM lagu hari Jacqueline Juniaman adai guna ngetan lagi.

0: ke angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis lalu break semua penerang di udah digumpul.

mari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tip semaya dekat mari penguntung ngagen wan. Pesan tu ari YFM. Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imerda Joni, bawa berita pagi hari 2, 28 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Wakaf nyadi pengeremai pemansang sosioekonomi ti meruan di Sarawak. KMKK dilalau ngambil kenyadi mata ngepending perintah mantuk ngelaban pengawal nyerungkai kampung di Sarawak. Mensia mayuh diberi jakut tangkan ngetu pengawal ngamah ke sungai Ngau Tasia. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengawal ngatur ekosistem wakaf cara efektif bisik potensial jadi instrumen strategik dalam merangsang pemansang sosioekonomi ti meruan. Tumega nangkup belanja mensia mayuh serta pengawal filantropi sektor ti ngati Kediri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke wakaf nak patut dipedak seminak nyadi institusi pengasih hajak tang tau ngasih ke pengeraja asal ti meruan dikena nyukung mayuh macam sektor ti kritikal. Tunjang kaum perkara pelajar, nyaga pengerai, pengawak dagang, rumah ke ulih dibeli, ngintu rampak menua serta ngenegap ke daya tan komuniti. Ko ia nerang cara holistik tu ngayan ke semangat Islam kebendal ti berarti ke perkara pemansang nengah pemayak maruah ngah peluang ti sama rata ungkup semua serak komuniti. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami Convention Wakaf Dakwah Antara Bangsa 2026 di Palan Convention Kuala Lumpur KLCC keudah dipenyadi Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Ketuai Komuniti Ngau Ketuai Raban Bangsa KMKK dilalau kenegap ke agi pengawak nyaga rampak menua dengan cara nyedia ke penerang tumu ngagai Raban berkuasa. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan Madah, pangku pengawak KMKK cukup bersarti laban sidak tu ngembuan penemu ti komprehensif ari renggat akau umbi. Ia madah sebarang pengawak bakal nyerungkai kampung ngau nebang kayu nadai pemendal mesti diriput ke ngau lengkas ngagai polis di Raja Malaysia tau ke Sarawak Forestry Corporation SFC ngambi atur tipatut ulih lengkas di pejalai ke. Ia merik jamin ke alai identiti orang ke merik penerangnya dekat diresia ke. Ia maksud ke Jakarta lebuh berjadi ke seminar ngenegap ke KMKK dalam perkara ngintu rampak menua nuju pemansang tip meruan pelilih menua Limbang 2026 di Limbang. Berbak ngaunya Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan, kemegak Menteri Pengeraja Asal ngau pemansang kanan negeri Sarawak, ngelalau mensia mayuah ngetu ke sebarang pengawak ke tau ngamah ke sungai. Tunjeng kaum pengawak tinggana racun bakal nubai ngau aktiviti ngebum ikan bak tasia. Ia nyemetak madah ke pengawak tinadai bertanggungjawabnya ukai semena ngerusak ke utai hidup dalam air tan mega ngerugak kualiti sumber air nin tengari. Pengawak ngintu rampak menua berguna ke komitmen ngau kerjasama semua serak mensia mayuah ukai semena dilempai ke ngagai perintah haja. Bak pengawaknya ia bisi nyuak ke cek pampas penyampau lebih 9.7 juta ringgit ngagai 94 ikut penerima ungkup projek Jalai Besai menua pesisir utara NCH Limbang Seksyen 1 ngau 2. Ia mega bisi nyuak ke 97 itik surat palak tanah ngagai 85 ikut penerima hari baruah program nyukat lot individu NCR inisiatif baru. Kerjasama antara Apai Indai, sekolah ngau komuniti mesti ditegap kagi dikena nentu ke penyulut akademik nembiak kelebih lagi bak pengawal nyikap persa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026. Kaban Kunsil Negeri Adun Terbeduk
Dr. Simon Sinang Bada madah ke pelajar jadi pelasa pemansang modal Mensia serta jadi penentu penyulut negeri Jemaah Ila. Ia madah ke pelajar jadi kerban ke pemaduk berkuasa dikena nempak penghidup Jemaah Ila ungkup siku-siku orang ngau menua. Ia maksud ke Jakotuk lebuh ngenatai ke Lica begulai ngemansang ke pemuju bala anak Jemaah Ila nyerumak program menjulang pendidikan Sarawak tagap mancang lonjakan SPM 2026 di Serian. Ia megak berkongsi ke pengawak Gerempuang Bangsa Dayak Bidayuh DBNA dalam menegap ke pelajar kenyau hari tahun 2007 dengan aspiration sepintu ruang bilik siku graduate. Kok ya, Sarawak berjalai kebetul berpengawak ngemansang ke modal Mensia dengan banyak macam inisiatif perintah negeri di ngemerat ke perkara pelajar enggau digitalization. Dia tu kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Gaya hari tirangkai diasai ke di Sarawak kenyau beberapa hari ke udah bisik berkawan dengan ribut Tropika Nor di Tasik Cina Selatan. Ritiah ke Direktur Upis Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim, ubah gaya harinya udah ngerogak kualiti pemersih angin bak sekedak kena endur di negeri itu. Berbak ngonya palan meteorologi khas ASEAN, ASMC di Singapura, bisik tertemu ke sekedak tumbuh angat di Kalimantan Barat. Kok ya, penanggonya ke diumbak ngau kuyang gaya angin ke nyadi dia tu, ngujung ke sebun asap merakak garis antara menua, tingrugak kualiti pemersih angin dibagi menua Kuching, Samarahan, Seri Aman, ngau Kapit. Ia maksud ke perkaranya ngagai RTM di Kuching. Terjepia, ia madah penanggungnya ke dia tu majak belinsu mana berindir hari ribut Tropika Nor majak ngetu serta hujan ke bisik nyadi nyau ke bak selampu kanan menua Sarawak dimantuk mulai ke kualiti pemersih angin. Kualiti pemersih angin ambience di Sarawak ngayan ke trend nambah baca indeks pengemah angin API kenyau hari 10 hari bulan 7 tu tadi. Nakak tengah hari kemari, Seminak Serian ajak kanandu ke ngerikut ke baca API dalam kategori ndak berpengerai, ianya 151. Nitih kepenerang hari Komiti Pengeraja Asal ngau rampak menua Sarawak, NREB, bisik 11 kanandu ke Bukai ngerikut ke tikas baca kategori jalan. Kana menua tu ianya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, Lundu, Tebeduk, Ngau Lubu Antu. Berbak ngaunya 6 kana menua ianya Kapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas Ngau Bario, ngerikut ke baca API dalam kategori mana. NREB ngeriput ke bisik 16 tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 hari bulan 7 nyentuh ke hari Minggu tu tadi. Terjepiak dalam timpuh 7 hari ke udah, dia Seminak Siti ajak tumpu angat ditemu di negeri itu. Berbak ngaunya NREB madah ke Sarawak dipelabak ke dekat majak ngasai ke penangguh sebun bak kandang beberapa hari ti dekat datai. Gaya hari ke bangsanya dipelabak ke dekat nyadi henti pengawak bertunu ke biojisim majak nambah balua garis antara menua Sarawak. Tu berindir hari renggat monsun barat daya diberengkah kena 14 hari bulan 5 lalu disadang nyentuh ke ngagai penghujung bulan 9 tu. Dalam timpuh tu, menua tu dekat ngasai ke angin ti konsisten berpuput hari adab barat daya. Berindir harinya, NREB Sarawak udah ngambil mayuh macam atur nyengkawung bilik operation sebun asap ti diaktif ke berjalai ke pengawak matau ba lapangan nginsir permit betunu ti udah dikeluar ke sebadau tu serta ngetu ke pengawak ngeluar ke permit betunu ti baru. Notis ti nagang pengawak nunu cara terbuka udah dikeluar ke ngagai semua pemaju projek lalu program penyedau berkawa ngau nagang nunu terbuka dipejalai ke ngau kerjasama agensi Bukai.
Mensia mayuh maga diberi jakut tangkan nyeliah ke pengawak nunu cara terbuka di tau ngamah ke angin. Sebuah kapal berikan ari menua luar ke nadai berjister serta dipelabak ke ngelanggau mayuh bengkah undang-undang maritim di Tan Bak Tasik Adab Utara Sarawak. Kapalnya di Tan Maya Operation nerit ke atur kena ari 6 tu tadi. Direktur Maritim Negeri Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz, madah ke kapalnya di Tan urung pukul 11.30 minit pagi bak penyawah 121 Batu Nautika Utara Tanjung Po. Pengawak merasa tertemu ke kapalnya nadai ngembuan lumo register dijaga dua ikut kru Indonesia yang kaum sikut jeragan. Pengawak merasa ngau silik agi ngayan ke kapal tu di pelabak ke bisik ngelanggar atur Akta Berikan 1985 ngau Akta Immigration 1959/63. Kapalnya ngau kedua-dua kru kapal udah ditan serta dibaik ngagai jeti Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Kuching sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansi Maritim Malaysia ngambil ke pansiat silik uliah dipejalai nitiah ke undang-undang ti ditetap. Dikenal ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Wakaf nyadi pengerembai pemansang sosial ekonomi ti meruan di Sarawak. KMKK dilalau ngambil kenyadi mata ngependiang perintah mantuk ngelaban pengawak nyerungkai kampung di Sarawak. Mensia mayuh diberi jakut tangkan ngetu pengawak ngamah ke sungai ngau tasia. Nyanaka berita pagi hari YF Femiban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit ke buliah RM15,700 ke belanja kenengagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegak patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari hari kompeninya, pemayuh pemerik itu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif tidiatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru negaraban tibuna ke tulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap ngukerban ke diguna kelimpah nyamai serta likun dur sida ke diau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngegeraban tidak bida lansia ke bakatu patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penongo penyayau serta pengiru ke orang bukai.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku sarito ianya leka. L-E-K-E-K. Leka. Reti leka ianya lekah, rerakah, tau ke ketawa inggar, nak ngetu, ketegal, gaga ati. Mayang enak leka jaku tu ianya kami ari setak tu boleh ninga ke leka ketawa nuan ari bilik tadi. Tau ke? Nyau betelekak bala kami ketawa ninga cerita ditusi nai lelipai ke sigit landia meluluk ke utai. Nyak naka seleka jaku sarito ianya leka.
3: Seleka jaku sarito tau dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
5: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.